0: kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak

cinta. Ceritain cerita cinta kamu sambil request lagu yuk teman berdua. Senin sampai Jumat pukul 19 waktu Indonesia Barat. Yuk langsung aja request lagu favorit kamu. Dengerin radionya anak muda bareng cerita cinta kamu.

produk lokal, ada kerja keras, harapan, dan mimpi yang terus diperjuangkan. Usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM menjadi tulang punggung perekonomian bangsa. Dari dapur sederhana hingga etalase digital, UMKM terus berinovasi dan bertahan di tengah tantangan zaman. Namun, mereka tidak bisa berjalan sendiri. Dukungan kita sangat berarti. Dengan membeli produk lokal, mempromosikan usaha sekitar, dan memberi ruang untuk berkembang, maka kita ikut menggerakkan roda ekonomi dan membuka peluang bagi banyak orang. Mari cintai dan dukung UMKM Indonesia, karena mulai dari langkah kecil kita untuk perubahan besar bersama.

Pro 2 temuin terbaik kamu. By the way, kalau tadi kita ngomongin tentang filmnya Reja Arab tentang horror komedi, teman Pro 2, kali ini ada sederet film Anne Hathaway yang tayang selama tahun 2026 dan laris manis. Nah, teman Pro 2, Anne Hathaway ini merupakan menjadikan film tahun 2026 sebagai tahun penuh warna dengan 5 film yang mempertemukannya dengan karakter dan genre yang berbeda. Dari penyanyi pop hingga ibu rumah tangga yang menghadapi dinosaurus, Anne Hathaway menunjukkan jangkauan aktingnya sepanjang tahun ini. Aktris tersebut menjalani tahun yang begitu padat dengan 5 film yang hadir sepanjang 2026 sekaligus kehamilan anak ketiganya. Hathaway tetap aktif melakukan promosi film termasuk The End of Oak Street yang tayang mulai 12 Agustus 2026. Yang pertama adalah Mother Mary. Ini merupakan film pertama Hathaway di tahun 2026 sejak film terakhirnya Mothers in Streak pada tahun 2024. Di film ini teman Pro 2 yaitu berperan sebagai bintang pop terkenal yang berusaha melakukan comeback setelah mengalami berbagai persoalan pribadi gitu ya. Dan film ini juga dibintangi oleh Michaela Coel sebagai Sam, perancang busana sekaligus sosok penting dari masa lalu Mother Mary. Ceritanya juga memadukan drama, musik, ketenaran, dan hubungan personal dalam kehidupan seorang penyanyi yang kembali menjadi sorotan. Terus yang kedua, teman Pro 2, ini Amala pernah nonton juga ya, ada Hathaway yang kembali memerankan Andy Sedge dalam The Devil Wears Prada 2. Hampir 2 dekade setelah film pertamanya dirilis, Coel ini kembali mempertemukan Hathaway dengan Meryl Streep, Emily Blunt, dan juga Stanley Tucci sebagai karakter ikonik sebelumnya. Kemudian dalam cerita terbaru, Andy telah menjadi editor feature di majalah Runway dan menghadapi perubahan besar industri media. Terus nomor 3 ada film The Odyssey. Jadi film ini tuh merupakan garapan dari Christopher Nolan yang mengadaptasi kisah terkenal dari mitologi Yunani. Kemudian film ini dibintangi oleh Matt Damon, Odysseus bernama Tom Holland, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, dan juga ada Zendaya yang membawakan kisah perjalanan Odysseus ke layar lebar dan menjadi salah satu film tersukses Nolan. Terus sama Pro 2 ada juga film The Eat of Street. Ini tahun 12 Agustus tahun 2026, merupakan arahan dari David Robert yang turut menampilkan Ewan McGregor sebagai Greg Platt, suami Dennis. Lalu yang kelima ada film Variety, merupakan adaptasi novel thriller psikologis ya, berbeda dari sebelum-sebelumnya. Ini merupakan karya dari Colin Hoover yang disutradarai oleh Michael Showalter. Ia memerankan Verity Crawford dan penulis terkenal yang kondisinya membuat seorang penulis lain menyelesaikan karyanya. Jadi banyak banget nih teman Pro 2 film-film Hathaway yang laris di pasaran. Kira-kira yang menjadi favorit kamu atau yang paling cocok ditonton hari ini apa nih teman Pro 2? Jangan lupa komen di aplikasi RRI Digital.

sebuah daerah tidak hanya datang dari rencana, tetapi juga dari gerak nyata yang terus berjalan. Ketika peluang mulai terbuka, aktivitas ekonomi pun ikut bergerak. Usaha-usaha tumbuh, lapangan pekerjaan semakin terbuka, dan pembangunan perlahan memberi dampak bagi masyarakat. Inilah yang menjadi salah satu tanda bahwa sebuah daerah sedang berkembang. Bukan hanya dari perubahan yang terlihat, tetapi juga dari meningkatnya kepercayaan terhadap potensi yang dimiliki. Saat berbagai sektor mulai bergerak, maka roda perekonomian pun ikut berputar. Dari perdagangan, jasa, hingga usaha-usaha masyarakat, semuanya dapat tumbuh bersama jika didukung dengan kesiapan dan kerja yang berkelanjutan. Karena itu, setiap peluang yang hadir harus mampu diubah menjadi langkah nyata agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat luas. Sebab, ketika kerja terus bergerak, daerah pun akan terus meningkat menuju masa depan yang lebih maju

siapa nih yang kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis? Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.

0: Tema pro 2 waktu libur selain buat me time untuk diri sendiri ataupun keluarga, jangan lupa memperhatikan peliharaan kamu. Tema pro 2 salah satunya adalah anabul. Tapi sekarang tuh bukan anabul ya, tapi kita nyebutnya majikan. Nah, majikan tuh ada kucing, ada hewan guguk, ada kelinci, ada apa lagi nih teman pro 2? Ular ada enggak yang memelihara ular? Ular ada sih teman Amala, tapi dia meliharanya di Sampit ya. Kalau di Palangkaraya aku enggak kenal teman pro 2. Tapi kalau anabul tuh kayaknya banyak banget ya. Nah, kali ini kita tuh spesifik ngomongin tentang anabul aka kucing. Ini tuh dikenal sebagai hewan yang katanya nih teman pro 2 itu tuh sensitif banget terhadap perubahan yang ada di sekitarnya. Jadi dia tuh kayak tahu, macam misalkan kamu manusia lagi sedih, dia tuh tahu. Kamu lagi marah, dia tuh juga tahu. Atau mungkin kamu lagi stres, dia juga tahu, teman pro 2. Bahkan kucing tuh kalau misalkan pengen kedatangan tamu, dia tuh juga katanya punya feeling gitu loh, meskipun kita tuh belum tahu gitu mau kedatangan tamu gitu. Bahkan katanya kucing tuh juga bisa ngelihat sesuatu yang enggak bisa kita lihat gitu ya. Jadi kalau misalkan kamu nih penakut ya kan, tinggal di kamar atau rumah yang angker bawa kucing, itu kucingnya bukan jaga kamu, tapi dia juga malah kasih sinyal kalau misalkan ada sesuatu yang mungkin kurang baik gitu ya di tempat kamu berada. Nah, teman pro 2, by the way, kali ini kita ngomongin tentang kucing yang stres ya. Mungkin kamu punya kucing tapi kamu gak tahu apa aja yang sedang ia rasakan dan ia alami. Ia tahu perasaan atau yang kamu rasakan gitu ya, tapi kamu gak peka sama dia, itu jangan ya. Karena kan kasihan kita yang memeliharanya, kita yang harus paling tahu gimana perasaan dari anabul yang kita pelihara. Jadi ciri-ciri kucing stres yang pertama adalah nafsu makan dan minum berubah, teman pro 2. Jadi kucing yang sedang stres itu bisa kehilangan minatnya buat makan, jadi malas-malesan, bahkan menolak makanan ataupun minuman kesukaannya. Terus yang kedua, pola tidur yang berubah. Karena ini tuh jadi tanda kucing tuh udah gak nyaman. Jadi kucing yang mengalami stres dapat tidur jauh lebih banyak dan terlihat tidak bersemangat. Amalnya juga pernah baca artikel gitu ya, kalau misalkan kucing kita tuh suka tidur menunjukkan perutnya, berarti dia tuh ada di posisi udah nyaman dan happy banget sama lingkungan itu. Tapi kalau dia tidur secara kayak apa ya, kayak dia nutupin perutnya, terus dia kayak melipat kaki dan melipat semua empat kakinya gitu ya, itu artinya dia lagi merasa ada di posisi terancam, teman pro 2. Terus yang ketiga, menjadi agresif atau merusak barang atau mudah marah, mendesis, menggeram, bahkan menunjukkan perilaku agresif lainnya kepada manusia ataupun kepada hewan lain. Ini bisa jadi kucingnya lagi stres. Terus yang keempat, menjilati tubuh secara berlebihan, terus menerus nonstop gitu ya, itu juga bisa bikin kulitnya jadi tipis dan rontok, dan itu juga tanda bahwa kucingnya sedang stres. Kemudian lebih sering bersembunyi ya. Kalau kucingnya malu-malu sama orang baru gak apa-apa, tapi kalau misalkan sering bersembunyi walaupun sama kita pemilik kucingnya sendiri, itu juga bisa jadi, teman pro 2. Dan buang air di luar kotak pasir. Jadi misalkan dia udah kamu didik nih buat buang di suatu tempat gitu ya, buang kotorannya, tapi dia tiba-tiba udah tidak melakukan kebiasaan itu lagi, hati-hati, perilaku ini juga menjadi cara kucing merespon tekanan ataupun perubahan lingkungan. Namun teman pro 2, masalah buang air juga dapat berkaitan dengan gangguan kesehatan, sehingga kamu bisa memeriksakan ke dokter hewan yang tetap diperlukan, terutama jika perubahannya terjadi secara tiba-tiba. Itu dia 7 tanda ya. Jadi kalau misalkan ada mungkin bisa diwaspadai, tapi kalau gak ada, syukurlah, berarti kucing kamu udah nyaman. Mungkin yang stresnya bukan kucing tapi kamu. Daripada stres, kita puterin aja ada lagunya Jantung Hati dari Harmonia.
1: Okay.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kamu punya bakat menyanyi yang terpendam?
1: Saatnya tunjukkan pesona dan kualitas vokalmu di panggung musik paling bergengsi di Indonesia.
0: Radio Republik Indonesia Palangkaraya kembali mempersembahkan Bintang Radio Indonesia tahun 2026.
1: Ajang ini terbuka untuk umum. Buat kamu warga negara Indonesia, putra maupun putri berusia 16 hingga 25 tahun per 8 November 2026, inilah kesempatan emasmu untuk bersinar.
0: Syarat dan ketentuan pendaftaran. Warga negara Indonesia, putra atau putri usia 16 hingga 25 tahun per 8 November 2026. Dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau bahkan akte kelahiran.
1: Memiliki kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan aktif.
0: Bagi peserta wanita, tidak dalam keadaan hamil.
1: Wajib follow akun Instagram @bintangradio.id dan @rri_palangkaraya. Follow akun TikTok @bintangradioid serta subscribe YouTube channel Bintang Radio Indonesia dan RRI Palangkaraya Production.
0: Catat tanggalnya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus tahun 2026.
1: Kamu bisa mendaftar langsung dengan datang ke kantor RRI Palangkaraya, Jalan Muhammad Husni Tamrin 1. Setiap hari kerja, Senin sampai dengan Jumat, pukul 8 sampai 15 waktu Indonesia Barat.
0: Informasi lebih lanjut, hubungi kontak person di nomor 0822-5482-9195 atas nama Aldi. Raih mimpimu, jadilah bintang selanjutnya. Bintang Radio Indonesia 2026, Radio Republik Indonesia Palangkaraya.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Ya Pro 2, teman yang terbaik kamu masih bareng sama Amala. By the way, kamu sering scroll TikTok gak sih teman Pro 2? Nah sekarang tuh rame ya, ada orang namanya Clipper. Jadi itu tuh adalah pekerjaan yang ada di media digital atau media online kayak sekarang. Selain yang kamu tahu ada orang yang membuka endorsement, ada orang yang bisa bantu mempromosikan iklan ataupun produk jasa. Nah ternyata juga ada pekerjaan-pekerjaan baru di era digital kayak sekarang. Salah satunya adalah Clipper, yaitu diambil dari entah itu potongan-potongan film, potongan-potongan podcast, atau mungkin potongan-potongan konten dari para selebritis yang pengen terkenal, yang itu tuh kalau rame teman Pro 2 dia juga dapat uang dari konten yang diklip perin sama si Clipper itu teman Pro 2. Terus selain itu juga dia akan mendapatkan uang dari engagement penonton banyaknya di TikTok gitu. Jadi macam kalau misalkan kamu rajin banget nih kontennya, kayaknya TikTok tuh pas banget deh buat kamu mendapatkan cuan gitu ya. Tapi kalau buat kamu yang lebih malas, katanya malah ada baca-baca, itu lebih cocok di YouTube, di Facebook, karena uangnya juga lebih mudah cairnya. Kalau di TikTok tuh memang mengandalkan dari user lain, bukan dari TikToknya untuk mendapatkan uang. Kayak misalkan yang minta jasa Clipper kamu, atau mungkin yang nge-endorse kamu, gitu-gitu deh teman Pro 2. Nah, salah satu Clipper yang lagi rame banget nih, selain ada potongan-potongan podcast, adalah Clipper dari film animasi. Nah, film animasi yang kali ini tuh lagi rame banget adalah Upin Ipin teman Pro 2. Jadi ternyata sadar enggak sih, Upin Ipin tuh udah ada dari tahun 2009. Dan kalau dipikir-pikir buat kamu anak kelahiran tahun 2000-an gitu ya, termasuk Amala, itu tuh dari kelas 4 SD tuh udah ada ya Upin Ipin, ternyata sampai sekarang usia 26 tahun. Terus banyak juga yang merindukan tentang Upin Ipin grafik Majapahit. Jadi Upin Ipin itu teman Pro 2 menceritakan tentang anak kembar yatim piatu yang tinggal sama nenek dan juga kakak sulungnya pertama, Kak Ros, suka marah-marah karena Upin Ipin itu digambarkan sebagai bocil TK yang nakalnya tuh minta ampun teman Pro 2. Nah cuman banyak pendapat orang-orang nih, termasuk kita-kita mungkin penikmat dari film Upin Ipin yang zaman dulu sampai sekarang udah gede bareng sama Upin Ipin, itu tuh ngerasa Upin Ipin sekarang tuh lebih positive vibes. Makanya ada terjadi penurunan sedikit, bukan penurunan sedikit lagi, tapi penurunan yang cukup banyak gitu ya dari nonton film animasi yang satu ini teman Pro 2. Karena bagi kebanyakan orang ngerasa Upin Ipin grafik Majapahit zaman dulu banget nih, itu tuh kayaknya lebih nakal dan lebih pas buat digambarin sebagai bocil anak TK yang usil. Kalau sekarang tuh Upin Ipinnya ada belajar buka bisnis lah, ada belajar bantu-bantu tetangga. Jadi kayak terlalu vibes dan kurang asik, menarik buat ditonton sebagai film kartun. Berarti ya, berarti warga Indonesia tuh lebih suka kartun yang ngeselin ya teman Pro 2. Contohnya kayak Upin Ipin, Tom and Jerry. Tapi kalau film yang terlalu nge-educate banget tuh jadi kayak boring kali ya. Memang ya kita tuh vibes masyarakat Indonesia tuh seleranya satu selera teman Pro 2. Tapi mungkin buat anak-anak lebih wise-nya Upin Ipin yang zaman sekarang, karena kan lebih nge-advise, ngasih nasehat juga lewat tayangan-tayangan mereka zaman dulu ya kan teman Pro 2. Kalau Upin Ipin zaman kita dulu mah zaman Majapahit kayaknya gimana gitu ya, nakalnya ada yang menyembunyikan ayam datuk lah, terus sendal lah, diambil, main petasan lah, pokoknya banyak banget. Cuman kalau ngomongin tentang Upin Ipin tuh jadi kangen masa-masa Ramadan ya, waktu lagi menunggu momen berbuka puasa sambil nonton Upin Ipin di TV. Beh, itu kayaknya nostalgia banget sih teman Pro 2. Jadi sedih ya sekarang udah cukup tua. Nah buat kamu teman Pro 2, jangan kemana-mana, kita masih akan hadirkan berbagai macam informasi terupdate lainnya.

0: Laguna, kita bertemu lagi. Bukankah sudah jelas organisasi naga tidak setuju atas usulmu?
1: Pak Randy, kau selalu gagal memahami.
0: Kuingatkan, perusahaan itu tempat bekerja, bukan taman bermain anak.
1: Justru itu masalahnya. Fasilitas ramah anak di kantor bukan hanya dukungan, tapi investasi.
0: Investasi apa?
1: Ya investasilah.
0: Buang-buang uang saja.
1: Fasilitas penitipan anak, ruang menyusui, atau bahkan area bermain kecil, ini bisa meningkatkan produktivitas, mengurangi stres, dan membuat karyawan lebih loyal, Pak Randy. Anak-anak juga akan merasa aman, orang tua juga bisa fokus bekerja, dan lingkungan kerja juga akan jadi lebih positif. Bukankah itu keuntungan yang nyata, Pak Randy?
0: Produktivitas dan loyalitas ya.
1: Karyawan yang bahagia, ini adalah aset terbesar. Ketua organisasi naga, kau bisa terus menumpuk kekayaanmu. Tapi kami, Laguna akan terus membangun kebaikan.
2: Masa depan cerah dimulai dari lingkungan yang mendukung. Jadikan perusahaan Anda tempat di mana keluarga bisa tumbuh bersama.

Hai hai hai Pro 2, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 kali ini malah pengen ngajak kamu buat jalan-jalan ke Australia. Nah, kabarnya pemerintah Australia tengah menyiapkan Goulburn National Park sebagai taman nasional di wilayah barat Sydney. Sekilas aku ngelihatnya kayak pulau kembang ya. Sekilas gitu, tapi ini Australia ternyata, teman Pro 2. Nantinya taman ini itu akan menawarkan beragam fasilitas seperti jalur pejalan kaki, buat bersepeda, bahkan area piknik sampai berkemah alias camping. Mengutip dari The Independent, Goulburn National Park akan dikembangkan secara bertahap di atas lahan lebih dari 1.100 hektar. Kawasan ini teman Pro 2 juga sekaligus menjadi habitat bagi sedikitnya 28 spesies terancam, termasuk ada burung hantu, kanguru, pohon, katak raksasa penggali, hingga kelelawar ekor bebas pesisir timur. Nah, Taman Pro 2, Taman Nasional ini juga berlokasi sekitar 5 km di selatan Siperdale dan 10 km sebelah barat Bringley di kawasan suburban Sydney bagian barat. Meskipun belum dibuka untuk umum, kawasan Goulburn diproyeksikan menjadi ruang yang terbuka ya, yang memungkinkan pengunjung menikmati alam Sydney dengan cara yang lebih dekat. Bahkan sejumlah fasilitas yang direncanakan mencakup jalur hiking, terus sepeda, ada area berkemah, tempat piknik, serta fasilitas rekreasi lainnya tuh udah mulai dibuat gitu ya. Tentunya tempat wisata ini adalah untuk menjaga alam dan warisan aboriginal. Apalagi masyarakat Indonesia tuh termasuk paling sering ya, teman-teman berdua ke Sydney, Australia, Singapura, Malaysia, Brunei gitu, paling banyak. Bahkan banyak juga anak-anak muda yang melanjutkan pendidikan ataupun pekerjaannya tuh di Sydney, Australia, teman-teman berdua. Jadi makanya sekilas aku ngelihat hutan baru dari Taman Nasional Wilayah Barat Sydney ini kayak pulau kembang. Benar-benar sama-sama ada kayu, ada titiannya, kiri kanannya ada pohon. Ya, mirip-mirip di sana, teman Pro 2. Cuman hewannya kayaknya enggak ngerti gitu ya bahasa kita karena dia orang Australia.

0: Tengah adalah salah satu provinsi yang bertoleransi sangat tinggi terhadap perbedaan keyakinan.
1: Seperti yang telah dilakukan oleh DPP Peradah Kalimantan Tengah bersama lembaga dan organisasi Hindu se-Kalimantan Tengah turut melaksanakan kegiatan Saka Boga Sewanam dengan berbagi takjil kepada saudara-saudari Muslim yang sedang melaksanakan ibadah puasa.
0: Suatu kegiatan yang menjadi contoh kepedulian sosial serta mempererat toleransi dan kebersamaan antara umat beragama.
1: Mari kita jaga keharmonisan yang ada di Kalimantan Tengah sebagai simbol jati diri Kalimantan Tengah yang bertoleransi.

0: Info Cuaca. Baik teman Pro2, seperti biasa di pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, waktunya kita mendengarkan informasi perakiran cuaca. Dan saat ini teman Pro2 mau sudah terhubung bersama perakirawan Arin. Selamat pagi Kak Arin, dan silakan untuk informasi cuacanya.
1: Penyebarnya ya, yes, Kak Aris, yes, ya. Kalau di...
0: Oke, baik. Kak Arin, selamat pagi. Iya, teman Pro2, sepertinya kita terhalang ya oleh jaringan. Amal akan masih mencoba, tentunya tetap di Pro2, teman terbaik kamu.
2: Info Cuaca.

0: sekitarnya. Begitu juga sepanjang hari ini, cuaca diperkirakan juga akan cerah berawan hingga berawan di wilayah Kota Palangkaraya dan sekitarnya, dengan potensi udara kabur terjadi pada dini hari hingga menjelang pagi hari. Selanjutnya, untuk suhu udara pada hari ini diperkirakan berkisar antara 22 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 45 hingga 95%. Dan kondisi angin hari ini diperkirakan akan berhembus dari arah tenggara hingga barat dengan kecepatan angin berkisar antara 5 hingga 15 km per jam. Dan teman Pro2, tetap waspada potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kota Palangkaraya. Dihimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apapun. Dan juga waspada potensi penurunan kualitas udara akibat peningkatan polusi udara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan. Dihimbau kepada masyarakat untuk menggunakan masker ketika berada di luar ruangan. Sekian informasi perakiraan cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dan tentunya dapat menunjang segala aktivitas teman Pro2. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbaharui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi Info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan Play Store. Perbaharui selalu informasi cuaca sebelum mengawali kegiatan hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan terima kasih.
1: Baik, terima kasih banyak Karin untuk informasi perakiraan cuacanya. Dan teman Pro2, itu dia tadi buat bekal kamu sepanjang hari ini, Minggu tanggal 16 Agustus tahun 2026. Tentunya jangan kemana-mana, tetap di Selamat Pagi teman Pro2.
2: Info Cuaca.
3: Lo lagi ngapain jam kosong nih?
4: Dengerin Jam Kos lah, kayaknya seru banget.
3: Yoi, dengerin Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam pukul 20 di Pro2 FM 92,4 MHz.
5: Dengerin obrolan up to date bareng anak muda kece, di sini nih programnya. Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam di Pro2.

0: Yang di sininya kau, kupikir lagi belajar.
1: Tunggu dulu, Mak. Cair nih, Mak, cair.
0: Apanya yang cair? Kau pikir es batu?
1: Bentar lagi lah, Mak. Alah, kan jadi kalah nih, Mak. Aduh.
0: Oh, alah. Yang main judi online-nya kau. Belajar kau sana.
2: Kemenangan dalam judi online hanyalah ilusi yang memikat banyak orang ke dalam jebakan kerugian.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Ya bro, juga teman yang terbaik kamu. Lagi musim mati lampu kayak sekarang atau pemadaman listrik, alangkah lebih baiknya buat kita tuh udah punya barang-barang emergensi ya teman pro 2. Seperti kalau di rumah aku tuh teman pro 2 paling berguna banget lampu tata surya. Jadi kalau misalkan lagi mati lampu tuh gak langsung gelap, tapi lampunya tuh cuman turun yang awalnya mungkin terang banget karena lampu dari listrik terus berubah jadi lampu tenaga surya tiba-tiba. Jadi kayak setengah pencahayaan tapi tetap terang gitu. Terus juga gara-gara udah punya beberapa barang emergensi, terus juga beberapa titik lokasi di Indonesia tuh kan lagi memang pemadaman listrik bergilir ya teman-teman dua. Ini mungkin jadi evaluasi juga buat kita bersama. Tapi masyarakat Indonesia yang bikin aku salut adalah mereka tuh udah kayak terbiasa sama apapun keadaannya buat solutif dan adaptif. Jadi bahkan ada yang membagikan tentang apa aja sih yang mereka punya, dan itu sangat membantu pada saat lagi pemadaman listrik. Buat yang punya anak-anak kecil teman peradua, selain lampu yang berguna untuk penerangan emergensi, juga ada namanya kipas emergensi. Nah, seperti yang kita tahu, kipas itu kan ada yang kipas tangan gitu ya teman peradua. Itu kan kayaknya kecil banget ya bulatan angin dinginnya dan terlalu nembak ke wajah. Nah, jadi itu kayak cocoknya buat traveling aja. Kalau buat di rumah tuh ada juga ternyata kipas emergensi yang cocok banget buat kamu yang punya anak-anak kecil. Bahkan ukurannya tuh kayak lumayan buat satu kamar gitu ya. Tetap ada terasa anginnya merata walaupun sedang padam listrik. Jadi kayaknya pas deh teman berdua buat coba deh kamu beli, nanti kamu pakai gitu ya. Jadi kalau misalkan lagi mati lampu, gak cuman ada bantuan pencahayaan tapi juga ada bantuan angin, karena Kalimantan tuh panas banget. Itu yang kedua. Nomor tiga ada lampu tidur emergensi. Jadi mungkin buat kamu yang suka gitu ya ada bantuan pencahayaan tapi ngerasa kayaknya cahayanya terlalu too much deh, jadi beli aja lampu emergensi. Banyak-banyakin aja teman berdua, di toilet, di kamar gitu ya, biar memudahkan beraktivitas walaupun sedang mati lampu. Jadi keadaan darurat kayak gini tuh bikin kita jadi sadar bahwa kita tuh gak harus dan gak bisa bergantung dengan apapun. Jadi kita tuh harus punya second alat-alat kedua gitu ya, emergensi yang harus ada. Nah, kalau versi kamu apa nih teman berdua? Kalau Amala baru menemukan dua itu ya, yang paling penting lampu sama kipas emergensi. Kalau udah ada dua itu ya udah deh. Kalau kayak power bank apa segala macam, kebetulan aku tuh tim yang walaupun baterainya masih 80% tetap banget harus di charge sampai 100%. Terus juga aku jarang banget main handphone teman pro 2. Lebih banyaknya tuh main tablet, nonton film gitu-gitu deh. Nah, teman pro 2, buat kamu yang punya hacks juga boleh kasih tahu kita ya. Karena kadang kalau misalkan ide dari teman-teman tuh membantu juga ke teman-teman pro 2 lainnya. Tetap di Spada, selamat pagi teman pro 2.

0: kamu, tangan kita sering menyentuh banyak benda setiap hari tanpa disadari. Kuman bisa menempel dan masuk ke tubuh.
1: Kuman dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti diare, flu, dan infeksi lainnya.
0: Biasakan mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir selama minimal 20 detik. Gosok telapak tangan, punggung tangan, sela-sela jari, hingga kuku.
1: Cuci tangan pakai sabun, langkah kecil untuk hidup lebih sehat. Lindungi diri dan lindungi keluarga.
0: Jadi, sebelum makan, jangan lupa cuci tangan.

Ngobrol 2. Aduh, gak terasa ya, malah udah nemenin kamu dari pukul 5. Sekarang udah pukul 9 aja. Nah, seperti biasa ngobrol pagi setiap weekend, kita bakal ngebahas tentang budaya dan juga pariwisata. Tapi teman Pro 2, sebelum kita ngomongin lebih jauh nih ya tentang pariwisata, kali ini malah pengen ngajak teman-teman Pro 2 buat jalan-jalan ke NTT. Dan kebetulan pas banget teman Pro 2 baru beberapa hari yang lalu ya, NTT baru saja terjadi musibah bencana alam gempa. Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur memastikan bahwa tidak ada wisatawan yang menjadi korban jiwa dalam gempa berkekuatan M7,7 yang mengguncang wilayah. Ia juga memastikan sektor pariwisata di Labuan Bajo itu aman untuk dikunjungi pasca gempa. Ia menyampaikan hal ini ketika ditanya soal dampak gempa bagi sektor pariwisata di Labuan Bajo. Edi Stasius mengatakan kalau beberapa menit teman Pro 2 setelah gempa, air laut tuh sempat naik sampai 0,3 meter dan BMKG tsunami tersebut dikatakan tidak berbahaya. Ia menjelaskan kalau saat ini penerbangan dari daerah lain ke Labuan Bajo serta sebaliknya juga sudah berjalan normal lagi. Tapi terkait wisatawan yang sempat tertahan di Pulau Padar, semua wisatawan telah dievakuasi ke titik yang aman dan sudah bisa beraktivitas kembali. Cepat banget ya penanganannya. Kemudian ada Biro Komunikasi Kementerian Pariwisata memastikan keselamatan wisatawan menjadi prioritas utama penanganan bencana di kawasan destinasi super prioritas Floretama, yaitu ada Flores, Alor, Lembata dan juga Bima, yang nantinya keempat daerah ini akan kita bahas ada tempat wisata apa aja yang ada di dalam sini. Karena teman Pro 2, gara-gara gempa kemarin ketahuan sebanyak 986 wisatawan yang sempat tertahan di Pulau Padar. Artinya tingkat intensitas wisatawan lokal maupun mancanegara yang berkunjung ke Labuan Bajo tuh tinggi banget ya teman Pro 2. Emang ada apa sih di NTT ya? Nanti Amala bakal ngajak teman-teman Pro 2 buat ngebahas budaya dan juga pariwisatanya. So buat kamu tetap stay tune aja selama 60 menit ke depan di Ngobrol Pagi.

0: sayang.
1: Siapa?
0: Nanti kalau orang dua sok kaweng, saya suka dapat ada cewek atau cowok.
1: Ya, mau cewek atau cowok enggak masalah, oh. Yang penting enggak stunting loh, sayang.
0: Stunting?
1: Itu dan sayang, gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Jadi, sayang so mesti jaga kesehatan dari sekarang. Apalagi pas masa mengandung dan menyusui, ini tumbuh kembang anak mesti jadi perhatian. Pokoknya mesti perhatikan baik-baik supaya terompet anak nanti enggak mau stunting.
0: Waduh, takut
1: Mas sayang, ada yang lebih bikin takut.
0: Hah? Apa
1: Mau kawin bagaimana torang dua kalau DP2 belum ada?
0: Tuhan, tani mau. Pokoknya torang dua mesti kawin.

0: banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Kita ngobrol dua, kita ada di obrolan ngobrol pagi budaya dan juga pariwisata. Masih bareng sama Amala. Biasanya kalau teman-teman berdua mungkin liburannya baru bisa ke Car Free Day, ke Kereng Mengkirai, atau mungkin ke Danum Bahandang. Nah kali ini teman berdua siapa tahu one day kamu punya rezeki gitu ya buat jalan-jalan ke NTT. Karena ini tuh jadi salah satu wish list atau bucket list aku juga. Dan mungkin banyak orang, salah satunya adalah kamu teman berdua. Kenapa sih kok bisa gitu ya? Nah jadi tadi ada singkatannya ya, Flora Tama, atau singkatan dari Flores, terus Alor, Lembata, dan Bima. Nah jadi teman berdua, kita jalan-jalan ke Floresnya dulu. Ini yang paling terkenal tentu adalah Pulau Labuan Bajo dan Taman Nasional Komodo. Kamu tahu gak sih teman berdua, komodo itu adalah salah satu reptil tertua yang ada di dunia, bahkan seumuran sama dinosaurus. Tapi mereka tuh masih hidup gitu, masih hidup, masih ada, dan asli banget, dan cuman ada di Pulau Komodo. Makanya sampai-sampai Taman Nasional Komodo itu tuh dianggap sebagai wisata, tempat wisata yang paling dilindungi gitu ya teman berdua. Nah terus juga di Pulau Komodo kamu bisa melihat langsung habitat komodo gitu ya. Komodo tuh kayak kadal tapi versi zaman purba. Jadi kadal versi jumbo, nah itu komodo teman berdua. Beda ya komodo sama yang merek sampo atau sabun tuh beda. Dulu aku sering banget keputer-puter antara dua itu. Terus yang kedua adalah Pulau Padar. Ini nih yang kemarin lagi rame banyak, ada 928 wisatawan yang terjebak pada saat terjadinya gempa bumi di NTT. Nah, kenapa bisa? Karena Pulau Padar ini teman berdua, itu tuh memang pulau tempat wisata yang terkenal dengan panorama perbukitan dan laut dari atas. Jadi kalau kita jalan-jalan ke Flores gitu ya, kita bisa ngelihat langsung nih sama berdua gimana dari dataran tinggi, terus melihat lelautan yang begitu indah, terus ada hewan autentiknya juga, terus macam-macam lah, laut yang biru, langit yang biru, terus ada tanaman, ada hutan yang hijau yang masih asri banget gitu. Kalau nggak salah tempat ini tuh juga pernah diangkat dalam sebuah film Hollywood ya teman-teman, aku lupa judulnya apa, tapi pernah dijadikan lokasi syuting, saking kerennya, saking kalau misalkan kita ngeliat tuh kayaknya bukan di Indonesia deh, kayaknya kayak di belahan surga mana gitu. Nah teman-teman juga di Flores juga itu ada namanya Pink Beach atau pantai dengan pasir berwarna merah muda. Ini jujur ya sebagai seorang chocolate girl, chocolate girl nih penyebutannya teman berdua. Itu tuh suka banget sama warna-warna pink, dan ternyata Pink Beach itu ada teman berdua di sekitar sana. Makanya banyak banget orang-orang yang akhirnya kayak kita harus pergi di sana deh gitu. Nah, terus kalau dari tadi kita ngomongin tentang tempat-tempat yang kayaknya vibes-nya tuh rame gitu ya, pantai, terus pulau, ya kan teman berdua. Nah, kali ini kita ngomongin ada tempat di sana tapi kayaknya vibes-nya tuh kayak buat kita healing, refreshing, terus yang jarang banget ada di tempat lain teman berdua. Tahu enggak apa? Werebo. Kalau misalkan teman berdua cari gitu ya di beranda TikTok, di Instagram, Werebo tuh kayak rumah, sekilas kayak rumah Papua gitu loh teman berdua. Jadi warnanya tuh kayak segitiga-segitiga, isinya kayak rumput-rumput gitu, yang kalau dimasukin itu tuh sebenarnya villa, bahkan disewakan buat para wisatawan. Terus kalau kamu udah masuk ke dalam Werebo itu teman berdua, itu adalah kampung adat dengan rumah tradisional baru nih, yang di sana tuh ada peraturan, kamu gak boleh megang handphone, terus kamu terisolir dari dunia gitu ya. Tapi kamu jadi benar-benar nge-recharge diri kamu sendiri. Terus di sana juga kamu kayaknya bakal jarang mandi karena pagi aja tuh benar-benar awannya sampai ada di depan rumah kampung adat itu. Saking tingginya, dan kamu tuh kayak ada di desa awan. Orang-orang sih bilangnya kayak gitu ya teman-teman berdua. Aduh, malah jadi kayak
kayak benar-benar ngajakin kamu liburan ya. Apalagi ini masih minggu pagi. Syukurnya minggu pagi kali ini terasa begitu syahdu ya teman pro 2, tidak segersang seperti minggu-minggu pagi sebelumnya. Karena ini masih kemarau, jadi ini termasuk lumayan lah, udaranya lumayan enak. Apa mungkin amal dalam ruangan kali ya. Nah teman pro 2, di Weibo ini juga orang-orang sering membagikan vlog mereka daily, direkam dengan kamera, karena kan gak boleh ada handphone kan, jadi pakai kamera aja. Gimana kehidupan di sana, terus satu rumah tuh tidurnya berampar langsung banyak sama orang, bahkan juga kadang bareng sama teman-teman yang sama sekali nggak dikenal terus kenalan karena sama-sama jalan di sana. Pokoknya asik top Marco top deh teman pro 2. Jadi kalau misalkan kamu pengen ke daerah NTT gitu ya, teman pro 2 bakal banyak menemukan tempat wisatawan-wisatawan lokasi yang kayaknya sebelumnya tuh kamu sering mendengarkan ternyata oh ada di satu lokasi gitu. Jadi makanya banyak orang yang akhirnya bepergian ke sana. So jangan kemana-mana, kita masih bakal ngomongin tentang budaya dan juga pariwisata dari NTT.

0: masuk ke zona gelap.
1: Cerita horor, kisah mistis, sampai creepypasta yang serem abis bakal nemenin kamu di ujung malam. Hati-hati ya, jangan sampai nggak bisa tidur.
2: Dengarin Zona Gelap tiap weekend di Jaga Malam pukul 22 waktu Indonesia Barat, cuman di Pro 2 RRI Palangkaraya.
0: Zona Gelap, waktunya matikan lampu dan siap-siap dengerin cerita seram.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Nomor 2, kamu punya bakat menyanyi yang terpendam. Nah, saatnya tunjukkan pesonanya dan kualitas vokalmu di panggung musik paling bergengsi di Indonesia. Radio Republik Indonesia Palangkaraya kembali mempersembahkan Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Ajang ini terbuka buat umum, apalagi buat kamu warga negara Indonesia, putra maupun putri, minimal banget usia 16 sampai dengan 25 tahun per tanggal 8 November tahun ini. Nah, Tama Pro 2, inilah kesempatan emasmu buat bersinar ya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus. Kamu bisa mendaftarkan langsung

dengan datang ke kantor RRI Palangkaraya Jalan MH Tamrin nomor 1 setiap hari kerja Senin sampai Jumat pukul 8 sampai dengan 15 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi lebih lanjut kamu bisa hubungi ke hotline kita di 0822-5482-9195 atas nama Rijaldi. Taman Pro 2, raih mimpimu jadilah bintang selanjutnya, Bintang Radio Indonesia tahun 2026 RRI Palangkaraya.

0: Ngopi, waktunya ngobrol pagi di Pro
1: 2. Si Patinama agak ke depan dia, dicuri di tengah jalan. Cukup jauh berada di kotak penalti.
0: Kita semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11. Tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.

Teman Pro 2, tadi kita udah ngobrolin soal Flores ya. Tapi ternyata perjalanan kita kali ini menyelusuri Flora Tama tuh belum selesai. Karena masih ada 3 wilayah yang gak kalah menarik buat teman Pro 2 kenali. Jadi kita harus tahu dulu nih tempat-tempat wisatanya apa aja teman Pro 2 sebelum jalan-jalan ke sana. Kalau tadi ada Flores ya, bagian dari Flora Tama, kali ini kita bakal jalan-jalan mulai dari Alor. Kalau mendengar nama Alor, yang langsung terbayang tuh mungkin lautnya yang cantik ya, karena kita udah sering lihat nih di media sosial aja sih, atau mungkin di story teman. Nah, Alor itu memang teman Pro 2 punya banyak banget potensi wisata bahari. Ada Pulau Kepa yang cocok banget buat kamu yang pengen menikmati suasana pulau dan keindahan alam bawah laut. Jadi yang suka menyelam gitu ya, pas banget ke Pulau Kepa. Selain wisata alam, Alor juga punya wisata budaya. Salah satunya adalah Desa Takpala. Ini tuh macam kampung adat teman Pro 2 yang memperlihatkan kehidupan dan juga tradisi masyarakat Alor. Jadi kalau kamu datang ke Pulau Alor ya, bukan cuma dipanjakan matanya aja, tapi kamu juga bisa belajar tentang budaya masyarakat setempat. Kalau kita bergeser sedikit ya, ada Lembata teman Pro 2. Ini tuh punya karakter wisata yang berbeda lagi. Jadi meskipun satu tempat, tapi kayak vibesnya tuh beda-beda. Ada Lama Lera, ini tuh udah cukup dikenal karena tradisi masyarakat pesisirnya. Kemudian ada Ile Ape, ini merupakan kawasan gunung api yang juga menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat setempat. Buat kamu yang suka wisata pantai, Lembata juga punya sejumlah pantai dengan pemandangan yang masih terasa alami banget, karena tempat-tempatnya tuh tidak direnovasi gitu loh teman Pro 2. Jadi kalau kalian mencari destinasi suasana yang lebih tenang, jauh dari hiruk pikuk kota, Lembata bisa masuk daftar perjalanan kamu. Dan terakhir ini ada Bima. Aduh, aku jadi kangen deh sama bestie aku waktu SMP. Dia tuh dari daerah Bima teman Pro 2. Jadi bapaknya Bima, ibunya orang Sampit. Mereka merit, lahirlah teman saya. Kalau bicara Bima tuh salah satu nama yang langsung muncul tentu aja Gunung Tambora ya. Jadi gunung ini tuh punya sejarah yang sangat besar, bukan hanya bagi Bima dan Nusa Tenggara Barat, tetapi juga dalam sejarah dunia. Selain Tambora, Bima tuh juga punya kekayaan budaya Mbojo. Jadi setiap tempat itu ada desanya dan namanya tuh lucu-lucu. Kalau di Tambora atau Bima ini, dia ada desa Maria atau dikenal dengan rumah tradisional Umah Lengge. Kemudian ada berbagai tradisi dan kesenian masyarakat Bima yang menarik buat kita kenal ya. Jadi kalau dirangkum ini teman Pro 2, Alor itu menawarkan pesona laut dan budaya, sedangkan Lembata itu menawarkan kekayaan alam dan kehidupan masyarakat pesisirnya. Kalau Bima itu punya perpaduan alam, sejarah sama budayanya. Jadi memang Indonesia bagian timur itu gak pernah kehabisan buat bikin kita bilang, wah ternyata ada tempat sebagus ini ya di Indonesia. Jadi kalau misalkan ada rezeki lebih, boleh nih teman Pro 2 jalan-jalan ke sana. Tapi katanya kalau pergi ke sana lumayan ya budgetnya ya. In this economy kayaknya mending kita tabung atau diinvest. Tapi enggak apa-apa, kita minta kepada Tuhan yang Maha Kaya ya teman Pro 2. Karena kalau suatu saat punya kesempatan jalan-jalan ke kawasan Flora Tama, jangan hanya memasukkan destinasi yang udah terkenal aja, tapi coba deh, saran aku, kamu juga bisa mengenali tempat-tempat lain yang mungkin tuh belum terlalu ramai. Karena bisa jadi justru teman Pro 2 disanalah kita menemukan pengalaman perjalanan yang paling berkesan. Ya gak sih, pernah gak sih teman Pro 2 kayak gitu? Kayak misalkan nih ada rumah makan atau tempat wisata, banyak banget direkomendasikan, ratingnya juga tinggi. Pas kita kesana, kita ngerasain vibesnya biasa aja, karena ekspektasi kita tuh udah tinggi banget ke tempat itu. Terus ditambah kita juga kayak berharap lebih ya kan. Atau mungkin kita ngerasa kayak, aduh gara-gara banyak yang suka, kita ngerasa biasa aja. Tapi kalau misalkan kita menemukan tempat, suatu tempat yang orang-orang tuh belum pada explore kesana, atau mungkin masih dikit banget yang mengulasnya juga dikit, tapi kamu udah kesana, punya vibes dan pengalaman pertama yang berbeda karena belum pernah diceritakan sama orang, jadi kayak macam, wah menarik ya gitu. Ternyata yang justru tidak diharapkan itu yang malah paling menyenangkan teman Pro 2. Jadi jangan lupa deh menelusuri segala tempatnya. Pokoknya kalau ke Indonesia bagian timur tuh, aku kayaknya gak cuma pengen jalan-jalan, tapi memang benar-benar belajar budaya dan seperti apa menjadi masyarakat lokal di sana. Bukan as a, pelancong ya, tapi memang warga asli di sana.
penasaran gimana mereka dari bangun tidur, makan, bikin sarapan pagi, makan siang, sore hari kalau gabut mereka ngapain, sampai malam hari mereka menikmati alam, kekayaan alamnya itu kayak merinding banget deh. Pengen banget ya sesekali one day, amin. By the way teman Pro 2, jangan kemana-mana, habis ini kamu bakal ditemani sama Jen. Dan aku malah pamit karena sebentar lagi gak terasa udah mau pukul jam 10 siang. Thank you banget buat kamu yang udah nemenin aku dari pagi pukul 5. Sekarang hampir 5 jam ya teman Pro 2. Tetap stay tune, tetap jaga kesehatan. Doain suara Amala comeback lagi kayak sebelumnya. Ini udah mendingan ya, udah bisa ngomong kemarin. Aduh jangan ditanya. Jadi kalau bisa perbanyak minum air putih deh teman Pro 2 ya. Karena kadang suara tuh hilang, suka gak ngasih aba-aba kayak lagunya Nekilah, Tensi dan juga Jamsi satu ini. Bye-bye.

0: Ngopi, waktunya ngobrol pagi di Pro 2.
1: Kok terhadap mata kah? Selalu saja kasih pecah barang.
2: Maaf mas, saya tidak sengaja.
1: Selalu saja begitu, tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pecah. Jangan menangis, cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau pun nilai jelek lagi? Kau telah malu dengan kau pun teman-teman kah?
2: Tapi saya sudah berusaha, mas.
1: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
3: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak, bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.

0: Sila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaihul.
6: Cica Kuswoyo.
7: Nabila Gomez.
4: Roni Sianturi.
5: Lita Zen.
8: Info Pro 2.
9: Info Pro 2 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Info pertama datang dari konser BTS World Tour Ereng di akhir 2026, yaitu di Jakarta, di mana kan BTS dipastikan menggelar konser tour dunia BTS World Tour di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada tanggal 26, 27, dan 29 Desember 2026. Jakarta juga menjadi salah satu dari 8 kota Asia Pasifik dan bagian dari total 88 pertunjukan di 34 wilayah global. Tour ini disponsori oleh Visa yang bekerjasama menggelar program undian 100 tiket untuk 50 pemenang bagi pemenang kartu kredit BCA periode 1 Agustus hingga 15 November 2026. Info selanjutnya datang dari perfilman, yaitu peluncuran trailer pertama film Josephine yang tayang 20 November. Trailer perdana film psikologi thriller autobiografis ini resmi dirilis usai meraih 2 penghargaan utama, Grand Jury Prize and Audience Award di Festival Film Sundance. Dibintangi Chanum Tatum dan Gemma Chan sebagai pasangan orang tua serta pendatang baru Mason Reeves sebagai Josephine yang berusia 8 tahun. Sutradara dan penulis ditulis oleh Beth De Araujo. Mulai tanggal 20 November 2026 akan rilis di bawah naungan distributor Sumerian Pictures. Info terakhir datang dari olahraga, di mana kejutan Cincinnati Open 2026, di mana Tirante menyingkirkan Djokovic. Petenis Argentina Thiago Agustin Tirante mencetak kejutan besar dengan menumbangkan unggulan ketiga Novak Djokovic di babak 64 besar Cincinnati Open 2026. Tirante menang 3 set dengan skor 2-6, 6-4, dan 6-4. Demikianlah Info Pro 2 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sampai berjumpa di Info Pro 2 selanjutnya.

0: 92,4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Hai hai teman Pro 2, selamat pagi ya. Ini masih pagi gak sih? Pagi menjelang siang ya. Gimana nih kabar kalian pada minggu pagi ini? Mungkin kalian lagi selesai CFD-an gak sih? Atau misalnya kalian lagi santai di rumah sambil dengerin Jen di radio kesayangan kalian. Wis. Jadi sesuai janji Jen kemarin malam ya, kalau kita bakal ketemu lagi hari ini di santai siang. Dan sesuai janji untuk request lagu ya, karena jam 10 sampai jam 12 ini nanti ada program Pro 2 Hitlist, dimana kamu bisa request lagu kesayangan kalian. Dan kalau misalnya kalian kemarin belum kesampaian buat request, boleh banget nih request lewat WhatsApp kami di 0811523924. Atau kamu yang mau join live TikTok, boleh nih, karena Jen udah udah live streaming di TikToknya Pro 2 RRI Palangkaraya. Oke teman Pro 2, untuk teman Pro 2 di luar sana yang lagi perjalanan pulang atau masih santai-santai, hati-hati ya kalau misalnya mau dalam perjalanan pulang. Biasanya kalau siang-siang gini, mau siang kan biasanya ramai ya. Apalagi kalau cari makan siang. Oke deh teman Pro 2, tanpa berlama-lama lagi, kalau misalnya teman Pro 2 mau request, silakan request ya teman Pro 2. Jen tunggu requestan dari teman-teman semua. Jadi tetap stay tune di 92,4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.
1: Jok, aku mau nyari info, mending googling atau baca buku ya?
2: Kalau mau cepet ya googling, kalau mau lengkap ya di buku.
1: Tapi kan di internet semua ada.
2: Iya, tapi buku ngajarin sabar, gak pakai kuota, dan gak tiba-tiba ada iklan skincare.
1: Bener juga. Ya udah, ayo ke perpustakaan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, 90,4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Masih sama Jen yang bakal nemenin kamu ya teman Pro 2 di program Pro 2 Hitlist Playlist. Aduh belibet ya. Tadi teman Pro 2 baru saja mendengarkan lagu Cegil ya. Kalau lagu Cegil ini sering banget Jen hampir puterin setiap siaran. Kenapa ya? Mungkin kayak lagunya itu relate gak sih ya, tentang percintaan anak muda yang ya ekspresif, terus habis itu jujur dan penuh warna. Juga Cegil kan kalau kita singkatannya dari cewek gila. Dimana kalau kita bisa lihat ya, lagu ini itu lebih poin-poinnya itu lebih ke cinta yang ekspresif dan ugal-ugalan. Misalnya kayak penggambaran seorang perempuan yang sangat bucin. Tapi bucinnya ini tingkat tinggi ya. Terus habis itu nuansa ceria dan modern banget ya, karena zaman sekarang ya, apalagi kalau soal percintaan anak muda, kita gak bisa pungkirin lagi ya. Lagu ini juga menjadi bentuk self-acceptance terhadap perasaan cinta yang intens, dimana menjadi cegil demi pasangan adalah wujud ekspresi kasih sayang yang menyenangkan. Wow. Sumpah ini Jen hampir tiap hari ya dengar lagu ini, karena antusias teman-teman Pro 2 untuk mendengarkan lagu ini mungkin tinggi ya. Apalagi ini kemarin masuk di top 20 nasional juga gak sih, kalau gak salah ingat ya teman-teman Pro 2. Terus abis itu juga banyak juga lagu-lagu requestan teman-teman yang belum Jen puter nih. Ada juga yang request habis ini Jen bakal puterin dari requestannya Kak Lara, dimana itu dari The Script dengan judul The Man Who Can't Be Moved ya teman-teman Pro 2. Dan teman-teman Pro 2 kalau misalnya mau request, boleh banget masuk langsung ke live TikTok kami di Pro 2 RRI Palangkaraya, atau misalnya mau lewat WhatsApp juga bisa ya di 0811523924. Jadi jangan kemana-mana juga ya teman Pro 2, karena nanti bakal ada requestan menarik dan info-info juga nih yang bakal Jen sampaikan sampai pukul 12 ya teman Pro 2. Jadi tetap stay tune terus di 92.4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Setiap anak terlahir dengan harapan besar. Harapan anak tumbuh sehat, cerdas, dan bahagia. Dan semua itu dimulai dari gizi yang cukup. Gizi cukup bukan soal makanan mahal. Yang penting beragam dan seimbang. Karbohidrat, protein, sayur, buah, dan air bersih.
1: Untuk ibu hamil, gizi seimbang membantu pertumbuhan janin. Untuk bayi, ASI eksklusif 6 bulan pertama adalah kunci. Dilanjutkan dengan MPASI bergizi sesuai usia. Protein dari ikan, telur, tempe, dan kacang-kacangan sangat penting untuk pertumbuhan. Begitu juga zat besi, kalsium, dan vitamin.
0: Jangan lupa, kebersihan juga berperan. Cuci tangan, air minum yang aman, dan lingkungan sehat membantu penyerapan gizi lebih optimal. Gizi cukup, tumbuh optimal. Mari jaga asupan gizi sejak dini demi masa depan anak yang lebih sehat dan penuh harapan.

esensi buku dengan judul Maaf Tuhan, Aku Hampir Menyerah, karya Alfiel Gajali. Dalam hidup, setiap manusia akan melewati suatu fase di mana ia akan merasa sendirian, gagal, kemudian kesepian. Emosi ini akan muncul secara alami dikarenakan oleh banyaknya hal yang terjadi dalam hidup. Sederhananya, selalu ada lika-liku dalam perjalanannya, tak ada yang sempurna. Kutipan ini mencerminkan tentang arti kehidupan, berdamai dengan takdir, rasa takut akan masa depan, ibadah yang bermakna, ketaatan dalam kesabaran, dan sehingga surga yang menjadi akhir di kehidupan yang terdapat dalam cerita Maaf Tuhan, Aku Hampir Menyerah. Buku dengan judul Maaf Tuhan, Aku Hampir Menyerah, karya Alfiel Gajali, menggambarkan bagaimana kita memaknai arti kata sabar dalam hidup. Rasa sedih dan kesepian di tengah keramaian dunia pada dasarnya adalah salah satu fase hidup yang pernah dirasakan oleh setiap manusia. Perasaan emosi ini biasanya muncul secara alamiah, terutama saat manusia merasa ada hal-hal yang terjadi di luar ekspektasinya selama ini. Dalam kehidupan, akan selalu ada lika-liku yang harus dihadapi. Ada banyak kegagalan yang tidak bisa dihindari. Untuk membuatnya menjadi lebih ringan, kita harus mencoba untuk terus menikmati setiap proses yang ada, walau rasanya sangat melelahkan secara fisik maupun mental. Sayangnya, tidak sedikit orang yang merasa kecewa dan putus asa di tengah prosesnya. Walau hal ini sebenarnya biasa dialami manusia apabila ada hal-hal yang terjadi di luar kendalinya. Tapi, kembali lagi, kita tidak boleh terlalu lama terpuruk dalam kesedihan. Karena pada dasarnya, manusia adalah makhluk yang kuat dan akan selalu berusaha bangkit melewati rintangan apapun yang ada dalam kehidupannya. Melalui buku Maaf Tuhan, Aku Hampir Menyerah, karya Alfiel Gajali ini juga mengajak kita untuk bisa memeluk setiap kesedihan yang kita rasakan, sebelum nantinya kita berhasil menatap dunia dengan lebih berani. Kita diajak untuk menjalani proses kehidupan, mulai dari jatuh sampai kembali bangkit dan mencari jalan keluar dari setiap permasalahan. Perlu disadari bahwa setiap masalah yang kita hadapi sebenarnya merupakan sebuah ujian yang sedang dipersiapkan untuk kita, agar kita bisa menjadi pribadi yang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Selain kebahagiaan, kesedihan juga bisa datang tanpa aba-aba, kemudian menorehkan luka dan menguras pikiran kita. Disinilah kita akan merasa kehilangan arah dan tujuan hidup kita. Tetapi sebagai manusia, kita harus selalu ingat bahwa sesulit apapun keadaan yang kita alami, kita tidak boleh menyerah karena ada Tuhan Yang Maha Esa yang selalu menyertai setiap langkah kita. Perjuangan kita di dunia ini tidak boleh berhenti selama kita masih bisa bernafas. Jadi, setiap kita merasakan kekecewaan, kita hanya perlu bersabar dan terus berdoa sebelum nantinya kebahagiaan menghampiri kita. Saat kita merasakan luka yang teramat dalam, kita juga tidak boleh langsung berasumsi buruk kepada Tuhan, karena pada dasarnya, Ia adalah sebaik-baiknya penolong. Badai kehidupan akan segera berlalu, pelangi akan segera datang, tetapi keimanan dalam diri kita harus selalu dijaga setiap waktu sampai kapanpun. Keberadaan buku ini sangat mampu menguatkan siapa saja yang sedang merasakan kesedihan dan membutuhkan kekuatan untuk kemudian bisa kembali bangkit dan memperbaiki diri. Buku ini sejatinya bersifat universal, bisa dibaca oleh siapa saja, terutama bagi Anda yang sedang membutuhkan motivasi untuk bisa menggapai ridho-Nya. Demikian esensi buku karya Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan judul Maaf Tuhan, Aku Hampir Menyerah, karya Alfiel Gajali. Bersama saya, Supriyani. Sampai jumpa.

Hai teman berdua, baru saja kamu mendengarkan esensi buku dengan judul Maaf Tuhan, Aku Hampir Menyerah, karya Alvia Ghazali. Ya teman berdua, semoga dengan mendengarkan tadi esensi buku ini, teman berdua makin semangat untuk menjalani hari ini ya teman berdua. Dan jangan ada kata menyerah di pikiran kita. Oke teman berdua, tetap stay tune terus di 92,4 FM Produa Palangkaraya, teman terbaik kamu. Karena Jen bakal muterin lagu-lagu hits playlist Pro 2 ya, buat kamu semua sampai nanti jam 12 ya teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, hanya di 92,4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu, radio kesayangan kalian semua.

0: Bosan nih, jalan-jalan yuk. Apa nih wisata hits di Kota Palangkaraya?
1: Ke Arboretum Nyaru Menteng aja.
0: Hah? Tempat apa tuh?
1: Arboretum Nyaru Menteng tuh kawasan hutan penuh dengan flora dan fauna khas Kalimantan Tengah. Salah satunya tentang orangutan yang harus kita kenali dan lestarikan.
0: Wah, boleh tuh. Kita wisata sambil belajar. Belajar nggak harus stres mulu kan?
1: Penggundulan hutan secara ilegal membuat flora dan fauna khas Kalimantan menjadi semakin terpojokkan. Peran penting manusia adalah mengenali, memahami, dan melestarikan keberadaan flora dan fauna endemik Kalimantan Tengah menjadi tugas kita bersama.

90,4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, masih sama Jen yang bakal menghadirkan Pro 2 Hitlist Playlist buat kamu semua sampai jam 12 nanti ya. Dan tadi juga kamu baru saja mendengarkan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Dan sebelumnya juga tadi kayak kita udah mendengarkan lagu requestan dari teman-teman, yaitu dari Hindia dengan judul Cincin. Ini judulnya dari judul dan memang aransemennya Jen juga suka ya teman-teman Pro 2, karena ini juga banyak banget di request teman-teman ya setiap Jen ada jadwal siaran gitu. Memang lagu Hindia ini banyak kan juga apa ya, lebih relate ya ke kita sekarang, apalagi anak muda zaman sekarang. Apalagi kalau di spesifikasinya lagi, lagu Cincin ini menceritakan tentang komitmen cinta yang realistis di tengah dunia yang makin kacau, serta penerimaan kekurangan. Kalau misalnya cinta itu bukan tentang manusia yang sempurna, melainkan dua orang penuh celah yang mau saling memaklumi dan menurunkan ego. Dan lagu ini juga mengajarkan kita untuk bertahan dan mengalah ya, dimana menekankan pentingnya meredam pertengkaran dan terus berjuang bersama. Lalu yang ketiga yaitu untuk tempat berlindung, di mana hubungan menjadi tempat aman saat menghadapi ketidakpastian dunia yang mulai dari krisis sosial, bencana dan lain sebagainya. Ya yang penting sih inti lagu ini memaknai komitmen bukan sekadar romantis manis, melainkan keputusan sadar untuk menghadapi masa depan yang sulit secara bersama-sama. Oke teman Pro 2, relate banget gak sih sama kita yang sekarang gak sih? Oke deh, kita masih lanjut dengan requestan teman-teman yang lain ya. Kalau misalnya mau request boleh banget nih join di live streaming kita di Pro 2 RRI Palangkaraya, atau kamu mau via WhatsApp juga boleh nih di 0811 523 924. Jadi Jen tunggu ya requestan teman-teman. Dan ini Jen mau ada requestan dari Kak Eva Marbun ya. Dia mau request dari Setia Bonar dengan judul Cinta Terakhir. Semoga Kak Eva dengerin ya. Yang menemani siang harinya kalian semua ya teman Pro 2. Oke. Ini Jen langsung aja nih tanpa berlama-lama lagi. Ini dia lagunya. Check it out.

0: Banjir kembali melanda sejumlah wilayah di Kalimantan. Kondisi ini perlu dihadapi dengan tenang dan kesiapsiagaan.
1: Pertama, pantau kondisi air dan informasi resmi. Jika hujan deras berlangsung lama dan air mulai naik, segera bersiap untuk evakuasi. Kedua, amankan barang penting. Pindahkan dokumen, alat elektronik, dan barang berharga ke tempat yang lebih tinggi. Ketiga, matikan listrik dan gas. Langkah ini penting untuk mencegah konsleting dan risiko kebakaran saat banjir. Keempat, siapkan tas darurat. Isi dengan air minum, makanan, obat-obatan, pakaian secukupnya, serta perlengkapan pribadi. Kelima, hindari menerobos banjir. Arus air bisa berbahaya dan lubang jalan tidak terlihat. Jika harus mengungsi, ikuti jalur aman dan arahan petugas. Banjir memang tak bisa dicegah sepenuhnya, tapi dampaknya bisa kita kurangi jika siap dan waspada.

0: Harusnya aku gak dengerin kata orang, San. Sekarang anakku demam tinggi, badannya merah-merah semua. Aku takut.
1: Sabar ya, Rati. Campak itu bukan penyakit sepele. Satu anak yang kena bisa nularin ke 18 orang lainnya. Apalagi sekarang kasusnya lagi naik banget.
0: Aku pikir kalau dia sehat-sehat aja gak perlu vaksin. Aku salah ya?
1: Anak kita belum bisa milih, Rati. Kitalah yang bertanggung jawab kasih perlindungan terbaik buat mereka.
2: Indonesia kini darurat campak. Jangan biarkan anak Anda menjadi korban berikutnya. Pastikan vaksinasi lengkap tepat waktu, usia 9 bulan, 18 bulan, dan kelas 1 SD. Vaksinasi gratis, tersedia di puskesmas dan posyandu terdekat. Mencegah lebih baik daripada menyesal.

0: 92,4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat siang. Ini udah siang gak sih? Iya sih, harusnya udah menuju siang. Karena kamu yang mau request masih bisa ya teman Pro 2. Masih ada waktu kurang lebih ya 35 menit lagi ya. Bagi kamu yang belum request ya teman Pro 2, ya boleh request atau masuk ke mana nih, ke live streaming kami di Pro 2 RRI Palangkaraya, atau di WhatsApp juga bisa ya di 0811523924. Dan kalian kalau mau dengerin Jen Ngobrol ya, selain di radio kesayangan kalian, kalian juga bisa download aplikasi RRI Digital ya. Di situ kalian juga bisa langsung pilih aja Pro 2 Palangkaraya dan dengerin Jen Ngobrol sama kalian sambil dengerin lagu-lagu Pro 2 Hitlist Playlist ya teman Pro 2. Dan di sini juga masih banyak nih lagu-lagu yang menanti teman-teman Pro 2. Dan Jen juga mau bilang selamat siang dan selamat hari Minggu ya teman Pro 2. Selamat hari Minggu kayak apa aja ya? Karena ya biasanya ya Minggu nih ya rame banget gak sih? Karena ya terakhir di weekend ya, di weekend terakhir, dan besok kita harus kembali lagi ke rutinitas awal. Buat teman Pro 2 yang lagi di jalan sambil dengerin kita di radio, mau ngucapin terima kasih udah dengerin di radio kesayangan kalian. Biasanya kalau di mobil atau enggak, ya ada yang iseng-iseng ya di mobil sambil dengerin pakai aplikasi RRI Digital, seneng banget dengernya ya teman Pro 2. Dan memang dengerin radio sambil perjalanan pulang itu kayak adalah hal yang paling menyenangkan dan seru, karena sambil memutarkan lagu-lagu kesayangan kalian juga nih teman Pro 2. Oke deh, tanpa berlama-lama lagi, ini Jen akan pasang lagu dari Demi Lovato dengan judul Kiss yang akan menemani teman Pro 2 siang hari ini. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di 92,4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.
1: It's fun to kiss, I use my tongue.

0: resensi buku yang berjudul Melogika Rasa, karya Roshid Gede Prabowo. Pernahkah mendapatkan saran untuk selalu berpikir positif ketika dihadapkan pada keadaan sulit? Tapi begitu kita mencoba untuk berpikir positif, keadaan tak kunjung membaik, lalu kita malah merasa tertekan dan semakin bingung dengan perasaan kita sendiri. Bisa jadi penyebabnya karena kurang memahami dan mengelola emosi serta perasaan dengan tepat. Bisa jadi ada hal-hal yang masih belum dipahami dengan baik sehingga dalam mengelola rasa masih kurang tepat. Memahami perasaan sendiri memang tidak begitu mudah. Mengikuti saran dan masukan dari orang lain untuk bisa menjaga prasangka baik pun tidak semudah kelihatannya. Meskipun begitu, kita selalu punya kesempatan untuk belajar mengelola rasa. Bahkan kita masih punya peluang besar untuk memahami diri sendiri dengan lebih bijaksana. Melogika Rasa, buku yang satu ini pun bisa menjadi salah satu referensi yang bagus untuk belajar memahami perasaan, membangun kesadaran diri yang positif, bahkan memberi panduan praktis dalam memulihkan diri atau menuju keseimbangan. Kebanyakan dari kita menganggap bahwa terlalu menggunakan rasa justru akan membuat hidup kita kian makin sulit. Gampang baper, gampang emosian, gak bisa melihat segala sesuatu dengan jernih. Padahal mau gak mau hidup kita memang didominasi oleh perasaan. Pada dasarnya, perasaan bukanlah sesuatu yang harus dihindari. Justru dengan mengoptimalkan kekuatan rasa, segala hal yang gak mengenakan dalam hidup kita bisa kita hindari, kendalikan, bahkan kita bisa manfaatkan untuk mendapatkan berbagai keberuntungan. Buku Melogika Rasa akan mengajak kita untuk membangun kesadaran demi mengolah penderitaan menjadi energi yang memberdayakan. Selama ini kita mungkin memusuhi perasaan negatif, padahal diri kita membutuhkan keseimbangan dalam menjalani keseharian. Hal-hal yang tidak nyaman memang akan datang silih berganti dengan semua hal yang memberi rasa nyaman. Yang perlu kita lakukan adalah berupaya mengelolanya sebaik mungkin. Buku ini terdiri dari 4 bab utama, yaitu membangun kesadaran, memberi harapan, pemulihan, dan menuju keseimbangan. Buku ini memberi panduan praktis tentang memahami diri sendiri dengan lebih baik. Bahkan kita diajak untuk masuk ke dalam jiwa dan batin kita sendiri demi memahami apa saja yang kita butuhkan, apa saja yang perlu kita lakukan demi menjalani hidup yang lebih bermakna. Banyak konsep-konsep menarik tentang membangun kesadaran diri yang positif di buku ini. Bahkan hal-hal yang terkait dengan cara kita berdoa dan mengusahakan keinginan-keinginan bisa terwujud dengan baik pun dibahas melalui konsep-konsep yang mudah dipahami. Melogika Rasa, buku ini bisa jadi rekomendasi yang tepat bagi Anda dalam membangun kesadaran diri yang lebih baik, serta bisa menjadi referensi menarik untuk membangun kualitas hidup yang lebih sejahtera dengan hati yang lebih damai. Demikian esensi buku karya Radio Republik Indonesia Palangkaraya yang berjudul Melogika Rasa, karya Roshid Gede Prabowo. Bersama saya, Supriyani. Sampai jumpa.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca

92,4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Hai hai hai teman Pro 2, masih di santai siang nih sama Jen yang bakal nemenin kamu nanti sampai pukul 12 ya. Jam istirahat gak sih jam segitu? Ya teman Pro 2, jadi ini waktunya sisa kurang lebih 20 menit lagi ya kalau gak salah, buat nanti sampai jam 12 ya. Karena nanti di jam 12 juga teman Pro 2 bakal ada program Muda Kreatif, di mana nanti bakal ada narasumber ya teman Pro 2, dan dengerin aja terus dan standby di RRI Digital, radio kesayangan kalian. Oke teman Pro 2, ini masih ada beberapa lagu-lagu ya yang antri ngantri untuk diputar ya. Dan tadi Jen udah unlive ya teman Pro 2, karena HP-nya panas ya, jadi ngedrop dan baterainya juga udah sekarat. Jadi diakhirin aja. Tapi tenang aja teman Pro 2, kalau masih mau request bisa banget ya di mana ya, di WhatsApp di 0811 523 924. Jadi tetap stay tune terus di 92,4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Di sini ada lagu dari Three Out dengan judul YTTA, apa tuh, yang teman-teman aja ya. Kok kayak apa ya, relate banget ya. Oke, tambah berlama-lama lagi, inilah lagunya, check it out.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Maafkan ibu ya. Ibu rindu sekali. Ibu sekarang cuma bisa memegang fotomu, nak. Andaikan ibu bisa terus menjagamu, membimbingmu, kamu pasti tidak akan terjerumus, tidak berakhir seperti ini. Maaf ya, nak.
1: Narkoba menghancurkan keluarga, merenggut kebahagiaan dan masa depan orang-orang tercinta. Jauhi narkoba.

Hai teman Pro 2, do you wanna speak English like a pro? Tapi bingung mulai dari mana? Don't worry ya, belajar bahasa Inggris itu bisa seru dan santai. Pro 2 English Corner, setiap hari Selasa, pukul 16 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 2, teman terbaik kamu. Di sini kamu bisa asah skill bahasa Inggris, nambah vocab baru, ngobrol interaktif, dan pastinya bakal ditemani lagu-lagu hits kesukaan kamu. Pro 2 English Corner, speak more, fearless.

0: Dir, kebiasaan deh. Main pergi aja. Sarapannya sengaja ditinggal.
1: Aduh kak, mager, lagian takut telat. Ntar malah ribet di jalan.
0: Jangan dibiasain kosong perutnya. Untung sekarang di sekolah mendapat makanan bergizi gratis kan?
1: Iya sih kak, menunya juga enak. Sering dapat susu sama buah lagi. Enggak bikin bosen.
0: Nah makanya dihabisin. Biar sekolahnya fokus, mukanya enggak pucat, mau glowing kan?
1: Siap kak, glowing lahir batin, pinter lahir batin. Program makanan bergizi gratis, dukungan nyata untuk remaja putri yang sehat, aktif, dan berprestasi. Jangan lewatkan makan siangmu, siapkan energimu untuk masa depan. Generasi sehat, Indonesia hebat.

0: 90,4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Masih sama Jen yang bakal nemenin kamu dalam waktu 60 menit ke depan ya Pro 2. Karena seperti biasa ya, pukul 12 waktu Indonesia Barat sampai pukul 13 waktu Indonesia Barat, kita akan hadirkan program Muda Kreatif. Dan hari ini Jen gak sendirian ya teman Pro 2, karena nanti bakal ada narasumber kita, yaitu tentang dunia perkopian. Nah, buat teman Pro 2, apalagi Gen Z nih yang suka banget sama kopi-kopi ya, apalagi ada jenis-jenisnya yang lain gitu, nanti kita bakal ngobrol bareng nih sama ownernya langsung. Jadi tetap stay tune ya teman Pro 2, karena kita bakal ada juga selain di RRI Digital, kita juga akan ada live streaming di YouTube-nya RRI Palangkaraya Production. Jadi kita siap-siap dulu ya teman Pro 2, habis itu nanti kita langsung mulai aja berbincang-bincang bareng ya teman Pro 2. Oke, tetap stay tune terus di 92,4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.
1: Desa kita kok kayak mau di pesawat sih?
2: Loh, maksudnya?
1: Sinyal hilang, ide juga ikut hilang.
3: Ya jangan nunggu sinyal doang dong, Jang. Desa itu dibangun bukan cuma pakai internet.
1: Oh, jadi pakai apa dong?
3: Pakai gotong royong, pakai usaha warga, pakai potensi desa.
1: Berarti bikin UMKM, perbaiki jalan, manfaatin lahan.
3: Nah, itu baru connect.
1: Sinyal balik.
3: Makanya, kalau desa dibangun bareng-bareng, masa depan gak bakal offline.
4: Membangun Indonesia mulai dari desa.

0: Muda Kreatif. Ya, 90,4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Hai, kita masih menyapa kalian semua ya, teman Pro 2, dimanapun kalian berada. Atau kalian lagi makan siang nih sambil dengerin Jen ngobrol di radio ya, teman Pro 2. Dan hari ini Jen gak sendirian nih, karena bakal ditemenin sama bintang tamu kita. Halo Kak.
1: Halo.
0: Aduh, cantik banget hari ini ya.
1: Amin, terima kasih.
0: Iya, gimana Kak hari ini kabarnya?
1: Puji Tuhan, luar biasa baik. Kakak iya. Sendiri gimana kabarnya?
0: Oh, baik dong, dari pagi tadi siaran soalnya.
1: Okay, siap,
0: berarti ini habis pulang gereja atau gimana nih Kak?
1: Kebetulan kita gerejanya sore Kak.
0: Oh, gereja sore, sama ya?
1: Oh iya.
0: Oke, okay. Di mana nih gerejanya? Jangan-jangan kita sama?
1: Aku di GKE.
0: Iya, aku GKE juga.
1: Bethlehem?
0: Iya.
1: Hah?
0: Oh, aku seringnya gereja sore.
1: Oh iya,
0: iya.
1: Aku di situ juga Kak.
0: Oh iya,
1: iya.
0: Kok kita nggak pernah bertemu ya?
1: Iya.
0: Karena aku biasa duduk di belakang Kak.
1: Oh gitu.
0: Iya.
1: Tapi aku sering pelayanan sih Kak. Aku kebetulan diakon.
0: Oh.
1: Iya.
0: Oh benar.
1: Kayaknya kita bisa lah gereja bareng.
0: Oh bisa ya. Abis ini gereja bareng. Oke. Hai Kak.
1: Iya,
0: Kak Indri ya.
1: Betul Kak Indri.
0: Indri. Kak Indri ya. Oke. Okay, sesuai flyer kita, kakak ini owner ya kalau dilihat-lihat.
1: Betul.
0: Wow.
1: Owner dari Carolus Coffee.
0: Oh iya, Carolus Coffee. Teman produk kalau misalnya tahu nih Carolus Coffee kemarin ada di Coffee Week ya Kak ya.
1: Betul.
0: Dan memang di situ kan banyak stand-stand kopi ya. Dan kenapa aku notice di situ, karena temanku karena ada temanku
1: bergabung menjadi tim Carolus.
0: Oh ya boleh, jadi tim promosi juga boleh.
1: Iya.
0: Oke okay, Kak, ini aku pengen nanya-nanya aja sih. Ini Kakak memang awal mulanya bisa bikin kopi rumahan itu memang iseng-iseng Kak, atau misalnya ada ide dari keluarga atau gimana tuh?
1: Oke, jadi singkat cerita ya Kak, awal mula berdiri Carolus itu sebenarnya karena tuntutan pekerjaan utama aku Kak.
0: Ah,
1: iya.
0: Apa tuh kalau boleh tahu?
1: Jadi di tahun 2022 sampai 2025 aku itu bekerja sebagai sekretaris Kak. Nah, sekretaris kan biasa dituntut untuk bikin minuman dan segala macam.
0: Iya, betul.
1: Nah, kebetulan di perusahaan aku dan di tahun itu aku dapat pimpinan yang dia tiap hari harus ngopi. Gitu Kak.
0: Harus tiap hari ngopi.
1: Harus ngopi.
0: Wow, oke.
1: Sampai pada akhirnya ada masa di mana dia tiba-tiba random minta aku untuk bikinin kopi gula aren. Biasanya dia americano Kak.
0: Oh iya,
1: nah,
0: terus
1: gara-gara itu aku cobalah untuk bikin kopi gula aren racikan aku. Aku hidangkan ke beliau, ternyata beliau suka. Dan dari situ juga beliau nyarankan aku untuk kasih ke teman-teman kalau rapat.
0: Oh,
1: gitu. Dan surprisingly ternyata responnya bagus. Respon di kantor tuh bagus. Dan mereka minta untuk aku jualin di luar kantor.
0: Oh.
1: Nah, awalnya dari situ sebenarnya Kak.
0: Dari situ ya.
1: Iya.
0: Tuntutan kerja. Oh, oke, sekretaris di mana nih kalau boleh tahu?
1: Di Bank Indonesia Kalteng.
0: Wow, BI ya.
1: Iya,
0: aku juga punya teman di situ. Wah, banyak banget ya teman aku. Oke, berarti sekarang memang fokusnya di Carolus Coffee atau ada kerjaan lain nih, Kak?
1: Kalau kerjaan lain ada, jadi kebetulan aku sekarang juga masih bekerja, tapi sistemnya virtual gitu Kak, hybrid.
0: Oh, hybrid.
1: Jadi personal assistant tapi kalau sekarang.
0: Oh,
1: gitu. Okay. Nah, kalau misalkan Carolus Coffee sampingan.
0: Oh, sampingan. Tapi berjalan aja kan?
1: Berjalan,
0: Kak?
1: Betul.
0: Kalau boleh tahu berarti emang cuma di rumah aja Kakak bukanya atau ada standnya di luar gitu?
1: Kalau untuk sekarang memang kita semua dari rumah Kak. Paling kalau di luar itu kita di tempat penitipan.
0: Oh,
1: gitu. Kita ada titip di 2 tempat di Palangkaraya.
0: Di mana tuh Kak kalau boleh tahu?
1: Yang pertama itu di rumah belanja Bayi Suci. Terus yang kedua itu di jajaranku PKY.
0: Oh, aku tahu yang Suci
1: ya?
0: Itu.
1: Ya,
0: karena aku sering beli snack di situ.
1: Nah, itu ada Kak.
0: iya, oke. Okay. Berarti untuk sekarang kan tadi di rumah aja kan atau enggak nitip-nitip di tempat.
1: Betul.
0: Kan? Berarti ada via ojek online juga dong? Kalau
1: betul ada, kita ada ojek online.
0: Berarti bisa pesen ya kalau teman-teman Pro 2 mau penasaran coba nih.
1: Bisa.
0: Banget, ada minimal gak sih Kak untuk pembeliannya gitu?
1: Gak ada sih Kak sejauh ini.
0: Oh, gak ada.
1: Kita bebas mau order berapapun kita terima.
0: Oke. Berarti di bawah 10 juga gak apa-apa ya, gak Kak?
1: Apa-apa.
0: Oh, gak apa-apa.
1: Bahkan aku juga terima kok kalau misalkan beli 1 gak apa-apa. Dari ojek online biasanya kalau untuk yang personal rata-rata pasti pesannya 1-2
0: gitu ya.
1: Gitu.
0: Iya, menarik-menarik. Terus selanjutnya nih untuk Kak Indri nih, apa yang buat Kakak itu tertarik untuk memulai bisnis kopi rumahan ini?
1: Oke. Pertama karena lingkungan mendukung Kak. Karena kan di lingkunganku, terutama di rumah, terus di lingkungan pertemanan, di kantor juga, itu kebetulan semua pecinta kopi. Dan aku juga udah ngeliat respon mereka terhadap kopi racikan aku tuh bagus gitu. Jadi aku pikir mungkin ini adalah salah satu jalan ya untuk aku memulai bisnis aku gitu sebelum terlambat. Jadi gak ada salahnya untuk coba. Akhirnya aku bener-bener seriusin.
0: Dan kalau boleh tahu nih Kak, dari tahun berapa Kakak mulai bisnis ini?
1: Mulai ya. Untuk mulai itu dari tahun 2024.
0: Oh, berarti udah 2 tahun ya.
1: Iya, nanti di Oktober.
0: Oh, Oktober. Tahun. Wow.
1: Ya, 2 tahun.
0: Ada acara gak nih Kak biasanya?
1: Amin ya Kak.
0: Ada anniversary biasanya nih.
1: Iya, biasa sih ada sih.
0: Iya.
1: Nanti bisa info.
0: Bisa ya info
1: bisa
0: nih.
1: Bisa dong.
0: Berarti untuk sekarang Kakak ada dibantu gak nih? Atau kan Kakak owner kan biasanya ada CEO-nya gitu atau misalnya bawahan-bawahan lain gitu. Ada gak yang bantu Kakak?
1: Kalau untuk yang bantu keluarga Kak.
0: Oh,
1: iya, paling
0: keluarga.
1: Di luar keluarga itu ada admin, kita ada hire satu. Sama kalau misalkan ada event kayak kemarin, nah itu kita hire dari luar gitu.
0: Oh iya.
1: Tapi kalau untuk pesanan di rumah itu dibantu sama ibu sendiri.
0: Oh, wow.
1: Iya.
0: Support ya berarti
1: betul.
0: Dari lingkungan keluarga juga support
1: betul.
0: Untuk Kak Indri memulai kopi ini.
1: Iya.
0: Ini kalau boleh tahu Kak, kenapa namanya Karolus, Kak?
1: Random Kak.
0: Oh, asal
1: karena nggak sengaja lihat waktu aku lagi dinas di Jakarta, lihat rumah sakit Saint Carolus.
0: Iya lagi ada. Oh, dari situ.
1: Dari situ.
0: Oh,
1: kayak bagus ya. Oke.
0: Langsung ACC ya. Iya, misal kalau aja ada apa hal-hal lain gitu kenapa bisa namanya Carolus? Rupanya
1: iya,
0: dari situ ya.
1: Dari situ,
0: Pak. Inspirasi ya. Terus kalau ngomongin soal coffee shop kan sekarang banyak ya Kak di Palangkaraya, membludak banget gak sih?
1: Betul.
0: Apalagi ada yang mau baru bangun kan?
1: Iya,
0: di sekitaran
1: bener.
0: Bukit Raya itu udah ada bangunannya. Dan pokoknya kalau ngomongin soal kopi, jujur aku ini tipe orang memang pencinta kopi. Dan semua, belum semua coffee shop Palangkaraya aku coba kan. Maksudnya beberapa aja yang memang pas di mulut, taste-nya pas gitu.
1: Iya.
0: Nah, apa yang membedakan nih Kak sama coffee shop lain? Apa dari segi jenis-jenisnya, abis itu ada makanannya atau dessert atau apapun itu Kak yang membedakan dengan coffee shop lain?
1: Oke, yang membedakan ya Kak, sebenarnya yang paling mencolok itu perbedaan ada di kemasan ya Kak. Kalau Carolus itu memang aku berusaha konsep untuk ready to go. Jadi semua packagingnya, kemasannya itu simple, bisa dibawa sachet kemanapun gitu. Kalau misalkan rata-rata kan memang penggunaannya pakai cup gitu kan Kak ya.
0: Iya.
1: Menurut aku pribadi kalau cup itu, sebagai aku pencinta kopi dan aku kebetulan mobilitasnya cukup tinggi, itu agak repot.
0: Iya,
1: rentan
0: sih.
1: Tumpah dan segala macam gitu. Nah, kalau Carolus karena dia bentuknya botol, jadi mau dibolak-balik bahkan keduduk pun aman gitu Kak. Mungkin salah satu kelebihan dan keunggulan Carolus tuh ada di kemasannya. Sama juga dengan semua varian cookies, brownies, itu kita juga di cup. Jadi bisa dibawa kemanapun gampang.
0: Iya sih. Kalau soal kafe, jujur aku lihatnya kayak beda sendiri. Gitu. Lucu kan bentukannya kotak gitu kan tuh. Terus kayak.
1: Bener.
0: Jadi memang bener kata Kak Indri, gampang dibawa kemana-mana gitu. Dan jujur simple tapi gimana ya kalau liatin bentuk-bentuknya itu kayak lucu. Selain lucu, abis itu aneka ragam jenisnya juga ada yang membedakan. Dan soal membedakan nih kak, kakak kalau boleh tahu jualan apa aja nih selain ada kopi, misalnya ada non kopinya kak, atau misalnya ada hal-hal yang lain gitu.
1: Kalau untuk produk Carolus itu kan memang kita paling best seller di kopi. Kopinya di gula aren itu paling best seller. Tapi untuk varian yang non kopi itu kita juga ada. Untuk sekarang kita ada 4 kak. Yang pertama itu yang paling best sellernya ada di cendol. Dia namanya healthy cendol. Itu semua bahan bakunya terbuat dari jelly gitu kak ya. Karena kan biasanya kalau cendol kan dari tepung beras kak. Tapi kalau punya Carolus itu bahan bakunya dari jelly dan cincau. Terus dia gak pakai santan, gak pakai pemanis buatan, atau gak pakai gula putih. Kita pakai 100% gula aren gitu. Jadi dia lebih rendah kalori juga karena nggak pakai santan, lebih ini juga sehat karena pakai gula aren. Terus ada matcha, terus ada coklat namanya Royal Choco, sama yang baru banget kita launching itu ada lechiti sih kak.
0: Lechiti
1: gitu.
0: Kalau soal yang paling, kalau yang kopi ya kak, yang paling best seller banget itu apa? Kalau misalnya di ojek online apa di langsung di booth kayak misalnya ada acara gitu, biasanya yang paling apa yang paling best seller tuh apa?
1: Kalau untuk best seller sebenarnya gula aren kak, tapi semenjak kemarin ikut event penjualan varian Signaco itu melesat yang Signaco. Jadi sekarang rata-rata mungkin bisa berapa ya ngejual sekitar 5-6 dalam sehari gitu.
0: Wow.
1: Kalau dulu pencinta Signaco hampir
0: nggak ada.
1: Tapi gara-gara ikut event kemarin jadi banyak yang tahu, jadi ternyata banyak yang suka, banyak yang beli sekarang.
0: Wah, puji Tuhan ya.
1: Puji Tuhan
0: banget ya. Dari awalnya rasanya mungkin Signaco-nya kayak kurang gitu kan, mending Americano. Orang kan mikirnya gitu kan, apalagi Gen Z sekarang Americano aja deh, Americano aja gitu.
1: Tuh udah tahu rasanya gitu. Signaco rasa apa?
0: Iya, aku juga kayak awalnya juga bingung kan, aku dikir rekomendasi itu sama teman aku kan, si Nova itu. Dia bilang ini aja rekomen katanya. Pas aku lihat ada memang yang berbeda ya sama Americano. Dia kan ada jeruk ya.
1: Ada jeruknya
0: juga. Enak gak gitu kan. Langsung kayak aku kan tipe orang kalau misalnya gak enak aku langsung gak ku minum lagi. Rupanya nagih kak, sumpah asli.
1: Puji Tuhan.
0: Iya, pas itu aku siaran pagi kan kak. Jadi aku minumnya malam malam jam 10-11. Terus pas aku minum udah habis tuh, kok gak ngantuk ya, kenapa kok gak bisa tidur, sumpah kak, melek terus
1: ya.
0: Sampai pagi.
1: Emang itu juara Signaco itu sih.
0: Karena aku
1: juga hampir setiap hari minum.
0: Wow. Main
1: kerja.
0: Iya sih memang enak sih ya. Iya. Dan aku juga coba kemarin butterscotch.
1: Kata
0: temanku kan kemanisan lebih baik pakai es batu katanya biar agak itu. Rupanya pas aku coba iya benar sih pakai es batu. Memang udah pintar jualan ya teman aku ini.
1: Langsung ya.
0: Apakah aku akan jadi tim promosi? Oke nih teman Pro 2, itu dia ya. Mari kita ngobrol awalan dulu ya kan. Nanti kita istirahat dulu, break. Dan kalau teman Pro 2 mau lihat tuh bisa ya, karena udah dipamerin langsung nih sama Kak Indri nih produk-produk ya, sampai bawa tuh brownies ya kak.
1: Iya, ada brownies, ada cookies.
0: Brownies sama cookies. Oke ya teman Pro 2, kita break dulu sebentar.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Sungai seringkali menjadi tempat aktivitas masyarakat, mulai dari mencari ikan, mencuci, hingga wisata. Namun, di balik itu, sungai juga menyimpan potensi bahaya yang tidak boleh dianggap remeh, terutama saat musim hujan atau ketika terjadi kenaikan debit air secara tiba-tiba. Untuk itu, penting bagi kita semua memahami langkah-langkah darurat serta cara mitigasi kecelakaan di sungai. Jika terjadi kecelakaan atau keadaan darurat di sungai, hal pertama yang harus dilakukan adalah tetap tenang. Jangan panik, jika terbawa arus, jangan melawan, ikuti arus sambil mengarahkan tubuh ke tepi sungai. Usahakan mengapung dengan posisi terlentang dan kepala tetap di atas air. Gunakan benda apapun yang bisa membantu mengapung, seperti pelampung, kayu, atau bahkan tas. Segera cari tempat aman dan jauhi struktur yang berpotensi runtuh seperti jembatan atau bebatuan besar. Setelah situasi membaik, segera cek kondisi korban atau anggota rombongan lainnya. Jika ada yang mengalami luka atau nyaris tenggelam, berikan pertolongan pertama semampunya dan segera hubungi tim penyelamat atau pihak berwenang seperti BPBD atau SAR. Dalam jangka panjang, langkah mitigasi sangat penting untuk mencegah kecelakaan serupa berulang. Pemasangan rambu-rambu peringatan, edukasi masyarakat sekitar sungai, serta pelaksanaan simulasi evakuasi berkala sangat dianjurkan. Selain itu, menjaga ekosistem di hulu sungai, seperti reboisasi dan pembangunan tanggul, juga dapat membantu mencegah bencana seperti banjir bandang. Ingat, keselamatan adalah tanggung jawab bersama. Waspada dan siap siaga bisa menyelamatkan nyawa.
4: Ya, 90,4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Masih di program Muda Kreatif ya, sama Jen yang bakal nemenin kamu sampai jam 1 nanti. Halo Kak Indri.
5: Halo.
4: Wah, gak nyangka banget kita bisa, dunia itu sesempit itu ya Kak. Bisa banget gereja bareng. Bener. Habis itu rumah kita juga gak jauh-jauh banget sih. Ayo, di mana tuh Pak?
5: Ya, jangan di Batu Suli juga.
4: Iya lagi. Ih, kok kakak tahu sih? Ih. Nebak ya.
5: Iya.
4: Iya, teman berdua. Oke, kita lanjut ya, Kak. Okay. Untuk pertanyaan-pertanyaan selanjutnya nih yang mau aku tanyain ke Kak Indri nih. Untuk dalam menjalankan bisnis kopi rumahan ini kan, apa tantangan terbesar yang mungkin pernah Kak Indri hadapin gitu?
5: Untuk tantangan terbesar sebenarnya kita ada di tempat Kak ya. Kita tuh selama hampir 2 tahun berjalan lumayan banyak kehilangan customer sebenarnya. Hanya karena kita gak bisa minum on the spot.
4: Oh iya betul.
5: Gitu. Jadi ada beberapa memang customer yang langsung mau datang ke rumah gitu. Lihat alamat kan, kalau di ojek online itu ada alamatnya langsung.
4: Yeah. Nah,
5: mereka inisiatif datang ke rumah. Oh ternyata nggak ada kafenya, nggak ada bangunannya. Terus jadi akhirnya nggak jadi order. Nah sejauh ini sih selama 2 tahunan tantangan terbesarnya ada di tempat itu sendiri sih kak.
4: Tempat ya.
5: Ya dimana kita sekarang lagi mengusahakan ya. Mudah-mudahan di tahun depan bisa terrealisasi.
4: Wah gak sabar nih. Nanti aku orang pertama yang datang.
5: Pasti diundang.
4: Oke tadi kan tempat ya kak.
5: Tempat.
4: Yang paling utama tempat kan.
5: Iya.
4: Berarti selain tempat nih, pernah gak sih ada merasa kerugian gitu? Misalnya kan tadi kakak bilang sepi pengunjung misalnya, terus habis itu hal-hal yang mungkin jadi tantangan terbesar kakak gitu selaku owner, itu pernah gak sih kak ada di titik jatuh kayak seperti itu?
5: Pernah. Waktu kita baru gabung di penjualan online ya, di ojek online, kita kan baru gabung di tahun ini kak, tahun 2026. Namanya kita merintis ya kak.
4: Iya betul.
5: Aku ingat banget itu di bulan Februari kita baru gabung. Terus di bulan awal Maret kita dapat customer yang jahil. Gitu. Sebenarnya kalau jahilnya gak terlalu banyak merugikan sih gak apa-apa. Tapi ini masalahnya customernya jahilnya kebangetan. Karena
4: iya kenapa tuh kak?
5: Dia waktu itu order semua produk di ojek online kak. Jadi produknya tuh total biayanya kalau nggak salah 300-an ke atas.
4: Oke.
5: Dia benar-benar satu dia order gitu.
4: Satu item ya.
5: Item. Kita sebagai pengguna baru, merchant baru kita senang dong.
4: Iya pasti.
5: Iya gitu. Tapi tiba-tiba waktu sore ya setelah pesanan selesai ternyata di account banknya kita itu nominalnya nol. Iya, dari awalnya ada berapa ratus ribu jadi nol. Terus kita sebagai pengguna baru kita bingung, apalagi saat itu kan kita nggak punya siapa-siapa untuk konsultasi. Jadi
4: betul.
5: Akhirnya kita cari tahu dan ternyata customer yang sebelumnya order itu mengajukan permintaan pengembalian dana, refund gitu kak, untuk semua varian.
4: Ya varian.
5: Iya varian Carolus gitu. Setelah aku coba pendekatan. Kalau untuk komplain ke kita sih katanya karena makanannya nggak mateng, cookiesnya.
4: Nah,
5: sementara kalau cookies kan sebenarnya nggak mungkin nggak mateng.
4: Pasti mateng nggak sih? Aneh.
5: Nah, terus akhirnya kita berusaha untuk nego gitu supaya maksudnya sama-sama enak, kita kasih produk yang baru gitu. Tapi ternyata nggak mau, dia tetap maunya. Ya refund tadi. Tapi tanpa ada dia mengembalikan sama sekali produknya ke kita.
4: Oh berarti ya paham.
5: Terus kita juga mengajukan banding. Tapi ternyata yang paling sedihnya adalah di dalam pengajuan bandingnya komplain dia itu gak sesuai sama apa yang dia sampaikan. Jadi kita sih sebenarnya gak mau berburuk sangka kak. Tapi di dalam foto yang diambil itu dia ngacakin makanan kan.
4: Oh.
5: Iya, makanan Carolus itu
4: parah-parah.
5: Cookiesnya itu diacak-acak gitu. Jadi komplainnya ke pihak ojek itu, ojek online, makanannya berantakan sehingga mengganggu mood dia untuk makan.
4: Astaga,
5: gitu.
4: Parah banget ya.
5: Kerugiannya itu sih yang paling membekas tuh itu sebenarnya.
4: Yang paling krusial ya.
5: Dan terakhir dia ngasih bintangnya.
4: Bintang
5: dua.
4: Oh kalau parah sih. Itu parah banget sih, jahil ya.
5: Iya,
4: kupikir fake order kak. Sekarang kan banyak yang fake order kan. Tiba-tiba
5: betul.
4: Ada tulisannya sih itu lagi mesen, tapi bukan orang yang itu yang mesen.
5: Benar.
4: Soalnya aku pernah di posisi itu kak. Tiba-tiba minta uang 120 disuruh bayar makanan. Tiba-tiba, hah, saya nggak mesen. Ini atas nama Mbak katanya gitu. Hah, enggak. Jadi aku pas itu nolak. Jadi ya sebenarnya salah di orang tersebut, kasihan di kurirnya kan. Jadi rugi, misalnya rugi beratus-ratus ribu itu banyak sih kak. Itu pas aku masih di Jakarta. Soalnya di Jakarta ini kan memang agak itu ya, soal-soal fake order dan lain sebagainya merugikan. ya drivernya gitu, parah. Rupanya di sini ada yang jahil ya, lebih parah lagi jahil.
5: Iya.
4: Dan udah di apa di packing sebagus mungkin ya kak, dia acak-acakin. Itu kayak aku marah besar sih.
5: Aku langsung sedih waktu itu.
4: Astaga. Tapi dari pengalaman itu kak, berarti ke depan udah selesai nih, itu ada lagi nggak yang memang jahil atau iseng mesen-mesen gitu, atau misalnya ada yang fake order juga kayak aku pernah?
5: Ada sekali sih kak, cuman sebenarnya itu agak bingung ya karena kalau yang aku tangkap sih dari chat dia ya di ojek online itu dia mau ngasih surprise untuk temennya tapi lewat produk Carolus gitu. Jadi dia minta sama aku untuk melakukan pembayaran di luar aplikasi kak. Gitu, jadi dia nambah pesanan terus mau melakukan pembayaran tuh di luar aplikasi.
4: Split payment gitu ya kak.
5: Perlu kayak gitu. Aku posisi nggak mau berburuk sangka dan segala macam, dan aku berusaha berpikir bahwa ya itu rejeki, nggak apa-apa gitu. Ternyata setelah aku buatkan sampai diantar, sampai detik ini juga nggak dibayar gitu. Tapi itu nggak terlalu gede sih, masih di bawah 100.
4: Berarti rata-rata apa yang kakak kerugian kakak itu rata-rata ratusan ya Messi ya. Untung belum ada yang sampai ratusan ribu jutaan, gak ada ya kak ya, belum ya, puji Tuhan. Jangan sampai ya. Dengan adanya hal kejadian seperti itu kak, ada gak sih tanggapan dari keluarga kakak? Misalkan keluarga kan yang memang membantu ya untuk apa namanya menjalankan bisnis Carolus ini gitu. Tanggapan ibu deh atau ayahnya gitu.
5: Oke, karena sebenarnya baik bapak maupun ibu itu basicnya memang pebisnis kak.
4: Wah.
5: Jadi kita swasta tuh memang di bisnis. Jadi kalau orang tua sih sebenarnya nggak ada, karena orang tua juga maksudnya sudah
4: ngerti,
5: biasa,
4: ya, udah biasa
5: menghadapi hal-hal seperti itu biasa. Jadi waktu aku sedih, down juga kan waktu itu karena kok dibercandain ya sampai segitu.
4: Iya.
5: Orang tua responnya puji Tuhan positif, tetap support dan memberikan masukan-masukan tuh yang membangun. Jadi cepat pulih juga dari keadaan yang sedih.
4: Iya. Iya, terkadang kan ada bisnis-bisnis yang lain itu kayak kalau misalnya dapat seperti itu langsung down, langsung gak mau ngelanjutin lagi, banyakan kak. Tapi kalau dari segi apa sisi keluarganya udah dari awal pebisnis kan, udah memang udah ngerti lah dunia bisnis tuh ada hal seperti itu yang tidak terduga. Berarti kakak langsung bangkit ya, langsung langsung jalanin aja gitu,
5: jalanin
4: karena
5: aja.
4: Ya udah berlalu ya udah gitu. Tapi terkadang kita harus belajar dari pengalaman kan kak. Jadi kita harus ngelihat, memilah nih, ini benar gak pesanannya, apa ini fiktif atau enggak gitu. Tuh, setuju. Bener-bener. Setuju. Oke, untuk Kak Indri nih, dalam ini kan dalam perjalanan bisnis ini kakak pasti ada prosesnya kan, alurnya enggak langsung teplek-teplek jadi kan.
5: Bener.
4: Nah, jadi menurut kakak nih, kalau misalnya ada kalangan anak Gen Z nih yang ingin memulai bisnis bisnis apapun itu, tapi kalau lebih fokusnya ke coffee shop, itu apa yang perlu dipersiapkan gitu kak dari kakak sebelum ini Carolus ini banyak diminatin banyak orang gitu?
5: Oke, ini berdasarkan pengalaman aku pribadi ya kak.
4: Yeah, yeah.
5: Menurutku yang paling penting untuk disiapkan sebelum kita memulai bisnis itu mental, karena saat kita memutuskan untuk menjalankan bisnis kita tuh benar-benar nggak tahu apa yang bakal kejadian.
4: Iya, betul.
5: Bahkan detik itu pun kita nggak tahu kita tuh produk kita bisa diterima atau enggak, cocok atau enggak gitu, responnya gimana tuh, baik buruknya kita nggak tahu gitu.
4: Betul,
5: aku sadar betul kalau misalkan memang aku nggak punya mental dan nggak punya support system seperti keluarga, yang biasa bisnis, mungkin aku sudah tidak lagi menjalankan Carolus.
4: Iya,
5: karena sebagai kopi rumahan kak, tantangan kita tuh banyak gitu loh. Seperti yang tadi kakak bilang juga kan, di Palangkaraya sendiri kita udah ngitung berapa lah, gak ratusan lagi deh kayaknya. Kayaknya mungkin udah seribuan.
4: Iya, banyak banget.
5: Selain bersaing di rasa dan segala macem, keunggulan mereka kan mereka bisa on the spot ya, kan bisa minum
4: tempat.
5: Di tempat. Sementara Carolus tuh gak punya gitu loh. Jadi kita tuh benar-benar sebenarnya melewati lumayan banyak tantangan gitu loh. Jadi kalau misalkan memang teman-teman Gen Z gitu mau coba peluang bisnis, saran aku permatang di mental.
4: Mental.
5: Iya, karena kalau misalkan nggak sesuai ekspektasi, sedih, terpuruk, nggak bisa bangkit.
4: Nggak bisa jalan, selesai. Udah. Iya bener sih, mental. Karena di zaman sekarang ya kak, kan kita bersaing ya istilahnya.
5: Betul.
4: Bersaing dengan ya adalah yang misalnya memang mungkin ingin menjatuhkan kita banyak kan kak, dan memang dengan bisnis itu sekarang memang harus bersaing di dunia era digital ya.
5: Betul.
4: Karena kadang kalau misalnya on the spot sih memang lebih banyak on the spot ya kak, kebanding kayak kopi rumahan itu harus lewat online aja, kebanding harus

0: kita baru mulai di 2024-2025, awal ke tengah. Kita pernah ada kondisi di mana kurang lebih sekitar 2 minggu kita nggak terima orderan sama sekali.
1: Ah, 2 minggu.
0: Benar-benar. Tapi saat itu kita memang belum gabung di Gojek Online, Kak, ya. Itu belum ada gitu. 2 minggu, Kak. Aku sampai semua orang tua juga kayak, ini kenapa ya? Ini salahnya apa ya? 2 minggu nggak ada satupun, baik dari lingkup pertemanan, tetangga, itu nggak ada. Saat itu aku sempat ada kepikiran untuk mengalah sih, kayak, oh ya mungkin emang nggak bertahan lama, mungkin minatnya sudah nggak ada lagi.
1: Gak ada lagi,
0: aku
1: betul.
0: Kayak sudah menyerah, tapi aku mikir lagi kan kak ya, karena itu posisi sudah menjalan 1 tahun, aku ngerasa kayak sayang aja kalau misalkan secepat itu menyudahi perjuangan kemarin.
1: Itu di tahun berapa kak, kalau boleh tahu?
0: 2025 kak.
1: Oh 2025.
0: Oh, ingat tahun 2025. Jadi daripada terpuruk, daripada kayak langsung pasrah gitu, aku memutuskan untuk putar otak dan akhirnya aku pakai sistem door to door. Aku langsung mikir, ini bisa dibawa kemana gitu.
1: Yeah,
0: nah makanya pada akhirnya aku ketemu sama tempat penitipan, terus aku ketemu sama orang-orang yang mau jadi resellerku, karena kan ada yang sampai ke Samba kak, ada yang ke Kapuas juga, kadang ke Banjar juga ada. Nah itu berkat daripada aku door to door tadi, saat aku menghadapi 2 minggu tidak ada orderan.
1: Oh, 2 minggu tidak ada orderan, oke.
0: Gitu sih.
1: Wow, berarti panjang banget ya kak kalau diceritakan ya. Tapi kalau akhir-akhir ini banyak gak sih kak yang pesen order atau gimana gitu, sampai ada yang lebih dari 10 gak orderan gitu?
0: Iya, puji Tuhan sih ada kak, bahkan setiap hari ada juga.
1: Wah, setiap hari ada.
0: Iya, bahkan penjualan di tempat penitipan pun lebih cepat putarannya.
1: Berarti ini kakak, misalnya ada yang pesen nih, berarti itu langsung dibuat ya kak? Bukan semata-mata udah jadi gitu?
0: Kalau untuk varian kopi, kecuali cendol ya kak, semua minuman, itu kita udah bikin stok kak, tiap hari.
1: Oh, bikin
0: gitu.
1: Stok tiap hari.
0: Jadi kalau ada yang pesan langsung. Kecuali untuk varian yang setengah liter sama 1 liter, itu pasti kita bikinnya langsung.
1: Oh, ada udah langsung. Oke. Oh, berarti ada varian 1 liter juga kak?
0: Ada 500 mili 1 liter ada.
1: Kirain cuma yang berapa liter itu kak kalau boleh tahu?
0: Ini 200 sampai 250.
1: Oh, 200 sampai 250. Ah, itu bisa diminum berdua ya teman pro dua, pakai es batu.
0: Betul.
1: Apalagi yang agak manis banget, kadang kan kita nggak suka manis banget ya.
0: Iya.
1: Campur es batu ya teman pro dua, jangan langsung minum satu botol nanti.
0: Produk Karolus sendiri itu memang aku sengaja bikin dia lekoh. Kalau misalkan kakak perhatiin, kita kan produknya kental kak.
1: Iya, kental lagi.
0: Nah,
1: betul.
0: Jadi sebenarnya memang aku tuh pengennya dan berharapnya yang minum itu pakai es batu. Jadi dia bisa lebih hemat juga kak, mana harganya kan cuma belasan ribu kak.
1: Oh, iya.
0: Dan menurutku bisa diminum 2-3 kali. Bahkan kalaupun kena es batu dan mencair es batunya, kak, aku bisa jamin ya kak, rasanya gak berubah tau.
1: Iya lagi. Iya coba, bener-bener aku setuju.
0: Nah itu
1: memang itu pas itu temen aku bilang pakai es batu soalnya kental kan. Beberapa varian tuh ada yang kental. Oh iya dia udah aku coba. Malam itu aku beli es batu langsung. Aku masukin ke dalam tumblerku kan. Rasanya gak berubah kak, walaupun dia udah mencair gitu. Kenapa ya? Wah ini kayaknya ada apa nih? Berarti kalau misalnya range harganya kalau boleh tahu berapa tuh kak?
0: Kalau patokannya kita di offline ya kak ya?
1: Kalau
0: misalkan langsung offline gitu, kita start dari 12.000.
1: 12.000.
0: 12.000 tuh dia ada di Americano.
1: Oh, Americano. Iya. Oke.
0: Tapi kalau untuk kopi paling mahal ada di Signaco, dia di 20.
1: Iya. 20.000.
0: Untuk yang varian non kopi, kita paling murah ada di cendolnya di 15.000. Dan yang paling harganya paling tinggi itu ada di Leciti, karena kemasan Leciti sih kita yang setengah liter kak.
1: Oh, yang 500.
0: Itu sih.
1: Yang kopi 1 liter berapa kak?
0: Tergantung, kalau 1 liter gula aren itu di 70.
1: Oh ya, sama kayak produk sebelah juga ada ya yang 1 liter. Ya gak jauh-jauh lah ya kak.
0: Jauh,
1: tapi memang jujur ya tahun berdua enak, Carolus nih enak, gak tau di mulut aku tuh pas banget. Aku sampai pernah

0: lipit dua kali mesen gitu pas itu. Pas aku siaran juga aku pesan minum gitu. Dan memang enak sih teman produe. Bagi teman produe yang belum pernah nyobain, boleh banget langsung ada ya di platform sosial media ya. Kalau mau mesen langsung bisa. Kalau mau mesen lewat via WhatsApp bisa juga ya, Kak? Bisa juga. Dan ini Kak, kita ngomongin yang lebih dalam lagi ya nih. Terus bagi anak muda yang ingin memulai usaha tapi masih terbatas modal nih. Biasanya kan orang-orang zaman sekarang apalagi Gen Z ya, Kak, mikir harus ada modal dulu untuk memulai bisnis gitu. Modal yang besar lah, tinggi gitu. Dan mungkin ingin memulainya dari rumah. Apa tips dari Kak Indri agar mereka bisa mulai melangkah? Karena kan kadang ada prosesnya kan, Kak, itu gimana?
1: Mungkin yang paling penting, Kak, ya, jangan pernah memulai usaha dengan modal utang. Mending nabung aja. Aku tuh lumayan sering dengar karena keinginan yang menggebu-gebu bikin usaha, jadi mencoba berbagai macam hal, salah satunya dengan berhutang. Menurut itu salah, langkah yang salah. Karena balik lagi, bisnis ini kan kita gak bisa prediksi, Kak. Syukur-syukur kalau bisnisnya lancar, sehingga kita bisa bertanggung jawab atas utang kita. Kalau enggak,
0: habis, iya,
1: habis, makin nambah beban kita. Dimana kita tuh mau bangun bisnis untuk menambah penghasilan, ini malah buat nombok gitu. Makin bikin kita down, kan.
0: Makin banyak ya, bertumpuk gitu ya.
1: Iya, jadi yang pertama mungkin harus fokus nabung. Jangan menggebu-gebu. Jangan ngambil langkah untuk membuka bisnis dengan uang pinjaman atau utang gitu. Lebih baik bukanya sedikit terlambat tapi hasil dari tabungan, daripada cepat tapi dari hasil pinjaman, kalau menurut aku, Kak. Sama yang kedua tadi, harus pintar-pintar lihat apa sih yang diperluin di sekeliling kamu gitu. Di lingkungan kamu misalkan, kadang tuh kan kita suka nggak lihat, nggak, dan nggak menyadari, Kak, ya, keperluan di sekitar kita tuh apa sih gitu. Nah, kalau misalkan kayak aku tadi, aku sadar betul bahwa di lingkungan rumahku, lingkungan pertemanan, lingkungan kantor, semua orang butuh kopi. Bahkan sampai hari ini teman-temanku pun repeat gitu loh, karena aku berdiri sesuai dengan kebutuhan di lingkunganku. Nah, saranku juga mungkin untuk teman-teman Pro 2 harus lihat peluang apa yang dibutuhin sama orang sekitar kamu gitu loh, supaya orang di sekitar kamu itu saat perlu sesuatu bisa ambil hal itu dari kamu, dari apa yang kamu bikin, bisnis yang kamu bikin itu sih.
0: Berarti yang penting juga relasi ya, Kak, komunikasi. Dan apalagi sekarang udah banyak nih bisnis-bisnis kopi di Palangkaraya. Jadi kita harus apa ya, Kak? Bukan ngikutin ya, kita harus membuat hal yang baru,
1: inovasi,
0: ciri khas gitu. Betul. Dan memang harus di filter juga kan, nggak boleh misalnya kenapa bisa sama nih, yang membedakan harga. Biasanya kan anak sekarang, kan zaman sekarang, dengan harga yang murah langsung kesini aja belinya.
1: Benar.
0: Padahal racikannya berbeda ya, kan, Kak?
1: Betul.
0: Berarti kakak ini pakai alat juga deh, kayak yang di kopi shop gitu.
1: Tapi ya kita alatnya masih alat yang sederhana aja, Kak.
0: Oh, alat sederhana. Boleh. Oke, untuk Kak Indri, ini kan udah mau berapa tadi, 2 tahun ya, Kak?
1: 2 tahun.
0: Setelah melalui berbagai proses yang begitu amat panjang ya, Kak. Ada susah senangnya juga. apa target atau impian terbesar Kak Indri untuk Karolus ke depannya?
1: Oke. Target yang pertama pasti bikin offline, Kak, ya.
0: Wah, itu store. Setuju.
1: Iya, itu. Sekarang benar-benar lagi fokus untuk mengkonsep gimana nanti offline store-nya akan berdiri gitu. Karena jujur aku benar-benar pengen bikin kafe yang bukan hanya sekedar menjual kopi sebenarnya, tapi aku benar-benar pengen bikin Karolus ini tuh jadi tempat kita tuh untuk apa ya bilangnya ya, kayak berbagi gitu. Karena ini FYI ya, Kak. Aku kebetulan ngehandle aku kebetulan mendirikan salah satu komunitas juga, Kak. Komunitas sosial. Namanya Dimasakin, ada di bio Instagram aku. Nah, semenjak Karolus ini rame, mulai dari tahun 2026, 30-50% omsetnya Karolus itu aku gunakan untuk menjalankan komunitas itu.
0: Komunitas, oh,
1: gitu. Jadi aku pengen nanti kalau misalkan Carolus itu diberi kesempatan untuk bangun offline gitu ya, ada toko, ada store-nya gitu. Nah, aku pengen itu bisa terus berlanjut dan konsepnya beda dari coffee shop lain gitu.
0: Oh, wow. Berarti kakak di komunitas itu jadi foundernya kah?
1: Founder, ya.
0: Wow, hebat ya kak. Ai, jadi iri. Gak iri, jadi kayak pengen gitu jadi seperti kakak.
1: Bisa, lebih baik juga bisa.
0: Berarti tadi kan offline sih kak, OTS ya, on the spot untuk ada tempat untuk ya datang berkunjung kayak coffee shop yang lainnya. Dan selain kakak kemarin ikut kayak coffee week itu kemarin, kakak ada nggak di luar itu kayak misalnya di CFD atau misalnya di acara-acara misalnya di Palima kan biasanya ada tuh acara-acara abis itu dimanapun itu kak, pernah nggak atau cuma kemarin aja?
1: Kalau untuk event kita benar-benar pertama kemarin kak.
0: Oh
1: iya. Tapi iya, kalau iya, iya, untuk hadir support konsum di acara kita lumayan sering, terutama di perkantoran kak ya.
0: Oh iya, perkantoran.
1: Sama di wedding pernah sekali, di pertunangan kalau nggak salah dua kali. Nah, ada cara-cara kayak gitu kak kita.
0: Oh berarti kemarin baru sekali ya kak untuk bener langsung. Wah iya. Berarti kalau ada kesempatan lagi nih, ada event-event lagi, berarti mau nih kak.
1: Mau.
0: Oh ya. Iya sih, aku juga support banget buat Carolus kedepannya ya kak, biar makin dilihat orang. Walaupun kopi rumahan tapi punya apa ya, estetika kopi yang berbeda dengan kopi yang lain. Terus nih kak, terakhir ya. Sebagai penutup nih kak, kalau boleh memberikan satu pesan kepada anak muda zaman sekarang yang saat ini masih takut atau ragu untuk memulai usaha, apa yang ingin kak Indri sampaikan?
1: Mungkin pesannya jangan pernah takut buat coba ya kak. Dan jangan pernah juga, kalau sudah mencoba, jangan pernah takut dan ragu untuk selalu berinovasi.
0: Iya,
1: walaupun
0: betul,
1: mungkin inovasi yang kamu punya itu tuh masih asing di lingkungan kamu, coba aja, bisa jadi yang asing itu sebenarnya juga fit in di orang lain.
0: Iya betul,
1: kita kan gak ada yang tahu. Jadi jangan pernah ragu buat coba, terus berinovasi, dan jangan pernah meremehkan inovasi kamu sendiri.
0: Wow, setuju banget ya kak. Makasih ya untuk Kak Indri untuk udah bisa diajak ngobrol nih kak sama aku.
1: Iya, terima kasih juga kakak.
0: Iya, kalau misalnya ada lagi nanti kesempatan mau ya kakak diundang. Oh, seneng banget gitu kan karena kakak baik banget.
1: Amin ya.
0: Oke teman Pro 2, itu tadi kita udah ngobrol-ngobrol bareng Kak Indri ya selaku owner dari Carolus Coffee. Terima kasih untuk waktunya dan kesempatannya ya kak.
1: Terima kasih juga.
0: Aku juga berdoa semoga Carolus kedepannya makin sukses.
1: Amin.
0: Dengan kakak, harapan-harapan impian kakak kedepannya untuk membuat apa tadi, tempat ya, tempat baru, offline store gitu kan. Dan aku juga mendoakan untuk teman-teman di luar sana yang mau memulai bisnis, jangan takut untuk mencoba ya.
1: Bener.
0: Karena kalau udah takut duluan, kapan majunya? Kita harus memang berusaha semaksimal mungkin dengan hal-hal yang mungkin tadi udah kakak sampaikan, dari nabung, habis itu mulai relasi ya kan, dengan komunikasi juga penting, dan support system juga penting ya kak?
1: Penting
0: banget. Apalagi orang tua ya, orang tua dan misalnya saudara-saudara lain yang mendukung.
1: Betul.
0: Gitu. Oke deh teman Pro 2, ini sekaligus penutup ya buat teman-teman Pro 2 yang dengerin kita dua udah ngobrol tentang seputar kopi, yaitu Carolus Coffee ya teman Pro 2. Jadi tetap stay tune terus di 90,4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Aku Jen,
1: aku Indri,
0: pamit undur diri, dadah,
1: dadah.
2: Peneguhan kedaulatan pangan, pemerataan ekonomi, dan penguatan sumber daya manusia menjadi prioritas. Dan semua itu berakar di desa. Dari sawah dan ladang, dari tambak dan hutan, dari tangan-tangan pekerja desa yang selama ini menopang kebutuhan nasional. Membangun dari desa berarti memastikan petani memiliki akses pupuk dan teknologi. Nelayan mendapatkan perlindungan dan kepastian harga. UMKM desa didorong naik kelas melalui digitalisasi dan pembiayaan yang inklusif. Pendidikan dan layanan kesehatan diperkuat agar kualitas hidup masyarakat desa meningkat secara nyata. Desa bukan lagi objek pembangunan, tetapi subjek utama. Ketika desa berdaya, ekonomi tumbuh lebih merata. Ketika desa mandiri, ketahanan nasional semakin kokoh. Karena masa depan Indonesia tidak dibangun dari pusat semata, tetapi dari pinggiran yang dikuatkan. Dari desa yang maju, untuk Indonesia yang berdaulat, adil,

menikmati keindahan alam dari ketinggian, cobalah berkunjung ke puncak Bukit Baranahu Tangkiling, Kota Palangkaraya. Dari puncaknya, hamparan hutan hijau, udara yang sejuk, serta panorama alam yang luas akan menyambut setiap langkah Anda. Tempat ini menjadi salah satu destinasi yang menarik untuk melepas penat dari kesibukan sehari-hari. Selain menikmati pemandangan, pengunjung juga dapat mengabadikan momen indah bersama keluarga maupun sahabat. Namun ingat, saat berwisata, mari tetap menjaga kebersihan dan kelestarian alam. Jangan membuang sampah sembarangan dan hormati lingkungan sekitar. Dengan menjaga alam, kita turut melestarikan keindahan wisata daerah untuk generasi mendatang.

92,4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Hai hai hai teman Pro 2, masih sama Jendi santai siang ya teman Pro 2. Tadi kita udah dengerin nih Muda Kreatif ya, dengan narasumbernya Kak Indri Huta Barat selaku owner dari Carolus Coffee. Tadi kita juga udah ya berbincang seputar dunia perkopian ya, gimana Kak Indri waktu itu merintis dari awal sampai sekarang dengan kopinya yang luar biasa enak banget ya teman Pro 2. Ya walaupun gak ada tempat untuk nongkrongnya ya, tapi kopi rumahan ini memang pada dasarnya enak-enak sih teman Pro 2, karena gak ini doang. Oke deh teman Pro 2, jadi di pukul 13 waktu Indonesia Barat sampai jam 14 waktu Indonesia Barat nanti akan ada info-info apa yo, olahraga ya. Nanti Jen juga bakal kasih tahu info-info menarik seputar dunia olahraga maupun dari kancah nasional dan internasional. Oke. Jadi Jen bakal nemenin teman Pro 2 kok nanti sampai jam 3 ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 90,4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.

Hai teman Pro 2, do you wanna speak English like a pro? Tapi bingung mulai dari mana? Don't worry ya, belajar bahasa Inggris itu bisa seru dan santai. Pro 2 English Corner, setiap hari Selasa, pukul 16 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 2, teman terbaik kamu. Di sini kamu bisa asah skill bahasa Inggris, nambah vocab baru, ngobrol interaktif, dan pastinya bakal ditemani lagu-lagu hits kesukaan kamu. Pro 2 English Corner, speak more, fearless.

0: FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Masih di info olahraga ya. Jadi dalam 60 menit ke depan Jen akan ngasih tahu nih buat teman-teman Pro 2 tentang info olahraga yang lagi terup to date ya. Ini Jen bacain ya teman Pro 2. Dimana Djokovic ungkap kondisi kesehatan usai tersingkir dari Cincinnati. Novak Djokovic mengungkapkan kondisi kesehatannya usai tersingkir dari Cincinnati Open di hari Minggu ini ya, 16 Agustus 2026. Cuaca panas dan kelembapan Ohio turut memperburuk penampilannya ketika menghadapi Thiago Agustin Tirante di putaran kedua. Djokovic mengawali pertandingan di Ladner Family Tennis Center dengan positif dan sempat memimpin setelah memenangkan set pertama 6-2. Namun kondisi fisiknya mulai terlihat menurun sejak pertengahan set terbuka. Tirante kemudian memanfaatkan situasi tersebut untuk membalikkan keadaan. Tenis Argentina itu akhirnya memastikan kemenangan 2-6, 6-4, 6-4 atas Djokovic. Djokovic mengatakan persoalan tersebut bukan sekadar akibat kesulitan beradaptasi dengan kondisi Cincinnati. Ia menyebut bahwa masalah kesehatan itu telah mengganggunya selama beberapa waktu. Meski tersingkir, Djokovic tetap memiliki catatan impresif selama tampil di Cincinnati Open. Menurut Infosys ATP Win-Loss Index, Djokovic mencatat 45 kemenangan dan 13 kekalahan di turnamen ATP Master 1000 tersebut. Djokovic juga telah memenangkan Cincinnati Open sebanyak 3 kali sepanjang karirnya. Namun, petenis itu belum memastikan akan kembali tampil di turnamen di musim depan. Ya, kita doakan aja ya supaya Djokovic ini lekas membaik ya. Karena kan kita juga dengan olahraga internasional ya, kita kan mendukung apa namanya atlet favorit kita ya. Dan untuk teman Pro 2 juga kalau misalnya lagi main badminton, tenis, sepak bola atau lagi main padel ya yang lagi hits zaman sekarang, jaga kesehatan dan jangan terlalu over ya bermainnya, karena itu bisa membahayakan tubuh kita kalau misalnya itu terlalu berlebihan geraknya. Oke, teman Pro 2. Kayaknya teman Pro 2 ini banyak kan lagi olahraga indoor ya. Karena yang indoor tuh ya karena gak mau kena panas gak sih. Oke deh, nanti kita lanjut lagi di info olahraga selanjutnya ya teman Pro 2. Jadi tetap stay tune terus di 92,4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.
1: Gak, mau ikut gak? Saya mau ngerjain tugas.
2: Enggak deh Ran, lagian deadline-nya juga masih lama.
3: Enggak, video yang kemarin udah kamu edit belum? Aku tunggu ya, maksimal besok jam 10.
2: Oh gitu ya? Oke, siap Rai. Kalem aja ah, masih bisa ngedit besok pagi.
4: Rangga, katanya mau beresin rumah.
2: Nanti ya Bu, besok lagi deh.
5: Stop menunda-nunda kalau kamu nggak mau terkena prokrastinasi, yaitu istilah bagi perilaku seseorang yang suka menunda-nunda pekerjaan hingga menit terakhir atau bahkan melewati deadline. Dampak dari prokrastinasi bisa mengurangi profesionalisme, terkena stres akibat tekanan, gangguan mental, bahkan mempengaruhi hubungan kamu dengan orang lain. Atasi prokrastinasi dengan buat daftar prioritas, manajemen waktu sebaik mungkin, bangun semangat, dan motivasi diri.
4: Gak, kamu kapan mau punya pasangan? Terus dikenalin ke ibu.
2: Ntar aja deh Bu, masih lama juga. Lagian kan gak ada deadline-nya.

Tahukah kamu, banyak pembuat perahu tradisional di Indonesia tidak pernah belajar dari buku teknik. Mereka membaca arah angin, arus laut, dan bentuk kayu. Semuanya lewat pengalaman turun-temurun. Fakta uniknya, sebelum teknologi modern, pembuatan perahu sudah memahami keseimbangan, daya apung, dan ketahanan. Ilmu itu tidak tertulis, tapi terbukti membawa manusia menyeberangi samudra.

92,4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Ya, teman Pro 2 masih sama Jen yang nemenin kamu ya di info olahraga. Gimana nih teman Pro 2? Siang sih biasanya udah selesai makan enggak sih? Udah pada teramunisi banget ya. Apalagi kalau misalnya tuh hari Minggu ini biasanya banyak kan yang olahraga ya teman Pro 2. Ya olahraganya ya bisa campur, bisa badminton, padel, ada yang main tenis mungkin, atau indoornya main volley dan lain sebagainya ya teman Pro 2. Ya Jen masih di info olahraga nih, yang selanjutnya Jen bakal bacain buat teman-teman Pro 2 ya. Dimana kata-kata pelatih usai Ole dan Hapner bantu Sittard hajar jambur. Ya, pelatih Fortuna Sittard Danny Bujis meminta anak asuhnya tetap membumi setelah berhasil meraih kemenangan atas SC Cambuur pada akhir pekan kedua di 2026-2027. Fortuna Sittard menang 3-1 atas Cambuur di Stadion Fortuna Sittard Minggu 16 Agustus dini hari ya teman Pro 2. Dua pemain timnas Indonesia, Ole Romeni dan Justin Hapner, tampil sebagai starter dalam pertandingan tersebut. Meski meraih keyakinan meski meraih kemenangan meyakinkan, Buis tidak ingin timnya terlalu larut dalam hasil positif tersebut. Ia menilai perjalanan Fortuna Sittard pada musim ini masih sangat panjang. Buis juga menilai timnya kehilangan kendali setelah Cambuur mencetak gol. Ia merasa bahwa para pemain memberikan terlalu banyak ruang kepada lawan sehingga pertandingan menjadi sulit untuk dikontrol. Fortuna Sittard kemudian mampu mencetak gol ketiga dan memastikan kemenangan 3-1. Hasil tersebut menjadi kemenangan perdana mereka di Eredivisie musim ini. Hapner juga mencatatkan sejumlah aksi pertahanan yang penting. Salah satunya ketika ia melakukan sapuan menggunakan sundulan sambil terbang untuk menghentikan ancaman pemain Cambuur. Berkat kemenangan tersebut, Fortuna Sittard kini mengoleksi 3 poin dan berada di posisi kedua klasemen sementara Eredivisie. Selanjutnya Fortuna Sittard akan menghadapi gimana dibacanya? AZ Alkmaar pada 22 Agustus mendatang. Kayaknya sengit ya kalau misalnya dunia persepak bolaan, siapa sih yang gak kenal ya dengan atlet-atlet Indonesia maupun luar negeri ya. Karena mereka selalu bertanding ya teman Pro 2. Pertandingnya di musim-musim yang memang wow, musim yang pasti teman Pro 2 bagi kamu pecinta sepak bola itu nunggu banget gak sih? Oke, nanti Jen bakalan sampein lagi informasi olahraga ya, untuk nemenin kamu sampai jam 2 nanti dengan info-info olahraga yang lainnya. Oke, abis ini kalian akan dengerin lagu dari Gary X Kenny dengan judul Sesaat Kau Hadir. Semoga lagu ini bisa

0: Duh, Mas Dimas, tunggu sebentar ya. Ibu cari uang kembalian 500 rupiah dulu di laci. Susah sekali cari receh hari ini.
1: Aduh, Bu Ratna, gak usah repot-repot cari receh. Pakai kode kris aja, yang ada di meja itu aja ya. Tinggal pindai pakai ponsel saya, uangnya pas sampai ke rupiah terakhir.
0: Tapi Mas, ibu itu sebenarnya agak takut. Apa benar uangnya masuk? Nanti kalau hilang di awan-awan bagaimana? Ibu kan tidak pegang uang fisiknya.
1: Tenang Bu, justru lebih aman begini. Ibu tidak perlu takut uang dicuri atau terselip. Setiap transaksi ada laporannya di ponsel ibu. Bahkan kalau catatan penjualan ibu rapi secara digital. Ibu lebih mudah loh kalau mau pinjam modal ke bank untuk besarkan warung ini.
0: Wah, benarkah begitu? Jadi bank bisa percaya sama ibu cuma lewat catatan di ponsel?
1: Tentu aja Bu, namanya juga rekam jejak digital. Ibu jadi terlihat punya usaha yang sehat dan profesional. Tidak perlu lagi nih tulis-tulis di buku warung yang sering hilang itu.
2: Ekonomi digital bukan hanya soal belanja online, tapi tentang menciptakan sistem yang aman dan terpercaya bagi semua. Dengan bertransaksi secara digital, Anda membantu usaha Anda tumbuh lebih cepat, lebih transparan dan lebih terlindungi. Mari kita tinggalkan cara lama yang menghambat dan mulai merangkul kemudahan di ujung jari.

0: Eh, Bu, tahu nggak?
1: Wah, datang-datang mau gosip nih.
0: Jangan, Bu, nggak baik ngomongin orang.
1: Eh, bukan, Bu. Ini bukan gosip.
0: Terus apa, Bu?
1: Itu loh, angka stunting sekarang mengkhawatirkan banget ya. Jadi takut deh.
0: Oh iya, Bu. Kalau soal itu mah kita harus waspada.
1: Ya kan? Jangan sampai anak-anak kita jadi salah satunya.
0: Betul, Bu. Nanti kalau anak kita sudah lahir, harus dipenuhi tuh nutrisinya.
1: Justru dari masa kehamilan ini, Bu, kita lakukan langkah pencegahan, salah satunya dengan menerapkan pola hidup sehat.
0: Oh, gitu.
2: Cegah stunting sejak awal untuk menghindari resikonya.

94 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, masih di Santai Siang bareng Jen yang akan nemenin kamu nanti sampai jam 3 ya teman Pro 2. Ya teman Pro 2, ya, tadi kita udah dengar info olahraga dari nasional. Kita kembali lagi nih ke internasional nih. Kira-kira infonya apa ya? Jadi Jen bakal bacain buat teman-teman semua bahwasanya Jeremy Doku perpanjang kontrak di Manchester City. Manchester City resmi memperpanjang kontrak winger asal Belgia Jeremy Doku hingga musim panas 2031. Kesepakatan baru tersebut diumumkan klub Premier League di pada hari Kamis 13 Agustus 2026. Doku bergabung dengan Manchester City pada 2023 setelah didatangkan dari klub Ligue 1 Prancis Rennes. Pemain berusia 24 tahun itu kini mendapatkan kontrak jangka panjang bersama The Sky Blues. Selama memperkuat Manchester City, Doku telah mencatatkan 131 penampilan. Ia menyumbangkan 22 gol dan 30 assist dalam periode tersebut. Sebelum bergabung dengan City, Doku mencatatkan 12 gol dan 9 assist dari 91 penampilan bersama Rennes. Ia juga mewakili karir seniornya bersama klub Belgia Anderlecht pada tahun 2018. Ia mengatakan City menjadi klub yang sangat berarti dan membuatnya berkembang baik sebagai pemain maupun pribadi. Doku juga menjadi bagian dari skuad Belgia di Piala Dunia 2026. Ia tampil dalam 5 pertandingan dengan total 341 menit bermain. Lalu juga Belgia melaju hingga perempatan final Piala Dunia 2026 sebelum dikalahkan oleh Spanyol. Lalu Spanyol kemudian melanjutkan perjalanan hingga menjadi juara turnamen tersebut. Manchester City juga selanjutnya dijadwalkan menghadapi Arsenal pada final FA Community Shield. Pertandingan berlangsung Minggu 16 Agustus 2026 di Cardiff Wales. Sementara itu juga City akan memulai perjalanan di Premier League 2026-2027 dengan menghadapi Bournemouth. Pertandingan tersebut dijadwalkan berlangsung pada 23 Agustus di Manchester. Oke teman Pro 2, Jen bisa sampaikan info olahraga sampai situ dulu ya teman Pro 2. Nanti di pukul 14 kita akan hadirkan program yang berbeda lagi ya teman Pro 2. Jadi untuk teman Pro 2 di luar sana yang lagi dengerin kita nih, atau misalnya lagi apa namanya, lagi santai, lagi mau olahraga, hati-hati ya, kita harus jaga kesehatan dan memang jangan terlalu over ya dalam berolahraga, takutnya nanti cedera yang tidak disengaja. Oke teman Pro 2, jadi tetap semangat terus menjalani hari-harinya. Jen juga mengucapin selamat siang buat teman Pro 2. Kalau misalnya lagi mau istirahat tidur siang juga, selamat tidur ya teman Pro 2, karena juga kadang tidur siang itu dibutuhkan untuk kita juga. Oke teman Pro 2, nanti balik lagi sama Jen yang bakal nemenin kamu di program berbeda. Tetap stay tune di 92,4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.

0: Siapa di sini yang suka bergaya dan berpose menghasilkan berbagai foto? Melansir dari Wikipedia, foto adalah gambar diam baik berwarna maupun hitam putih yang dihasilkan oleh kamera yang menangkap atau merekam suatu objek atau kejadian atau keadaan pada suatu waktu tertentu. Berbagai momen selalu diabadikan melalui foto. Pemandangan alam yang indah, benda menarik dan estetik, hingga wajah yang cantik. Tapi, tahukah kamu foto pertama di dunia? Sekitar tahun 1826, Nikifor Nips berhasil mengabadikan foto pertama di dunia yang diberi nama View from the Window at Ligra. Foto tersebut dihasilkan menggunakan proses heliografi yang ia temukan pada tahun 1822. Foto tersebut menunjukkan bagian dari bangunan dan daerah pedesaan di sekitar tanah miliknya di Ligra, Prancis. Dikutip dari Smart History, Nips membutuhkan waktu 8 jam hingga beberapa hari untuk mengambil foto itu. Untuk mengabadikan pemandangan tersebut, ia membuat kotak kedap cahaya dengan lubang kecil atau yang disebut dengan kamera obscura. Nips kemudian menyiapkan plat timah yang dipoles yang dilapisi dengan bitumen yudea yang peka terhadap cahaya. Untuk memotret, Nips meletakkan kamera di tempatnya dan membuka apertur. Setelah merasa plat itu cukup terbuka, ia melepasnya dan mencucinya dengan campuran minyak lavender dan minyak bumi putih. Hasilnya adalah foto bersejarah tersebut. Kesuksesan ini menjadikan foto itu sebagai foto tertua di dunia.
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: 92,4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Ya teman Pro 2, di pukul 14 waktu Indonesia Barat, seperti biasanya ya, setiap minggu kita akan bergabung dengan Pro 2 Jakarta dengan program Indonesia Top 20 Nasional. Jadi apakah lagu favorit kalian akan masuk ya ke Top 20 Nasional Indonesia? Jadi ya, nanti kita bakal bergabung dengan Pro 2 Jakarta dan disiarkan di seluruh Pro 2 Indonesia. Oke teman Pro 2, Jen pamit undur diri ya di program Santai Siang ini yang udah nemenin kalian dari jam 10 sampai jam 2 ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu, karena Pro 2 Palangkaraya adalah radio anak muda, radio kesayangan kalian. Dadah.
3: Teman terbaik kamu. Hai, apa kabar teman Pro 2? Ketemu lagi sama aku, the one and only Desi Aldiana, di Indonesia Top 20 Nasional. Pastinya selama 1 jam ke depan aku bakal ngasih tahu 20 tangga lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Gak lupa aku mau ngingetin buat kamu yang mau request lagu kesukaan kamu, caranya gampang banget. Tinggal request aja ya di Pro 2 FM yang ada di kota kamu, dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Sekarang sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20 yang udah keliling-keliling ya dari kemarin. Siapa lagi kalau bukan Farel Hilal dengan lagunya Keliling di Indonesia Top 20 Nasional minggu ini. Bye-bye. Yep, kalau gitu langsung aja, setelah tadi aku ngasih tahu ada satu lagu yang harus keluar dari chart minggu ini, kita sekarang akan memulai perjalanan dari posisi paling bawah alias posisi 20 yang sekaligus merupakan new entry di minggu ini. Dan ini datang dari penyanyi yang dulu waktu masih kecil terkenal banget dengan lagunya Malu Sama Kucing Meong Meong Meong. Aku lupa judulnya apa, pokoknya liriknya gitu deh. Kita dengerin, ini dia Romaria dengan 24/7. Gak gitu bacanya, gak gitu, 24/7 ya, gak usah sok bule ya. Kita dengerin Romaria di posisi 20.
4: Number 20.

0: Andi Rianto, teman Pro 2, yang kemarin lagu ini sebenarnya dirilis dari bulan Mei. Jadi dari 25 Mei 2026 dan lagu ini memang jadi lagu perdananya Selina setelah keluar dari ajang pencarian bakat Indonesian Idol 2026. Tapi emang oke banget sih lagunya ya. Tapi yang gak kalah okenya lagi adalah satu lagu berikut ini yang juga lagi viral banget ya. Udah jutaan yang dengerin dan pakai soundnya di social media. Di posisi 18 kita dengerin Akbar Shalai dan juga Mingse dengan Astaga Bercanda.
1: Number 18.

0: dengan Jalan Keluar. Dan lagu ini sebenarnya adalah track 4 di album studionya Nuka yang judulnya adalah Eunoia. Bacanya gimana? Ya gitu deh pokoknya, Eunoia, Eunoia, Eunoia, ya gitu. Rilisnya sebenarnya udah dari tahun lalu, 26 November 2025. Tapi untuk lagu yang Jalan Keluar ini emang baru-baru ini ya rilisnya ya, viralnya sih lebih tepatnya ya. Tapi ya udah, kita tinggalkan dulu Nuka dan sekarang beralih ke lagu yang menempati posisi 16. Tidak beranjak kemana-mana, masih sama seperti minggu lalu. Kita dengerin Samuel Cipta dengan Jagat Rasa.
1: Number 16.

0: posisi 15, udah bertahan 7 minggu di chartnya top 20, ada Change dengan LDR, teman Pro 2. Ini gak beranjak kemana-mana juga, masih sama seperti minggu lalu ya, jadi masih LDR-an terus nih kayaknya. Belum bisa dari jarak deket ya, kalau masih terhalang oleh jarak ya udah. Masih harus sama-sama saling percaya gitu. Tapi kalau aku percaya banget penyanyi yang satu ini kayaknya benar-benar bisa eksis lama di industri musik Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Naikila di posisi 14 dengan My Mind Gue.
1: Number 14.

0: Kolaborasi yang unik banget ya, karena emang di sini ternyata Ari Lesmana gak cuma jadi pengisi vokalnya aja, tapi Ari juga terlibat untuk memproduseri sekaligus jadi penulis lirik di lagu ini. Jadi kolaborasinya lumayan full gitu ya, utuh kalau kamu dengerin lagunya, pas banget sih, emang cucok gitu. Tapi yang gak kalah kerennya lagi adalah satu band berikut ini yang juga lagunya selalu jadi hit setiap rilis, siapa lagi kalau bukan Juicy Lucy dengan Gurun Hujan di posisi 12.
1: Number 12.

0: posisi 11 itu dia Bernadia dengan Kita Buat Menyenangkan. Sayang banget harus turun dari posisi 9 minggu lalu. Tapi gak apa-apa ya, udah 13 minggu bertahan di chart. Kita lihat aja progresnya minggu depan. Kalau lagu yang berikut ini progresnya masih stabil, sama-sama di posisi 10, masih sama seperti minggu lalu maksudnya. Kita dengerin, ini dia Ariel Raisa, Senang Dengar Suaramu.
1: Number 10.

0: Blur di posisi 9. Kalau anak sekarang emang foto yang udah clear, yang udah HD malah dibikin blur. Kalau orang zaman dulu ya, termasuk mungkin orang tua kamu, ya kan, kakak-kakak kamu, tante om kamu, dulu tuh kalau fotonya blur gak bakal dipakai fotonya, apalagi diposting ya. Kalau sekarang foto udah HD, udah clear, udah jelas, malah dibikin blur. Makanya mungkin akhirnya Sal Priadi bikin lagu Foto Kita Blur kali ya. Gak sih ini ngarang. Tapi ya udahlah, kita tinggalin Sal Priadi dan sekarang beralih ke Lomba Sihir dengan lagunya Melompat Lebih Tinggi di posisi 8.
1: Number 8.

0: Diego Vinda dengan Terbelah Jadi Dua. Sayangnya ini lagunya bukan di posisi 2 tapi di posisi 7 ya teman-teman Pro 2. Jadi mungkin liriknya kita ganti kali ya, Terbelah Jadi 7. Harusnya minggu depan ada di posisi 2 sih, makanya request yang banyak ya teman-teman Pro 2. Kita lanjut sekarang ke posisi 6, turun dari posisi 3 minggu lalu. Ini dia Raim Laode dengan Ikro.
1: Number 6.

0: berapa kali kita saling memaafkan yang udah 9 minggu bertahan di chartnya top 20. Apakah minggu depan masih bisa saling memaafkan? Kita lihat aja nanti progresnya, oke? Kita ke posisi 4 sekarang, spesial buat kamu yang lagi ngerasa susah banget ngeliat bacaan di depan atau ngeliat pemandangan di depan karena ternyata kamu rabun jauh. Cocok nih sama Bernadia. Kita dengerin di posisi 4 minggu ini.
1: Number 4.

dengan teh hijau. Personally aku lebih suka teh yang bukan hijau, teh yang melati gitu. Tapi teh hijau juga gak apa-apa sih, apalagi kalau yang nyanyi Tulus ya, beda konteks.

0: kedua. Pasti kamu penasaran kan siapa kira-kira lagu yang ada di posisi juara minggu ini? Tahan dulu karena aku mau ngajak kamu recap dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Romaria 24/7, posisi 19 Selina Grace Andirianto dengan Sumpah Mati, posisi 18 Astaga Bercanda dari Akbar Calai dan juga Mingse. Nuka di posisi 17 Jalan Keluar, posisi 16 Samuel Cipta Jagat Rasa, posisi 15 Change dengan lagunya LDR. Posisi 14 Main-Main Gue dari Naikila, posisi 13 Aku Harus Pergi Ari Lesmana dan Wisnu Santika, Juicy Lucy dengan Gurun Hujan di posisi 12. Posisi 11 minggu ini Bernadia Kita Buat Menyenangkan, posisi 10 Ariel Raisa Senang Dengan Suaramu Lagi, dan di posisi 9 Sal Priadi Foto Kita Blur. Posisi 8 Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi, posisi 7 Gloria Jessica Adego Vinda Terbelah Jadi Dua, di posisi 6 ada Raim Laude dengan lagunya Ikro. Posisi 5 Berapa Kali Kita Saling Memaafkan by Pamungkas, Bernadia di posisi 4 dengan lagunya Rabun Jauh, posisi 3 Tulus dengan Teh Hijau. Di posisi 2 minggu ini ada Sheila on 7 dengan lagunya Sederhana Teman Pro 2. Kalau gitu langsung aja, here is the number 1 of this week, ada Adrian Halif dengan 2001 Kali.
1: Number 1.

0: satu jam aku nemenin kamu. Tapi sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih banyak buat label yang udah support Emotion, Sheila on 7, Tulus Company, Junior Record, Pamungkas, Raim Laode, My Music, Sunnyder, Orang Pertunjukan, Emotion, Wisnu Santika, Antinormal, Change, Hits Record, Pelangi, dan juga Wahana. Gak lupa aku ingetin kamu buat yang mau support musisi Indonesia favoritnya. Caranya gampang banget, tinggal request aja lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Kalau gitu deh, si Aldiana pamit. Terima kasih teman Pro 2 yang udah dengerin. Terima kasih juga untuk MD Pro 2 FM di seluruh Indonesia. Soundman kita hari ini Oza. Dan yang pasti kita ketemu lagi di Indonesia Top 20 National berikutnya. Aku Desi Aldiana, dan jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.
1: Dunia bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.
2: Info Pro 2.
3: Selamat sore teman Pro 2, bareng gue Ocit. Ini dia Info Pro 2.
2: Info Pro 2.
3: Info pertama, legenda dangdut Indonesia Roma Irama akhirnya kembali tampil di Malaysia setelah sekitar 20 tahun absen. Bersama Sorita, Roma tampil di Festival Latihan Pesta Pora Malaysia di Stadion Hoki Nasional Bukit Jalil, Kuala Lumpur, dan sukses mengajak generasi muda Malaysia serta warga Indonesia ikut bergoyang lewat lagu seperti Euforia, Judi, Keramat, dan Kata Pujangga.
2: Info Pro 2.
3: Info selanjutnya, kabar yang ditunggu penggemar Pixar, Disney akhirnya membagikan tampilan perdana Miguel yang kini sudah beranjak remaja bersama anjingnya. Untuk film Coco 2, sequel ini dijadwalkan tayang di bioskop pada November 2029 dan kembali disutradarai Lee Ukraine bersama Adrian Molina.
2: Info Pro 2.
3: Info selanjutnya, buat warga Jakarta yang beraktivitas besok, Dishub DKI Jakarta bakal menerapkan rekayasa lalu lintas secara situasional pada 17 Agustus untuk mendukung rangkaian perayaan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Pengaturan dilakukan mulai dari kirab bendera pusaka, upacara detik-detik proklamasi, upacara penurunan bendera, pesta rakyat hingga malam perayaan dan karnaval kendaraan hias. Sekitar 500 petugas Dishub akan diterjunkan dengan sejumlah ruas seperti Jalan Merdeka Barat, Medan Merdeka Utara, Veteran, dan Majapahit terdampak pengaturan. Jadi buat kamu yang mau berpergian di sekitar kawasan Jakarta Pusat, sebaiknya cek rute alternatif dan antisipasi waktu perjalanan.
2: Info Pro 2.
3: Itu dia Info Pro 2 kali ini. Kita lanjut ke International Top 20.
2: Info Pro 2.

0: FM seluruh Indonesia. Wow, yay. Halo teman Pro2, selamat hari Minggu dimanapun kamu berada di seluruh Indonesia. Siang hari ini barengan sama gue Alanda Krisandaru, pastinya langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Yes, gue akan menemani kamu lagi teman Pro2, apalagi kalau bukan di International Top 20 Nasional di hari Minggu ini. Menemani weekend kamu teman Pro2. Dan buat lo yang udah penasaran kira-kira siapa musisi yang harus cabut dan siapa yang akan menjadi jawara kita di minggu ini, pasti lo udah gak sabar. So, sit back, relax, and enjoy the show. Kita harus mengucapkan dulu selamat tinggal kepada musisi yang harus cabut di chart minggu ini teman Pro2. Katakan selamat tinggal kepada Raye dengan Where Is My Husband, dan juga Olivia Dean dengan Man I Need. Wow. Setelah puas menjadi jawara, ternyata mereka harus cabut dari chart teman Pro2. Dan saatnya kita jump into the chart. Di peringkat ke-20 teman Pro2 di minggu ini yang merupakan newcomers. Wow. Katakan halo dari BTS untuk Swim.
1: Number 20.

Di peringkat ke-1992 yang masih juga merupakan newcomers kita di minggu ini ada Gracie Abrams dengan lagu barunya Good Reason. Menuju ke peringkat 18 nih teman Pro 2, memasuki minggu keduanya adalah Olivia Rodrigo dengan Number Stupid 18. Song.

0: Di peringkat ke-17 minggu ini teman Pro 2 bertahan selama 5 minggu ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know You. Masih di chart di peringkat ke-16 minggu ini teman Pro 2 di minggu ke-6 ya. This is Sienna Spiro dengan The Visitors.
1: Number 16.

0: peringkat 15.92 naik 3 peringkat dari minggu sebelumnya. Ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me. Di peringkat 14 minggu ini teman perdua bertahan selama 10 minggu. Ada Harry Styles dengan Aperture.
1: Number 14.

0: Yang bertahan selama 6 minggu ada Dev Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-12 minggu ini, teman Pro 2 memasuki minggu ke-9 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead.
1: Number 12.

0: peringkat ke-11 minggu ini, teman perdua. Katakan halo kepada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Yes, teman perdua, sebelum gue bacain ke peringkat 10 minggu ini, teman perdua, kita harus quick recap dulu dari posisi ke-20, from the number 20. Di posisi ke-20 minggu ini, teman perdua, newcomers kita ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-19 minggu ini ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-18 ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Di peringkat ke-17 ada Taylor Swift dengan I Know It, I Love You. Di peringkat ke-16 ada Sienna Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-15 ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You, Love Me. Di peringkat ke-14 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-13 ada Dave Timms dengan Rain Dance. Di peringkat ke-12 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-11 ada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Dan di peringkat ke-10 minggu ini, teman perdua, menemani kamu di seluruh Indonesia, ada Sabrina Carpenter dengan Tears.
1: Number 10.

0: sakit so easy.
1: Yes, teman Pro 2 masih ditemani sama gue Landa Krisandaru. Pastinya di Introshow Top 20 Nasional menemani kamu di seluruh Indonesia. Kita akan lanjut dulu ke chart di peringkat ke-9 minggu ini, teman Pro 2. Katakan halo kepada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-8 minggu ini, teman Pro 2 bertahan selama 14 minggu. Wow, what a number. Untuk Kelani dengan Folded.
2: Number 8.

peringkat kelima tempat kedua ada Madison Beer dengan Bittersweet. Di peringkat keempat, di minggu ke-9 ada Islet dengan No Cute Anymore.

0: Di peringkat ketiga our top 3 this week, teman Pro 2 bertahan selama 8 minggu ada Bruno Mars dengan Race It All. Dan saatnya kita menyapa peringkat kedua kita di minggu ini, teman Pro 2, atau runner up kita di minggu ini, di minggu ke-10-nya ada Sienna Spiro dengan Die On This Hill.
1: Number 2.

Sebelum memasuki jawara kita di minggu ini, biarkan gue untuk recap dulu dari peringkat ke-10. From the number 10, teman perdua, our top 10 this week ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-9 ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-8 ada Kehlani dengan Folded. Di peringkat ke-7 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-6 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-5 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Di peringkat ke-4 ada Eyelid dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-3 ada Bruno Mars dengan Raise It All. Runner-up kita di minggu ini ada Sienna Spiro dengan Die On This Hill. Dan yang menjadi jawara di International Top 20 Nasional minggu ini, Say Hi kepada Bruno Mars di minggu ke-10-nya dengan I Just Might. Number 1.

0: Congratulations untuk Babang Bruno yang akhirnya berhasil menjadi jawara di International Top 20 minggu ini, teman Produa. Dan semoga bertahan terus ya. Gue sih berharap lagunya lama. Dan gimana cara biar lama dan lagu-lagu kamu gak cabut dari chart, teman Produa? Pastinya tetap request lagu kesayangan kamu di seluruh Produa FM Indonesia. Dan gak kerasa banget ya, udah hampir 1 jam gue Elandi Krisnandaru menemani kamu dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, teman Produa. Setelah ini bakal ditemenin sama penyiar-penyiar kesayangan kamu di seluruh Produa FM Indonesia. Dan thank you so much buat kamu yang udah tune in. Dan juga thank you so much untuk our soundman and our MD, Mr. Oza. Saatnya gue untuk melanjutkan minggu ini, teman Produa. Akhir kata, Elandi Krisnandaru signing off the air. And have a great weekend. I love y'all. Bye-bye.
1: Waktunya

Produser dari Palangkaraya, teman terbaik kamu. Halo, halo, halo. Ya, selamat sore teman produser. Kembali lagi di frekuensi kesayangan kita di 92,4 FM. Pastinya kalian gak salah pilih frekuensi, karena waktu sore kalian bakal makin berwarna ya, bareng Dewa di program Sore Ceria tentunya. Jadi kita gak kerasa juga ya, nih udah berada di penghujung hari Minggu sore ini nih. Aduh, gimana sisa-sisa akhir pekan kalian ya? Semoga kalian udah bisa mengisi ulang energi dengan maksimal dan siap menyambut lagi aktivitas-aktivitas pada Senin besok. Jadi tenang aja ya buat kalian yang lagi santai di rumah dalam perjalanan pulang, atau lagi nongkrong seru nih bareng teman-teman ya, dimanapun kalian berada. Sore Ceria siap temenin kalian ya untuk sampai jam 8 nanti. Jadi tetap di sini tuh ada bakal ada lagu-lagu kece tentunya ya. Jadi ada obrolan santai yang punya vibe-nya positif banget buat balikin mood kalian nih. Biar sore kalian makin berwarna nih. Ayo kita nimbung, boleh banget request-request lagu atau sekedar sapa-sapa ya lewat WhatsApp Produa di 0811523924 atau di Instagram kita. Jadi itu dia teman Produa, kita langsung saja buka kebersamaan sore hari ini dengan salah satu lagu dari Tulus dengan Hati-hati di Jalan. Check it out.

0: tas bukan hanya sekedar tempat membawa barang. Di balik sebuah tas, ada cerita budaya, kreativitas, dan juga mata pencaharian masyarakat. Salah satunya adalah tas rotan kerajinan tangan.
1: Mir, aku lihat tas kamu unik banget. Bahannya dari apa sih?
2: Ini tas rotan, Mak. Dibuat dari ayunan rotan asli, kerajinan tangan dari pengrajin rotan.
1: Wah, keren. Selain unik, kita juga membantu pengrajin ya.
2: Betul, dengan memakai tas rotan, kita ikut melestarikan kerajinan tradisional.
0: Mari bangga menggunakan produk buatan Indonesia.

94.2 Radio Palangkaraya, teman terbaik kamu. Halo ya teman berdua ya, selamat berakhir pekan nih. Yang lagi nyantai atau dalam perjalanan ya, seneng banget bisa nemenin kamu kembali di program Artist of the Weekend. Seperti biasa sepanjang akhir pekan ini, kita bakal mengupas tuntas musisi berbakat yang lagunya lagi sering banget warawiri di playlist kamu nih. Di edisi kali ini, sosok yang bakal kita bedah adalah seorang penyanyi muda nih. Ada yang bisa nebak belum? Penyanyi muda ini punya warna musik yang fresh dan beda sama yang lainnya nih. Jadi siapa lagi kalau bukan Naikila ya. Musisi bernama asli Naya Rahmania ini sukses mencuri perhatian industri musik tanah air lewat terobosan genre yang unik, yaitu perpaduan hip hop dan dangdut atau populer disebut sebagai hip dut nih ya. Jadi lahir dari keluarga yang lekat dengan musik dan juga merupakan adik dari penyanyi Sarah Fajira ya. Naikila menunjukkan bahwa bakat dan kreatif otentik memang mengalir deras di dirinya gitu. Lewat eksplorasi musik yang independen, namanya langsung melejit luar biasa saat berkolaborasi dengan Tensi dan James C di lagu Garam dan Madu nih. Ya, lagu ini juga gak cuma mendominasi tangga lagu digital ya dan FYP media sosial, tapi juga berhasil memboyong piala bergengsi di ajang AMI Award nih. Jadi mungkin kita dengerin lagi kali ya lagu-lagu dari Naikila ini. Tadi kita sebelumnya udah dengerin Honey and Lemon dari Naikila dan Change ya. Sekarang kita lanjut nih ke Kasih Aba-Aba yang tentunya kalian udah candu banget gak sih di telinga kalian ya dengan Kasih Aba-Aba. Check it out, Kasih Aba-Aba.

0: Nih katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Yuk, teman berdua, masih di Artist of the Weekend ya. Tadi kita udah dengerin nih lagu hitsnya Naikila dengan Kasih Aba-Aba ya. Yang sebenarnya yang mulai banget bikin Naikila meledak itu lagunya Garam dan Madu sih ya. Jadi emang sama-sama nagih sih. Nah, kita masuk nih ke segmen kedua ini. Kita bakal bahas gimana sih konsistensi Naikila ya dalam melahirkan karya-karya yang makin mempertegas posisinya sebagai ikon musik generasi muda nih ya. Jadi setelah sukses besar dengan kolaborasinya ya, Naikila terus produktif nih, merilis materi-materi segar, makin unik, makin berani dan relevan juga buat kehidupan anak muda zaman now gitu ya. Terbukti dari peluncuran mini album atau EP ya berjudul Centil nih. Jadi serta jajaran hits-hits lainnya seperti Kasih Aba-Aba yang tadi kita udah dengarnya, terus ada Slow Asu, terus yang paling baru nih ada MMG atau My Mind Gue ya. Jadi yang bikin karya Naikila begitu disukai adalah keberaniannya mempertahankan ciri khas independen, terus liriknya yang ya nggak tanpa basa-basi, pokoknya blak-blakan banget, terus produksi audionya yang modern ya, menggabungkan estetika digital dan unsur lokal juga. Terus bagi banyak anak muda, lagu-lagu Naikila tuh bukan sekedar hiburan ya, tapi juga bentuk ekspresi diri yang percaya diri dan bebas dari batasan genre ya. Mungkin itu dia ulasan singkat yang mengenai Naikila di Artist of the Weekend kali ini ya. Jadi semoga karya-karya dan keberaniannya dalam bereksplorasi bisa jadi inspirasi buat kamu yang lagi berkarya juga nih. Jadi sampai jumpa di Artist of the Weekend berikutnya, dan mari kita tutup dengan lagu dari Naikila dengan My Mind Gue. Check it out.

0: Wah, rame juga ya gor sore ini. Tumben anak-anak latihan semua.
1: Harusnya kayak gini sih kalau kita mau dapat prestasi. Prestasi kan gak datang tiba-tiba.
0: Iya juga sih. Butuh proses, latihan yang terarah, pelatih yang berpengalaman, event rutin, dan yang paling penting, dukungan dari orang tua dan lingkungan sekitar.
1: Nah, itu dia, Yon. Event bukan cuma soal lomba, tapi ajang untuk mengasah mental, disiplin, dan sportivitas atlet agar Indonesia bisa dikenal dunia lewat olahraga bulu tangkis.
0: Ya udah, yuk, kita latihan lagi.
2: Mari dukung anak-anak untuk aktif berolahraga. Hadir di setiap event lokal dan hargai proses menuju prestasi. Karena dari langkah kecil di lapangan, lahirlah juara nasional. Ingat, olahraga bukan sekedar menang. Ini tentang membentuk karakter dan masa depan bangsa.

teman Produa, pernah dengar nggak pepatah? Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Nah, sekarang bukan cuma jiwa yang kuat, tapi otak juga harus cerdas. Kabar baiknya, program Makan Bergizi Gratis hadir untuk memastikan adik-adik kita di sekolah mendapatkan asupan nutrisi yang cukup setiap harinya. Kenapa itu nggak bisa ditawar? Teman Produa dengan protein, karbohidrat dan vitamin yang seimbang, konsentrasi belajar jadi meningkat dan tubuh gak gampang sakit. Program ini adalah langkah nyata untuk memutus rantai stunting dan memastikan gak ada lagi siswa yang kelaparan saat menyerap ilmu di kelas. Serunya lagi, program makan gratis ini juga menggerakkan ekonomi lokal loh. Bahan-bahannya diambil langsung dari petani dan peternak di sekitar kita. Jadi, selain perut kenyang dan anak-anak makin pintar, dapur warga dan UMKM juga ikut ngebul. Sinergi yang keren banget buat kemajuan kita bersama kan. Masa depan bangsa ada di piring mereka hari ini. Mari kita dukung penuh langkah ini demi melahirkan generasi emas yang tangguh dan kompetitif. Karena Indonesia maju dimulai dari gizi yang bermutu. Tetap bareng kita, dengerin yang informatif,

Berdua dari Palangka Raya, teman terbaik kamu. Halo teman berdua, dan masih di Sore Ceria bareng Dewa tentunya. Jadi gimana ya teman berdua? Semangat ya, yang tentu kita harus tetap semangat walaupun besok sudah mulai Senin lagi ya. Jadi buat kalian nih yang ngikutin perkembangan kancah musik indie atau suka lagu-lagu bergenre pop rock yang catchy abis gitu ya, ada rilisan terbaru dan wajib banget masuk playlist kalian. Jadi Unit Marbles ya baru aja resmi merilis single terbaru mereka dengan judul Catch Me ya. Lagu ini membawakan kisah yang relate banget sama percintaan anak muda masa kini, yaitu dinamika tarik ulur dengan melodi yang energik dan lirik yang jujur. Tentunya Marbles suka sukses meramu rasa gemas, penasaran dan kebingungan saat menghadapi seseorang yang kadang mendekati tapi tiba-tiba menjauh nih. Pas banget nih buat menemenin kisah cinta kalian. Ya, itu dia teman-teman. Kita lanjut ke lagu selanjutnya nih. Ada Virgo and the Sparkling dengan Salah. Check it out.

tengah kehidupan yang terus berjalan, kita sering lupa bahwa tidak semua orang merasakan dunia dengan cara yang sama. Penyandang disabilitas hidup dengan cara berbeda, bukan karena mereka tidak mampu, tetapi karena lingkungan belum sepenuhnya memberi kesempatan yang setara. Disabilitas bukanlah batas untuk belajar, bekerja, dan berkarya. Setiap individu memiliki hak dan potensi yang sama. Yang dibutuhkan bukanlah belas kasihan, melainkan kesempatan dan akses yang adil. Inklusi berarti membuka ruang bagi semua orang tanpa terkecuali. Dengan menerima, menghargai, dan melibatkan penyandang disabilitas, kita menciptakan masyarakat yang lebih adil dan manusiawi. Mari ubah cara pandang kita dari sekadar memahami menjadi bertindak nyata, karena kesetaraan dimulai dari kepedulian kita bersama. Mewujudkan kesetaraan melalui inklusi disabilitas dimulai dari kita.

Sore Ceria dari pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat di Prodo FM, teman terbaik kamu.

punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

92,4 FM Pro 2 Radio Palangkaraya, teman terbaik kamu. Masih di sore ceria ya, tentunya bareng Dewa di sini. Semangat sore penuh ceria, anjay. Jadi masih semangat-semangatnya kan sore-sore gini. Nah, nih buat kalian yang mungkin suka banget film bergenre aksi komedi ya, ada kabar yang segar nih buat dijadikan watchlist kalian nih. Tapi kurang tahu sih ini kapan rilisnya ya. Baru aja final trailer untuk film Operasi Pesta Copet baru aja dirilis ya. Jadi film ini tuh kayaknya bakal ngajak kita tuh seru-seruan gitu dalam kekacauan empat sahabat yang nekat menjalankan sebuah misi besar nih. Dari trailernya aja nih kelihatan banget kalau film ini bakal penuh dengan aksi seru sekaligus komedi juga ya. Jadi perpaduan antara ketegangan misi nekat dan dinamika persahabatan ya, mereka dijamin bikin kita tuh gak berkedip pas nonton nanti ya. Apalagi yang menggarap adalah Imaginary ya ini. Dan ini ternyata fun fact-nya adalah sudah di syuting dari tahun kemarin nih teman berdua nih. Jadi ngomong-ngomong soal film nih ya, kita lagu selanjutnya ada dari soundtrack film Spider-Man Brand New Day yang dibawakan oleh band asal Indonesia Freo Revenge dengan judul I Miss You Every Brand New Day. Check it out.

0: Nomor antrian berikutnya untuk pengambilan rasa.
1: Halo Ibu Mita.
0: Yang ih,
1: juga. Setidak jualan ini usahanya sututup, Bu.
0: Oh.
1: Atau so bangkrut ya, Bu?
0: Aduh, saya turut prihatin ya, Bu. Ibu Mita, Mbak antri Raskin ini ya? Tidak salah, Bu.
2: Oh, tidak. Tidak, Ibu Mita. Masih tetap jualan. Cuma kan mumpung ini ada yang gratis, toh.
1: Waduh, Ibu Mita, program pemerintah ini untuk keluarga miskin. Baru DP nama saja Raskin. Beras untuk orang miskin. Bu Mita merasa miskin, so?
0: Raskin untuk rumah tangga miskin dan rentan miskin. Jadi, keluarga yang tidak miskin, malulah untuk ikut dalam antrian mendapatkan jatah beras Raskin. Stop mengambil hak orang lain.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sore Ceria dari pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat di Prodo FM, teman terbaik kamu.

Teman berdua, jarum panjang sore ini semakin mendekati waktu maghrib untuk wilayah Palangkaraya dan sekitarnya. Bagi kalian yang berada di rumah atau dalam perjalanan dan bersiap menunaikan ibadah salat maghrib, sesaat lagi kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Palangkaraya untuk menantikan kumandang azan maghrib untuk hari ini. Mari sejenak kita hentikan aktivitas dan bersiap untuk menunaikan kewajiban bagi umat muslim yang menjalankan. Selamat menunaikan ibadah salat maghrib, teman berdoa. Dan tetap stay tune terus di Pro 2 RRI Palangkaraya.

Lee.

Kerja keras warga, kobaran api dapat dipadamkan. Dan sebab kedua, pada saat kejadian,

قبل

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Katakanlah, adakanlah perjalanan di muka bumi, dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang dahulu. Kebanyakan dari mereka itu adalah orang-orang yang mempersekutukan Allah. Oleh karena itu, hadapkanlah wajahmu kepada agama Islam sebelum datang dari Allah suatu hari yang tak dapat ditolak kedatangannya. Pada hari itu mereka terpisah-pisah. Barang siapa yang kafir, maka dia sendirilah yang menanggung akibatnya. Dan barang siapa yang beramal soleh, maka untuk diri mereka sendirilah mereka menyiapkan tempat yang menyenangkan, agar Allah memberi pahala kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Sesungguhnya dia tidak menyukai orang-orang yang ingkar. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, dia mengirimkan angin sebagai pembawa berita gembira, dan untuk merasakan kepadamu sebagian dari rahmatnya, dan supaya kapal dapat berlayar dengan perintahnya, dan supaya kamu dapat mencari karunia-Nya. Mudah-mudahan kamu bersyukur. Dan sesungguhnya kami telah mengutus sebelum kamu beberapa orang rasul kepada kaumnya. Mereka datang kepadanya dengan membawa keterangan yang cukup. Lalu kami melakukan pembalasan terhadap orang-orang yang berdosa. Dan kami selalu berkewajiban menolong orang-orang yang beriman. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Nya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah, Al-Quran, mendirikan sholat, dan menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka secara sembunyi maupun terang-terangan. Mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi. Quran Surah Fatir ayat 29. Artinya, membaca Al-Quran dan bersedekah adalah investasi pahala yang abadi.

Pendengar Prosoto RRI Palangkaraya, waktu maghrib telah tiba. Mari sejenak kita tinggalkan aktivitas dan kesibukan, serta tenangkan hati dan bersama-sama kita dengarkan lantunan azan maghrib sebagai panggilan untuk menunaikan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk wilayah Palangkaraya dan sekitarnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia mengatakan, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa sholat berjamaah karena Allah subhanahu wa ta'ala selama 40 hari tanpa tertinggal takbiratul ula, maka akan ditulis baginya dua kebebasan, yaitu bebas dari neraka dan bebas dari sifat munafik. Hadis riwayat Tirmizi dari kitab At-Targhib. Demikian hadis tentang pentingnya sholat. Kita tutup dengan doa kafarah majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanaka Allahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum.

Orang bertakwa, yaitu orang-orang yang berimpak, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang menahan amarahnya, serta memaafkan kesalahan orang lain. Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Quran Surah Ali Imran ayat 134. Artinya, orang bertakwa adalah yang dermawan, pemaaf, dan mampu menahan amarah.

Ibadah sholat itu tak hanya membawa ketenangan di dunia, namun juga di akhirat. Maka jangan pernah melewatkan ibadah sholat, karena ada jutaan manusia di alam kubur yang ingin dihidupkan kembali hanya untuk beribadah dan bisa sholat kembali.

takdir Allah. Tidak ada suatu bencana yang menimpa di bumi dan tidak pula dengan dirimu sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sungguh, yang demikian itu mudah bagi Allah. Quran Surah Al-Hadid ayat 22. Artinya, segala sesuatu telah diciptakan oleh Allah, sehingga kita harus ikhlas.

jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Quran Surah Al-Baqarah ayat 153.

Yo, teman berdua, kembali lagi ya di berdua. Kita udah setelah kita dengarkan ya azan maghrib di Pro 1 Palangkaraya, kita kembali lagi nih di frekuensi kesayangan kita di 92,4 FM Pro 2 RRI Palangkaraya. Ternyata semoga ibadah sholat maghrib rekan-rekan sekalian berjalan lancar ya, buat yang tadi mungkin istirahat sejenak atau bersiap untuk melanjutkan aktivitas malam hari ini. Yuk merapat lagi ke sore ceria, masih terus nemenin waktu kalian dengan deretan lagu-lagu pilihan yang pastinya asik ya, dan tentunya ada info-info menarik juga. Kita langsung ke lagu selanjutnya nih, ada Ungu, Selfie Yamalida, Rara Lida dengan Nafasmu. Check it out.

0: pernahkah kau membayangkan sebuah momen di mana seluruh dunia sepakat untuk melupakan perbedaan? Lalu, menahan napas dalam satu detik yang sama. Tahun ini, momentum ini telah tiba. Tiga negara, satu benua dan panggung terbesar yang pernah diciptakan dalam sejarah peradaban sepak bola 2026. Bukan lagi sekedar angka di kalender, ini adalah garis takdir yang baru. Dari hangatnya atmosfer Mexico City, megahnya arsitektur stadion di Amerika, hingga...
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Bebek merupakan salah satu unggas yang paling mudah dikenali. Namun, di balik penampilannya yang sederhana, hewan ini menyimpan banyak fakta menarik. Hingga kini diketahui terdapat sekitar 100 spesies bebek yang tersebar di berbagai belahan dunia. Salah satu keunggulan utama bebek adalah kemampuan beradaptasinya. Hewan ini dapat hidup di tiga lingkungan sekaligus, yaitu di air, di darat, dan di udara. Bahkan, beberapa spesies mampu terbang pada ketinggian antara 60 hingga sekitar 1.200 meter di atas permukaan tanah. Bebek juga dikenal sebagai hewan yang sangat sosial. Mereka sering hidup dan bergerak dalam kelompok. Menariknya lagi, para peneliti menduga bahwa bebek memiliki variasi suara layaknya dialek pada manusia. Penelitian yang dilakukan Dr. Victoria De Rijke dari Universitas Middlesex menemukan bahwa bebek yang hidup di kawasan London cenderung memiliki suara quack yang lebih keras dan kasar. Sementara itu, bebek di daerah pedesaan menghasilkan suara yang lebih lembut. Temuan ini menunjukkan bahwa lingkungan dapat mempengaruhi karakter vokal pada bebek. Keunikan lainnya terdapat pada paruh bebek. Bagian ini memiliki reseptor sentuhan yang sangat peka. Bahkan, cara kerjanya sering dibandingkan dengan reseptor pada ujung jari manusia. Kemampuan tersebut membantu bebek menemukan makanan di air yang keruh ketika penglihatan tidak lagi menjadi andalan. Mulai dari bulu yang tahan air, kemampuan mengapung dan terbang, hingga sistem komunikasi dan indera peraba yang canggih, bebek membuktikan bahwa hewan yang tampak sederhana ternyata menyimpan banyak keistimewaan yang menarik untuk dipelajari.

Esensi Buku dengan judul Esok Lebih Baik, karya Abdullah Al-Makhouz. Buku Esok Lebih Baik, karya Abdullah Al-Makhouz adalah buku inspiratif yang mengajak pembaca untuk merenungkan perjalanan hidup dan mempersiapkan diri menjadi pribadi yang lebih baik di masa depan. Dengan gaya bahasa yang sederhana namun mendalam, Abdullah membahas bagaimana setiap individu bisa menghadapi tantangan, rasa takut, dan kegagalan dengan cara yang lebih positif. Melalui kisah-kisah singkat, nasihat, dan juga refleksi, buku ini memberikan panduan bagi siapa saja yang ingin mengembangkan pola pikir optimis dan menjadikan setiap hari sebagai kesempatan baru untuk perbaikan diri. Buku ini berfokus pada kekuatan dari perubahan pola pikir. Abdullah menyarankan bahwa banyak masalah dalam hidup sebenarnya bermula dari cara pandang dan kebiasaan negatif yang kita biarkan berkembang. Jika kita mampu mengenali dan mengubah pola pikir ini, kita bisa meraih kehidupan yang lebih bermakna dan bahagia. Dengan memberi contoh dari pengalaman hidup sehari-hari, Abdullah mengajarkan bagaimana disiplin, ketekunan, dan keteguhan hati dapat menjadi kekuatan dalam menghadapi berbagai kesulitan. Di setiap babnya, pembaca diajak untuk menyelami makna hidup dan bagaimana mengatasi ketakutan yang sering kali. Di balik setiap pengalaman kita, kita dapat melihat setiap tantangan sebagai kesempatan untuk tumbuh dan belajar. Tidak hanya berfokus pada pengembangan diri, buku Esok Lebih Baik juga menyoroti pentingnya membina hubungan yang sehat dengan orang lain. Abdullah Al-Makhouz membahas betapa berharga dukungan dari keluarga dan sahabat dalam perjalanan hidup seseorang. Dukungan sosial ini dapat menjadi sumber kekuatan yang besar ketika kita menghadapi masa-masa sulit dan membantu kita untuk tetap bersemangat dalam mengejar mimpi. Secara keseluruhan, buku Esok Lebih Baik memberikan panduan praktis untuk menjalani hidup dengan optimisme dan harapan. Buku ini mengingatkan pembaca bahwa meskipun hidup penuh tantangan, selalu ada kesempatan untuk memperbaiki diri dan membangun masa depan lebih cerah. Abdullah menekankan bahwa dengan tekad yang kuat dan sikap positif, setiap orang bisa menghadapi hari esok dengan lebih baik dan penuh harapan. Demikian esensi buku karya Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan judul Esok Lebih Baik, karya Abdullah Al-Makhouz. Bersama saya, Supriyani. Sampai jumpa.

Kedua dari Palangkaraya, teman terbaik kamu masih bersama Dewa di sore ceria ya, teman berdua ya. Sore ini Dewa mau ngajak kalian sedikit merenung nih, buat yang lagi cari tontonan yang gak cuma menghibur tapi juga deep dan relate banget sama kehidupan anak muda. Ada nih satu film yang lagi banyak dibicarakan ya, yaitu film berjudul Seni Merayu Tuhan ya. Film adaptasi buku karya Habib Jafar ini menyoroti proses pendewasaan yang dialami karakter utamanya, yaitu Hikmah ya, yang diperankan oleh Ari Irham. Film ini gak muluk-muluk ya teman-teman dua ya. Pesan utamanya adalah bahwa menjadi pribadi lebih baik itu bukan soal perubahan instan atau ngebut nih, tapi soal proses yang pelan tapi pasti. Ada dialog yang powerful banget di film ini ya, yaitu apa? Pelan tapi pasti, slow but sure ya. Mengingatkan kita bahwa meski jatuh bangun ya penuh dinamika, setiap pagi kita punya kesempatan buat jadi versi kita yang lebih baik dan lebih baik lagi dari kalau buat kalian sendiri nih, apa sih hal yang paling bikin merasa dewasa belakangan ini gitu? Apakah bisa mengontrol emosi atau bahkan saat sadar kalau pilihan itu tanggung jawab sendiri ya? Jadi mungkin itu dia tentang film rekomendasi Dewa sore ini. Ada lagu selanjutnya nih, ada Hindia dengan Kami Khawatir Kawan. Check it out.

sore ceria dari pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat di Produ FM, teman terbaik kamu.

0: Kamu sadar gak sih? Prestasi olahraga itu gak datang tiba-tiba.
1: Iya, semua berawal dari pembinaan dan event berkelanjutan.
0: Lewat event olahraga, atlet bisa mengasah kemampuan mental tanding dan sportivitas.
1: Dan dari sanalah bakat-bakat baru muncul, siap dibina jadi atlet berprestasi.
0: Pembinaan yang terarah dan kompetisi yang rutin bikin prestasi terus meningkat.
1: Bukan cuma menang, tapi juga membangun karakter, disiplin, dan semangat juang.
0: Ayo dukung pembinaan event olahraga di sekitar kita.
1: Karena dari event yang berkualitas,
0: lahir prestasi olahraga yang membanggakan.

0: 92,4 FM Pro 2 dari Palangkaraya, teman terbaik kamu. Dan masih di sore ceria ya. Seru banget gak sih teman Pro 2 sore ini ya. Kita tahu banget nih kalau besok adalah hari yang sangat spesial buat seluruh rakyat Indonesia, yaitu hari peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Pastinya kalian udah banyak rencana kan, entah itu upacara bendera ya, berbagi lomba seru di lingkungan rumah, atau sekedar menikmati libur nasional nih. Jadi biar rencana kegiatan kalian besok berjalan lancar ya dan gak terganggu kendala cuaca, kita wajib banget nih update info perkiraan cuaca ya. Dan sekarang kita udah terhubung dengan BMKG Kota Palangkaraya dan terhubung juga dengan Prakirawan Chandra. Gimana nih kondisi prediksi cuaca untuk besok 17 Agustus tahun 2026 Kak Chandra?
1: Baik, terima kasih. Selamat malam para pendengar teman Pro 2 dimanapun Anda berada. Saat ini bersama saya Chandra dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakiran cuaca di wilayah Kota Palangkaraya esok hari Senin 17 Agustus 2026. Diperkirakan sepanjang esok hari cuaca diperkirakan akan cerah berawan hingga berawan di wilayah Kota Palangkaraya dengan potensi udara kabur pada pagi dan siang menjelang sore hari, dan juga pada dini hari menjelang pagi hari diperkirakan udara akan mengalami kekaburan. Selanjutnya untuk suhu udara pada esok hari diperkirakan berkisar antara 23 hingga 35 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 45 hingga 95% dan kondisi angin esok hari diperkirakan berhembus dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan angin berkisar 5 hingga 15 km per jam. Dan teman Pro 2 dihimbau agar tetap waspada potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kota Palangkaraya. Dihimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apapun. Dan juga waspada potensi penurunan kualitas udara akibat polusi udara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan. Dihimbau kepada masyarakat untuk menggunakan masker ketika berada di luar ruangan. Sekian informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dalam mempersiapkan segala aktivitas dan rutinitas teman Pro 2 semuanya pada esok hari. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbarui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan juga Play Store. Sekian perakiran cuaca untuk esok hari. Selamat malam, tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa. Kami kembalikan ke studio. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Kak Chandra untuk waktunya. Jadi itu dia teman Pro 2 untuk perakiran cuaca untuk besok hari ya. Kita langsung lanjut aja nih ke lagu selanjutnya. Ada Disco ya dengan Krisa. Check it out.

0: Terasa gak gempanya? Kenceng banget.
1: Alamak, ngeri kali ada gempa. Kalau kamu lagi di daerah pantai dan gempa terasa kuat lebih dari 20 detik, jangan santai-santai.
2: Emangnya kenapa?
1: Karena gempa besar bisa memicu tsunami. Jangan tunggu sirine, jangan tunggu pengumuman.
2: Terus harus ngapain dong?
1: Langsung evakuasi ke tempat yang lebih tinggi. Tinggalkan barang-barang, utamakan nyawa kamu.
2: Kalau keluarga belum kumpul,
1: tetap evakuasi dulu sesuai jalur yang ada. Nanti berkumpul di titik evakuasi.
2: Wah, berarti harus gercep ya?
1: Betul, dalam kondisi tsunami, setiap detik sangat berharga.
2: Teman Pro2, ingat, jika gempa kuat terjadi di wilayah pantai, segera menjauh dari pantai dan menuju tempat yang lebih tinggi. Jangan menunggu tsunami terlihat. Selamat

0: sampah. Laporan bulanan ini rapi sekali. Siapa yang menyusunnya sesingkat ini tapi sangat detail?
1: Itu hasil kerja staf baru kita, Lina. Meskipun dia memiliki keterbatasan penglihatan, dia menggunakan software pembaca layar dengan sangat mahir.
2: Permisi, Pak. Ini berkas digital tambahan yang Bapak minta. Sudah saya sesuaikan formatnya agar aksesibel untuk semua tim.
0: Hebat sekali, Lina. Awalnya saya pikir akan sulit bagi kita berkoordinasi, tapi ternyata cara kerjamu justru membuat tim lebih efisien.
1: Ingat, di kantor ini yang kita nilai adalah kompetensi dan kontribusi. Ruang kerja yang inklusif adalah kunci kemajuan kita bersama.
3: Disabilitas bukanlah penghalang untuk berinovasi. Dengan dukungan fasilitas yang memadai dan sikap terbuka, mereka adalah aset berharga bagi dunia kerja. Mari ciptakan perkantoran yang ramah disabilitas, berikan kesempatan, hargai kemampuan, gapai kesuksesan bersama.

Sikap saling menghargai itu sebenarnya gak selalu didapat dari pelajaran sekolah, tapi mulainya justru dari rumah. Dan guru pertamanya siapa lagi kalau bukan ibu? Zaman sekarang informasi gampang sekali masuk ke gadget anak-anak kita. Disinilah peran penting seorang ibu buat jadi penyaring pertama, biar anak-anak tidak mudah termakan prasangka atau kabar yang memecah belah. Waktu anak-anak mulai sekolah dan ketemu teman-teman yang beda suku, beda agama, atau beda kebiasaan, cara mereka berteman itu tergantung dari apa yang mereka lihat di rumah. Lewat obrolan santai sehari-hari, seorang ibu bisa ngajarin anaknya untuk merespon perbedaan dengan senyuman dan rasa empati, bukan dengan rasa curiga. Mari kita tanamkan rasa kasih sayang tanpa pilih-pilih sejak mereka masih kecil. Karena dari didikan ibu yang penuh kasih, akan lahir generasi hebat yang bisa menjaga kedamaian dan membuat Indonesia jadi tempat yang makin adem untuk kita semua.

92,4 FM Pro 2 dari Palangkaraya, teman terbaik kamu. Yo, teman-teman masih di sore ceria ya, tentunya bareng Dewa di sini. Jadi buat kalian nih yang suka nonton animasi box office atau pencinta duet maut Nick Will dan sama Judy Hopps ya, ada kabar besar yang super seru nih dari dunia perfilman internasional ini. Menyusul kesuksesan luar biasa dan rekor fantastis yang baru saja dicetak di film sequel keduanya, pihak Disney secara resmi mengumumkan bahwa mereka kini tengah mengembangkan Zootopia ketiga nih. Jadi pencapaian gemilang ini membuktikan kalau kota para hewan penjelajah ini masih punya daya tarik yang luar biasa di hati penonton global ya. Antusiasme yang masif membuat Disney mantap melanjutkan petualangan seru ke jilid ketiganya. Jadi kebayangkan ya nanti seberapa kocak dan serunya misteri petualangan baru yang bakal mereka hadapi ya. Dewa suka banget Zootopia. Zootopia salah satu the best dari Disney ya. Jadi oke, itu aja untuk infonya. Kita langsung lanjut ke lagu selanjutnya nih. Ada Jenny dengan Less Than A Lover. Check it out.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Air banjir yang terlihat tenang belum tentu aman untuk dilewati. Banyak orang mengira genangan banjir hanya sedalam mata kaki atau lutut. Padahal, di bawahnya bisa saja terdapat arus deras, lubang, saluran, drainase terbuka, bahkan jalan yang sudah rusak.
2: Menerobos banjir baik dengan berjalan kaki maupun menggunakan sepeda motor atau mobil sangat beresiko. Arus banjir yang tampak lemah ternyata mampu menyeret kendaraan dan membuat pengendara kehilangan kendali. Selain itu, air banjir juga dapat menghantarkan listrik jika terdapat kabel yang putus atau instalasi listrik yang terendam.
1: Nah, teman Pro2, jika menemukan jalan yang tergenang banjir, jangan memaksakan diri untuk melintas. Carilah jalur alternatif atau tunggu hingga kondisi benar-benar aman.

0: dari penelitian berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti gigi yang dibor pada sebuah tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan bahwa di tengkorak manusia berumur 14.000 tahun sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat. Kedua penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Konsep kedokteran gigi modern dimulai antara tahun 1650 dan 1800. Seorang dokter Prancis abad ke-17 bernama Pierre Fauchard kemudian disebut sebagai bapak kedokteran gigi modern.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Produa dari Palangkaraya, teman terbaik kamu. Hai teman Produa, dan sayang banget nih teman Produa, kita harus menyudahi kebersamaan kita di sore hari ini ya. Gak kerasa ya, sore kita edisi hari Minggu ini harus berakhir di sini ya. Jadi terima kasih banyak buat kalian yang udah nimbrung, kirim request dan berbagi keseruan sore ini bareng Dewa di 92,4 FM Pro 2 RRI Palangkaraya ya. Jadi tapi keseruan malam ini enggak berhenti sampai di sini ya teman Pro 2 ya. Sesaat lagi kita akan bergabung dalam relay ke Pro 2 RRI Jakarta untuk mengikuti program spesial malam ini nih. Ada Pro 2 Indie Nasional ya. Buat kalian penikmat musik indie yang terbaik di seluruh penjuru Nusantara, pastikan kalian stay tune terus dan pasang frekuensi yang sama nih. Selamat menikmati minggu malam ini dan bersiap untuk menyambut hari kemerdekaan bersama dengan deretan karya musik indie tanah air ya. Dewa pamit undur diri dari ruang dengar teman Pro 2 di sini ya. Selamat malam, stay safe, stay positive and keep it lock. Tetap bareng terus di Pro 2 RRI Palangkaraya ya, tentunya karena habis ini akan ada Pro 2 Indie Nasional langsung dari Pro 2 RRI Jakarta. Oke. Okay? Jangan kemana-mana ya teman Pro 2 ya. Dewa liatin kalian pokoknya, jangan sampai kemana-mana. Oke. Okay.

dunia bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: Info Pro 2.
1: Balik lagi di Info Pro 2 bareng gue Davi Prada.
0: Info Pro 2.
1: Info pertama, Rex Orange County bikin heboh setelah tampil secara gratis di MRT Bukit Bintang, Kuala Lumpur, Malaysia. Penampilannya mengejutkan membuat para pengunjung bisa menikmati suara khas Rex Orange County secara langsung di tempat umum. Wah, minggu depan juga bakal ke Lala Fest nih. Ada yang nonton?
0: Info Pro 2.
1: Info kedua, Veda Ega Pratama terus mencuri perhatian di musim debutnya di Moto3 2026. Pembalap Indonesia berusia 17 tahun ini tampil impresif dan mulai diperhitungkan di level dunia, sekaligus mendapatkan dukungan dari brand lokal seperti Antangin. Wow, dan performa Veda di musim debut ini jadi harapan baru bagi Indonesia di dunia balap internasional.
0: Info Pro 2.
1: Info ketiga, gempa berkekuatan 7,7 skala Richter mengguncang Nusa Tenggara Timur, teman Pro 2. Dan hingga kini BMKG mencatat ada 235 gempa susulan dan BNPB melaporkan 51 orang meninggal dunia dan sekitar 5.000 warga mengungsi. Sementara ratusan rumah serta sejumlah fasilitas umum mengalami kerusakan. Sebelumnya BMKG juga sempat mengeluarkan peringatan tsunami untuk sejumlah wilayah NTT, NTB, dan Sulawesi Selatan. Stay strong, teman Pro 2.
0: Info Pro 2.
1: Sekian untuk Info Pro 2, tetap di Salsum FM, Pro 2 Jakarta.
0: Info Pro 2.

Hai hai hai, halo, ketemu lagi bersama Angga. Malam hari ini, seperti biasa tentunya di Indonesia Pro Indie. Selama 1 jam ke depan kita bahas tentang musik indie. Jadi buat lo yang punya antusias tentang musik indie, jangan kemana-mana ya, tetap di Indonesia Pro Indie.

0: seorang musisi indie, ada beberapa hal yang mungkin lo harus pahami tentang hubungannya antara algoritma dan juga sosial media. Pernah gak sih kalau lo tuh kepikiran gitu ya, lagu lo bagus tapi produksi juga serius, mixingnya udah oke, artwork udah keren, bahkan kamu udah upload di semua platform, tapi setelah beberapa hari view-nya gitu-gitu aja, yang like teman sendiri, yang komen teman sendiri, dan akhirnya muncul pertanyaan, jangan-jangan musik gue emang gak bagus gitu. Itu belum tentu, karena di era digital misalnya bukan cuma soal seberapa bagus musik yang lo buat, tapi juga seberapa mudah musik lo ditemukan. Ini tantangan yang paling besar ya. Dulu musisi bisa mengandalkan radio, televisi, majalah, label untuk memperkenalkan karya. Sekarang pintu pertamanya justru ada di handphone. Ketika TikTok, Instagram, YouTube, Spotify sebagai platform digital punya sistem rekomendasi yang menentukan konten apa yang kemungkinan besar bakal muncul di depan seseorang. Jadi, dan sistem itu bekerja berdasarkan behavior kita gitu, perilakunya. Orang apakah berhenti ketika melihat konten kita, apakah mereka mendengarkan sampai selesai. Yang jelas itu bagian dari algoritma. Tapi algoritma itu bukan musuh sebenarnya. Sebenarnya algoritma adalah pintu masuk menuju audiens baru. Yang paling penting, jangan membuat musik hanya untuk mengejar algoritma. Karena kalau semua orang ngejar tren yang sama, musik kamu bakal kehilangan identitas. Jadi bikin musik yang punya karakter. Karena di era sekarang, musisi bukan cuma pencipta lagu, tapi juga storyteller, content creator, dan juga communicator, supaya lagu kamu bisa menemukan pendengarnya.
1: Sudah di ujung kisah.

Masih di Indonesia Pro Indie, kita tadi lagi bahas soal algoritma ya. Ketika algoritma tidak mendengarkan musik seperti manusia, jadi algoritma itu hanya membaca perilaku manusia aja. Gak peduli lagu lo bagus, jelek, atau seperti apa. Tapi kalau menurut algoritma lagu lo banyak orang stay di situ, maka algoritma bakal bikin sinyal yang menarik gitu. Sekarang bayangkan kalau misalnya tiba-tiba konten atau lagu itu gak dilihat sama orang, itu otomatis gak bakal direkomen sama algoritma. Jadi betapa pentingnya lagu itu bisa punya atensi buat algoritma. Jadi jangan cuma nanya berapa ya view gue, tapi juga apa yang orang lakukan setelah melihat konten gue. Apakah mereka berhenti menonton, komentar, share, atau save? Save gitu, save maksudnya. Ini yang bikin konten musik menjadi menarik, karena sebuah lagu sebenarnya bisa menghasilkan banyak bentuk konten. Misalnya lu punya lagu tentang patah, jangan cuma upload, ini lagu baru gue dengarkan sekarang, itu gak bisa. Lu harus punya storytelling dari lagu tersebut.

Masih di Indonesia Pro ini, masih bareng sama Angga juga. Kesalahan yang sering dilakukan sama musisi ini adalah mereka menganggap satu lagu berarti satu konten, upload lagu selesai. Padahal satu lagu itu bisa menjadi mesin konten selama berminggu-minggu dan juga bisa menjadi konten yang banyak banget. Misal dari teaser chorus lah, cerita di balik lagu, terus behind the scene recording, versi akustiknya, lirik video pendek atau juga live session, atau juga reaction, ada juga challenge atau open verse, atau juga cerita personal, ajak audiens berinteraksi, dan masih banyak lagi gitu. Jadi jangan pernah bertanya besok mau upload apa lagi ya, karena mulai aja bertanya apa aja cerita yang bisa keluar dari satu karya. Karena karya yang bagus bukan cuma menghasilkan satu konten, tapi juga menghasilkan banyak percakapan.

Masih Bang Semangga, tentunya masih juga di Indonesia Pro Indie. Ada satu jebakan besar buat musisi indie di era sosial media. Terlalu terobsesi dengan viral. Hari ini viral, besok yang viral lagi, view turun dikit panik, padahal karir musik yang dibangun hanya dari satu video viral aja. Karir dibangun dari orang-orang yang mau kembali. Bayangin aja ada dua musisi. Musisi pertama punya satu video dengan 1 juta views, tapi setelah itu gak ada yang mengikuti perjalanan musiknya. Musisi kedua punya video dengan 20 ribu views, tapi dari 20 ribu orang itu ada 1000 orang yang benar-benar mengikuti musiknya. Mereka datang ke live session, mereka beli merchandise, mereka dengar lagu baru, mereka lagiin konten. Justru itu yang bakalan lebih hidup.

Masih bersama Angga dan masih Indonesia Pro Indie. Jadi sebenarnya apa yang dibutuhin musisi indie di era algoritma? Jawabannya bukan sekedar kamera bagus, bukan sekedar follower banyak, tapi musik yang punya identitas, cerita yang kuat dan konsisten. Musik itu fondasi. Kalau musik kita nggak punya karakter, konten sehebat apapun, sulit ngebangun hubungan jangka panjang. Kemudian datang cerita, kenapa lagu itu dibuat, apa yang ingin disampaikan, pengalaman apa yang ada di baliknya. Karena orang gak cuma pengen dengerin lagu, mereka juga pengen tahu siapa manusia di balik lagu tersebut. Dan yang paling penting adalah konsistensi. Bukan berarti harus upload 10 kali sehari, tapi artinya konsistensi itu terus hadir, terus bercerita, terus membuat karya, terus membuat hubungan dengan audiens. Dan yang terakhir, jangan takut menjadi indie. Karena indie bukan berarti sendirian, tapi punya kebebasan untuk menentukan suara, cerita, dan identitas kamu sendiri. Algoritma hanya alat. Jangan biarin algoritma menentukan siapa kamu sebagai musisi. Ternyata. Well, gak berasa udah hampir 1 jam. Artinya harus pamit dulu, ketemu lagi di minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye-bye.

0: Hai hai teman Pro 2, kembali lagi nih di weekend kali ini. Dan teman Pro 2 ya, Ruswan sekali lagi ingin menyapa teman-teman Pro 2 di weekend kali ini. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat dan selalu bersemangat untuk aktivitas hari-harinya. Oke teman-teman Pro 2, tadi kita sudah relay ya musik live chat juga dengan Pro 2 Jakarta. Tapi apa ya bahasa yang cocok untuk malam hari ini. Intinya ya teman-teman Pro 2, kita akan berbicara tentang musib juga nanti di pukul 20.05 waktu Indonesia Barat. Kita juga kedatangan bintang tamu yang sudah sangat populer di wilayah Kalimantan Tengah, khususnya Palangkaraya. Jadi tetap stay tune di 92.4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat, di Flow 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Hai hai teman Pro 2, kembali lagi bareng aku Ruspan ya. Kali ini kita berada di program musik live chat. Oke. Dan Ruspan tidak sendiri malam ini, yaitu ada Kak Arya Nazmi. Halo Kak.
1: Halo, assalamualaikum. Selamat malam semuanya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Mas?
1: Alhamdulillah baik, luar biasa.
0: Jadi kebiasaan aku tuh kalau nanya kabar tuh dua kali Mas.
1: Biar lebih afdol.
0: Kayaknya tiga kali nih Mas. Bagaimana kabarnya malam ini?
1: Alhamdulillah baik, luar biasa.
0: Jadi kebiasaan aku tuh ya, kalau yang pertama itu untuk bertanya biasanya ya. Yang kedua untuk harapan. Dan yang ketiga untuk kepastian, mudah-mudahan selalu sehat nih Mas Arya.
1: Amin.
0: Oke Mas Arya, kira-kira apa sih kesibukannya sekarang?
1: Kesibukannya masih seperti biasa, masih terus bernyanyi, terus lagi apa? Lagi on the way juga untuk ada persiapan prepare single ketiga, insya Allah tahun ini mau launching juga.
0: Wah keren banget nih ya.
1: Mudah-mudahan
0: single ke?
1: Ketiga.
0: Ketiga. Tetap kita dukung untuk Mas Arya selalu berkarya.
1: Terima kasih.
0: Panggilannya by the way panggilannya apa nih Mas?
1: Ada yang manggil Arya, ada yang manggil Asmi juga.
0: Oh, aku manggilnya Mas Arya aja mungkin.
1: Bebas.
0: Oke Mas Arya, aku mau nanya hal yang mendasar ya. Karena aku mungkin tidak terlalu tahu terhadap musik.
1: Yeah.
0: Mungkin menurut pandangan Mas Arya nih, musik itu apa sih Mas?
1: Musik kalau aku pribadi sih udah jadi bagian dari hidup ya. Jadi di setengah usia sekarang pun itu sudah dilewati bermusik udah. Alhamdulillah udah gak kerasa udah 21 tahun
0: 21 bermusik tahun?
1: Ya.
0: Wow, banyak banget nih berat. Perjalanannya gimana tuh Mas?
1: Ya dalam itulah
0: musik.
1: Dari kita yang ngerasain main di daerah seperti ini kan, sampai hari ini kita bisa main di luar, bisa silaturahmi ke kota-kota teman-teman di luar juga. Ya prosesnya sih gak gampang gitu loh. Tapi balik ke orangnya sih, kalau untuk bermusik itu sebenarnya tergantung kita mengekspektasikan tuh maunya seperti apa gitu loh. Kalau saya pribadi sih sekarang udah nyampe di fase yang gak mau membebankan apapun untuk musik gitu loh. Jadi moodnya ingin terus bermusik, berkarya, ya udah perkara itu bakal diterima atau enggak itu kan ya itu hukum alam lah yang bakal menjamah itu semua. Yang terpenting untuk musisi khususnya seniman lah ya, secara keseluruhan seniman musik ini jangan berhenti untuk berkarya gitu loh.
0: Oke, terkait masalah musik ini udah sepertinya sudah menjiwai sekali masalah.
1: Ya benar, udah jadi bagian hidup lah.
0: Bagian hidup. Oke Mas, aku lihatkan di biografi Mas itu ada musik production.
1: Ya. Yeah.
0: Kira-kira musik production di targetnya ya Mas lah. Kalau di khususnya Palangkaraya ini gimana sih Mas kalau musik production itu?
1: Sebenarnya ya kalau bicara era digitalisasi sekarang itu, kalau bicara digitalnya ya, khususnya di DSP segala macam, Spotify dan lain-lain, kalau kita mau apa publish, launching mau di daerah, mau di ibu kota atau manapun, sebenarnya semua seniman itu punya kesempatan yang sama kalau untuk di era digitalnya ya. Karena siapapun sekarang tuh udah bisa bikin panggung sendiri, terus dia bisa jadi pelakunya, bisa jadi produsernya langsung tanpa mengandalkan orang lain gitu loh. Beda kan kayak era-era dulu masih dibilang era analog lah.
0: Betul.
1: Yang tujuan utama musisi itu pasti udah major label.
0: Iya.
1: Harus ke ibu kota, apalagi kita di daerah, siapa yang bakal lihat? Tapi sekarang ya buktinya banyak kok musisi-musisi apa dari daerah-daerah juga, daerah kecil di luar sana, di luar Pulau Kalimantan, yang bisa apa ya, bisa survive dan malah go nasional gitu loh. Balik lagi ke momentumnya sih, juga banyak yang sekarang itu musik kan variatif banget ya sekarang.
0: Banyak banget sih.
1: Banyak banget.
0: Banyak banget.
1: Saya aja kadang kalau udah ditanya ini musiknya genrenya kemana ya, kadang bingung kalau mengklasifikasikan ini musiknya kemana karena terlalu banyak gitu loh.
0: Terlalu banyak.
1: Nah saya tuh sekarang tuh udah sampai di fase yang gak mau pusing misalkan mendebatkan harus bikin musik gini, enggak. Bikin musik yang seenak mungkin, senyaman mungkin, minimal kita dulu bisa nyaman untuk membawakan karya itu. Gak usah terlalu muluk-muluk. Satu orang aja ada yang apresiasi itu udah luar biasa banget gitu loh.
0: Betul. Berbicara masalah genre nih Mas Arya, sebenarnya Mas Arya ini genrenya apa sih? Lebih ke mana sih condongnya?
1: Sebenarnya kalau bicara genre ini bisa dibilang tanggung jawab ya. Dalam artian di saat kita udah berani melabeli diri kita, saya genrenya ini, tanggung jawabnya itu besar banget gitu loh. Cuman kadang penilaian dan apresiasi dari teman-teman sendiri, ya mungkin karena ngelihat stylenya juga, pembawaannya seperti apa, lebih condongnya sih ke rock sama blues.
0: Rock sama blues ya,
1: Mas? Betul.
0: Aku mau tanya nih Mas, blues itu apa sih?
1: Blues itu sebenarnya akar musik ya. Ini sependek pengetahuannya aku pribadi ya, menurut keyakinan saya, biar gak salah.
0: Gak apa-apa.
1: Jadi blues itu musik yang lahir dari salah satu pemberontakan hati yang terbelenggu gitu loh. Musik para budak di era dulu lah gitu loh. Jadi musik blues itu lahir, itu yang jadi genre atau akar musik pertama sebelum semuanya itu ada sebetulnya. Dasar musik semua itu dari blues. Jadi mau dia, sepengetahuan saya sih ya, jadi dia mau masuk ke rock, jazz apa segala macam, pasti ada unsur bluesnya di situ.
0: Oh, gitu. Ternyata sepengetahuan Mas Arya, blues ini ternyata sebelum adanya genre-genre yang lain, blues ini duluan. Ternyata ini pengetahuan baru buat saya sendiri ya Mas lah. Dan mungkin teman-teman produal di luar sana boleh dicatat tuh, ternyata ada pengetahuan baru tentang genre musik. Iya. Oke Mas Arya, berbicara tentang genre ya. Kan banyak itu yang sekarang lagi viral banget tuh, rock dikolaborasikan dengan dangdut. Terus pop dikolaborasikan dengan dangdut. Nah kalau di Mas sendiri tuh bagaimana tuh Mas?
1: Tanggapannya ya?
0: Iya.
1: Makanya saya bilang kayak gini, terkadang kita tuh kalau terlalu mengkotak-kotakan musik, musik itu kan seni. Seni itu kan di zaman sekolah dasar aja udah ada pengertiannya, sesuatu keindahan kan.
0: Keindahan.
1: Kenapa harus dirusak dengan orang-orang yang kadang terlalu fanatik atau terlalu bisa dibilang apa ya, idealis. Misalkan terlalu, bahasa kasarnya gini, bahasa awamnya, terlalu mendewakan genre yang dia pilih gitu loh. Akhirnya kayak mengucilkan atau menyampaikan genre lain. Oh, gue senang rock tapi kok dibuat jadi gini ya. Misalkan kok digabungin sama dangdut, sama jazz, sama pop, sama Melayu dan lain-lain. Coba kalau kita berpikir lebih luas gitu loh, gak usah mengkotak-kotakan musik. Intinya kita dalam satu koridor yang namanya musik, semua itu fine gitu loh, gak ada yang salah. Selama masih ada kok pasti penikmatnya, penerimanya itu dengan baik. Cuman terkadang itu ya bahasa ininya tuh yang bikin rusuh sendiri, malahan pelaku musiknya sendiri gitu loh yang mau kotak-kotakan itu. Orang penikmat aja gak berantem kok, bicara gak enak nih kalau dibikin begini, harusnya begini, begitu. Jadi yang rusak sendiri tuh kadang malah pelaku musiknya sendiri gitu loh. Mempersempit musik yang harusnya universal lebih luas, akhirnya dipersempit sendiri sama merekanya.
0: Iya sih Mas, karena aku dulu ya mungkin aku tidak terlalu kulik di hal-hal musik. Sekarang dengan era perkembangan zaman digital yang sangat kuat nih ya, dan akhirnya aku mengetahui satu halnya, yaitu tadi Mas, ternyata genre apapun itu bisa disatukan.
1: Betul.
0: Dan bisa menjadi sesuatu karya yang sangat indah. Apalagi yang baru-baru ini kan viral kan, pop dengan dangdut, rock dengan dangdut. Wah itu kalau aku dengar di telinga, wah ini perpaduannya keren banget masuk.
1: Itulah. Jadi zaman dulu aja kan sempat di 70 atau 80-an, khususnya di Indonesia, kita bicara Indonesia kan.
0: Iya.
1: Sempat perang namanya musik dangdut sama rock tuh.
0: Perang?
1: Perang.
0: Adu-aduan karya.
1: Jadi Raja Dangdut ini kan Bang Haji Roma Irama yang kita tahu, sama di saat itu yang memang rock yang megang di sini kan God Bless.
0: God Bless, iya.
1: Om Ahmad Albar itu. Sampai akhirnya mereka aja loh, dedengkotnya aja udah bersatu gitu loh, saling menerima. Ya sorry to say kok kitanya yang jauh lah, kita bicara keilmuan soal musik, kok bisa mengkotak-kotakan, bahkan kayak ngejudge gitu loh. Musik ini gak enak lah, musik ini gak enak lah. Saya bilang musik itu seni yang indah kok gitu loh. Hampir semua elemen kita dimanapun gak ada yang namanya gak ada musik. Mau kita di tempat belanja, mau di rumah, mau dimanapun, sesuatu yang berbunyi dan menghasilkan nada itu kan musik kan.
0: Betul.
1: Instrumen kayak gini, backsound yang kita dengar kayak gini. Mau di semua tempat sih gitu loh. Kenapa sih harus dipermasalahkan gitu loh? Hal-hal seperti itu seharusnya.
0: Seharusnya ya mas ya. Yeah. Tapi terkadang ya begitulah. Karena mungkin yang terlalu fanatik dengan genre
1: yeah.
0: Padahal kan yang setahu aku ya mas, genre itu diciptakan untuk menyesuaikan karakter diri sendiri
1: yeah.
0: Akan tetapi dari karakter itu pun bisa menyebabkan suatu keindahan ketika membuka ruang.
1: Betul.
0: Yang lebih besar. Oke mas Arya, kita akan berbicara karyanya mas Arya tadi yeah. Karena aku lihat di biografinya kan ada musik produser terus ada singer songwriter juga yeah. Ada berapa sih mas karyanya?
1: Yang udah rilis untuk solo ini baru dua.
0: Baru dua.
1: Dua single. Jadi single perdana itu judulnya Cerita Kisah Kita, itu di tahun 2023. Dari pengalaman pribadi juga.
0: Pengalaman pribadi
1: ya.
0: Relate kehidupan ya mas?
1: Relate. Dari apa ya, sampai sekarang lah masih lagu itu. Yang 2026 ini kemarin di bulan Maret akhir itu baru rilis single kedua.
0: Baru banget mas.
1: Ya.
0: Alhamdulillah.
1: Cuman ya itu, coba kalau misalkan kita ini terlalu berekspektasi atau bahasa kasarnya tuh terlalu pede dengan musik kita ya. Akhirnya kan kita ngecek misalkan nih algoritmanya, kok segini-gini aja ya, kok viewersnya sedikit ya, kok nggak tersebar luas ya. Coba kalau kita terlalu apa ya, menggantungkan visi misi dalam berkarya itu, akhirnya kalau nggak sesuai ekspektasi, satu pasti mood down. Mending kalau cuma down, akhirnya menarik diri, udahlah gue malas bikin karya lagi, toh nggak laku. Tapi kok coba kalau kita, misalkan kayak gini, kayak ngobrol lah kita bahasanya kayak gini kan. Kalau orang memang hobi ngobrol, orang hobi nyanyi, apa sih masalahnya gitu loh, bisa kita bikin sesuatu, kalaupun kita nggak bicara nilai ekonomis di situ gitu loh. Ya, kayak nyanyi misalkan, kan gak terpaksa. Nulis lagu memang kita punya basic dan kita senang di situ kan. Nyanyi kita senang. Jadi kenapa sih harus digantungkan ekspektasi terlalu tinggi? Apalagi ya kadang balik lagi, kita ini siapa sih gitu loh. Musisi lokal, musisi daerah, kalau terlalu menggantungkan ekspektasi terlalu tinggi, ini dikhawatirkannya dan sudah banyak terjadi, yang memasang target terus spending terlalu besar untuk sebuah karya, akhirnya gak sesuai ekspektasi, akhirnya mundur bahkan tenggelam, berhenti jadi musisi. Banyak. Kalau saya tuh musisi yang hampir dibilang gak punya modal. Jadi intinya bikin lagu gak usah terlalu muluk, kita butuh banyak pendengar, viewers. Kita pasti punya orang terdekat kan gitu loh. Makanya saya bilang saat kita punya karya, satu orang aja udah mengapresiasi itu, udah cukup. Itulah alasan kita akhirnya bisa terus
0: Berkarya.
1: Karena jangan sampai dirusak gara-gara ambisi kita sendiri gitu loh.
0: Oke mas Arya nih, berbicara tentang karya-karya ya mas, kita tidak pernah lepas berbicara tantangan dalam memproduksi musik
1: ya. Kita
0: pasti banyak banget ya mas
1: ya.
0: Bisa cerita sedikit gak sih mas? Boleh, karya yang mana aja yang mungkin
1: bisa dibilang musuh utama sekarang ya. Sebenarnya gak musuh juga sih, kayak AI. Contohnya dalam berkarya sekarang, bagi sebagian orang, bahasa kasarnya tanda kutip ya, haram tuh pakai AI istilahnya untuk dalam karya. Kan gak diakuisisi akhirnya karya 100% punya pribadi. Sekarang kita balikin kayak gini, tergantung kita memposisikan itu porsinya segimana sih yang dipakai dalam praproduksi. Praproduksi itu kan persiapan kita lah, prepare segala macam. Selama itu cuman kepakainya di dalam proses, gak termasuk di dalam apa ya, saat produk itu sudah launching, sah-sah aja sih. Kita kan punya keterbatasan nih. Kadang malah kalau orang gak melek teknologi itu, akhirnya sok pinter jadinya. Dia udah ngerasa ilmunya segitu, udah itu aja yang dipakai, gak bakal bisa berkembang. Makanya mau gak mau kita harus ngikutin era digital, dan kita gak boleh anti dengan apapun itu. Sekarang contohnya kayak gini kan, sorry to say nih, kayak anak-anak sekarang tuh untuk dengerin radio tuh kayaknya pasti ya kita fair-fairan aja lah ngomong.
0: Iya.
1: Gitu kan, dibandingkan dengan YouTube yang ditonton. Jadi visual itu lebih menarik daripada cuman audio.
0: Audio.
1: Tapi sekarang lihat RRI lah yang kita sebut, gak usah yang lain. RRI digital sudah muncul. Streaming YouTube-nya ada.
0: Ada.
1: Gitu loh. Jadi company yang sebesar ini pun mengikuti kok era digitalisasi gitu loh. Kenapa kitanya yang masih enggak punya apa-apa, kadang anti gitu loh. Masih pede dengan ah gue enggak mau ikutan pakai AI. Terus enggak terlalu pakai digital, harus ke analog segala macam. Tapi lihat aja datanya akhirnya. Orang-orang yang begitu khususnya seniman musik ya, musisi, enggak bakal berkembang dianya.
0: Iya sih mas, terkadang ya kita pun kesulitan dalam bahasa juga ya mas. Terkadang ada mungkin AI yang bisa membantu kita ya. Untuk mungkin memperluas bahasa dan yang lain.
1: Terbantu kan akhirnya.
0: Terbantu akhirnya. Contoh aja kan kayak kita ini
1: ya.
0: Saya pun ikut AI juga.
1: Sekarang nyari data seseorang pun sudah kayak intelijen kan, bener-bener.
0: Betul, ada terus kode nah,
1: makanya saya bilang salah tuh enggak sebenarnya. Cuman yang jadi mengurangi poinnya di situ, kalau misalkan apa yang kita searching atau dibantu oleh AI ini kita pakai 100%. Nah, itulah yang mungkin bisa diperdebatkan. Tapi selama porsinya misalkan cuma sekian persen kita pakai, toh harus kita akuin dia lebih pintar dari kita kok. Gitu loh.
0: Iya sih.
1: Yang kita tanya apa yang enggak bisa dia jawab gitu loh. Cuman kan kita lebih selektif lagi. Betul. Lebih sortir lagi, oh ini kayaknya lebih masuk akal yang bisa digunakan secara universal segala macam. Ngebantu banget loh. Saya aja jujur sekarang dalam nulis lagu segala macam itu referensi itu perlu loh. Jangan kan kayak kita, musisi besar pun banyak kemarin kan sempat dibikin viti-viti negatif lah. Eh lagu ini band gede ternyata ngikutin ada lagu barat mirip begini. Apa bedanya saat ngikutin AI gitu loh. Itu bukan ngikutin, referensi itu berpengaruh untuk musikalitas yang outputnya bakal nanti tercipta gitu loh.
0: Betul, siapa tahu dari referensi yang sudah kita kumpulkan ya mas lah, itu bisa jadi kita mendapatkan sebuah celah yang ini.
1: Benar.
0: Bisa dikembangkan.
1: Nah.
0: Dan akhirnya menjadi sebuah karya produktif yang aktif.
1: Jadi digital ini ngebantu loh, contohnya kita kayak ngedekor apapun nih
0: perlu referensi.
1: Nah, misalnya kayak kita pengen, aku pengen bikin dekor misalkan stage, panggung old school atau vintage lah. Ada 5-6. Kadang dari yang satu kita ambil cuman 2%-nya, yang kedua segini. Akhirnya kan orang lihatnya, wah, gila nih kombinasi desainnya. Karena referensi itu tadi gitu loh. Bukan berarti kita jiplak semuanya. Nah, kalau jiplak semuanya itu, nah itu beda-beda soal.
0: Beda cerita ya. Beda cerita. Oke, teman-teman Pro 2, itu dia. Kita sudah berbincang sedikit masalah musik ya, masalah. Jadi tetap bagi teman-teman yang ingin bertanya, kita sedang live YouTube ya di RRI Production, RRI Palangkaraya Production. Bisa tuh teman-teman yang ingin nitip pertanyaan kepada Mas Arya, bisa komen di komen live streaming kami atau di WhatsApp kami di 08923119924 ya. Tuh. Boleh tuh bagi teman-teman Pro 2. Jadi setelah ini kita akan break sebentar.
1: Siap.
0: Ya Mas Arya. Setelah itu kita akan ngobrol lebih dalam lagi.
1: Okay.
0: Jadi tetap stay tune di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.

Indonesia adalah negeri yang kaya, kaya akan hasil bumi, hasil hutan, sumber daya alam, serta potensi besar yang tersebar dari desa hingga kota. Namun, kekayaan itu tidak cukup hanya dimiliki, ia harus dikelola, dimanfaatkan, dan diolah dengan baik agar memberi nilai, agar membeli nilai lebih bagi kehidupan masyarakat. Ketika hasil alam tidak hanya berhenti sebagai bahan mentah, tetapi mampu menjadi produk yang lebih bernilai, maka manfaatnya akan semakin luas. Dari proses itulah, peluang usaha dapat tumbuh, lapangan kerja semakin terbuka, dan perekonomian daerah ikut bergerak maju. Ini bukan hanya tentang memanfaatkan kekayaan alam, tapi juga tentang bagaimana potensi negeri bisa membawa kesejahteraan bagi rakyatnya sendiri. Karena alam Indonesia yang melimpah seharusnya mampu menjadi kekuatan bukan hanya untuk hari ini, tetapi juga untuk masa depan.

0: Masih banyak saudara kita yang berjuang memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Kemiskinan bukan tentang malas, tapi tentang terbatasnya kesempatan.
1: Aldi, kamu kelihatan capek banget. Ada apa?
2: Iya, Rin. Kerja serabutan gak cukup buat kebutuhan keluargaku. Sejak ditinggal ayah meninggal, aku bingung harus mulai dari mana.
1: Kamu tahu gak? Sekarang ada pelatihan gratis dan bantuan usaha loh. Banyak orang sudah terbantu.
2: Benarkah? Aku kira kesempatan itu cuma buat orang-orang tertentu saja.
1: Enggak, Di. Kesempatan itu ada buat siapa aja yang mau berusaha.
2: Kalau gitu, aku mau coba, Rin. Aku ingin mengubah hidup keluargaku lebih layak lagi.
0: Pengentasan kemiskinan dimulai dari sebuah kesempatan, kepedulian, dan kerjasama. Mari dukung program pengentasan kemiskinan dan jadilah bagian dari perubahan. Bersama kita bisa memutuskan rantai kemiskinan.
3: Hai hai teman Pro 2, kembali lagi bareng aku Ruspan di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Oke teman Pro 2, kita tetap bersama dengan Mas Arya nih. Kayaknya Mas Arya sangat bersemangat sekali.
4: Wah, harus.
3: Karena sudah lama tidak kesini ya Mas.
4: Lamaan, udah lumayan lama nih apa, gak main ke RRI ini ya.
3: Oke, ah Mas, aku mau ada satu pertanyaan yang aku notice, yang aku muncul seketika ya. Sebagai singer dan songwriter nih, kira-kira ide awal tuh muncul kapan sih Mas? Sebagai pemantik awal tuh kapan sih? Kok tiba-tiba? Kan sebagai biasanya kan lagi di jalan.
4: Oh, untuk inspirasi.
3: Inspirasi, betul.
4: Nah itu tadi saya bilang, mungkin kayak kita ini kan dibilang masih musisi yang jauh lah kalau bicara perbandingan dengan musisi nasional atau artis yang sudah besar ya. Jadi lebih ke ini aja sih, ngalir gitu loh. Bikin sesuatu itu kalau dipaksain, misalkan terlalu dikonsep, beda kayak mereka yang memang songwriter yang sudah apa ya, hitmaker yang benar-benar luar biasa itu. Mereka kasarnya biarpun lagi gak mood misalkan nih, tapi coba buatin ini dong, bisa gitu loh. Sedangkan kalau kayak kita itu kadang harus ngelihat mood dulu. Terus kalau saya pribadi sih, kalau nulis lagu biasanya lebih ke diri sendiri dulu nih, ceritain diri sendiri dulu. Bahkan ini single ketiga pun itu ceritanya masih bersambung dengan di single perdana yang 2023 lalu, karena itu menceritakan tentang perjalanan pribadi saya juga gitu loh sampai sekarang ini.
3: Oh oke, aku ada analisis beberapa lagu ya Mas. Kita bisa sebut lagu Indonesia lah pokoknya. Lagu Indonesia itu kenapa bisa diterima oleh kalangan muda, kalangan orang tua. Bahkan lagu-lagu ini sebenarnya adalah lagu-lagu yang dulu kok enak di zaman sekarang. Ternyata lirik lagu dan aransemennya itu relate dengan kehidupan. Apakah itu yang membuat lagu atau musik ini bisa diterima di zaman sekarang nih Mas?
4: Makanya kalau mau terus bertahan, bahkan berjalan dan terus berkembang maju, kita harus ngikutin perkembangan zaman gitu. Gak bisa kalau kita tuh terlalu idealis. Apalagi ya sorry, sadar kita ini siapa gitu loh. Beda bicaranya kalau, maaf saya notice lagi, kayak Mas Ahmad Dhani. Kita segimana sih porsinya dibandingkan beliau gitu loh.
3: Betul.
4: Kalau kayak beliau tuh orang-orang yang bisa dibilang idealis ya wajar. Kalau kayak kita nih siapa gitu loh. Kalau mau idealis misalkan, ah pokoknya gue tetap mau pakai cara yang dulu lah, bawain musik genrenya begini, gak ada improvisasi, gak ada variasinya segala macam, udah bakal tenggelam dengan sendirinya. Makanya saya tuh kadang suka dibicarain sama anak-anak juga. Wih, ternyata garang begini giliran bawain lagu cinta kena juga ya katanya. Saya bilang ya itu tadi apa, mungkin kita kalau dari genre saya tuh gak pernah berani menobatkan diri gitu loh, mengklasifikasikan diri sebagai saya ini penyanyi ini loh, genre saya ini enggak. Bahkan genre itu didapat juga dari apa ya, teman-teman yang menyematkan itu gitu loh. Tapi kalau rock sendiri kalau buat saya itu lebih dari sekedar genre sih. rock itu udah jadi lifestyle gitu loh. Ya sorry, kayak terutama kebanggaan tersendiri ya, kenapa dibilang misalkan penyanyi rock itu dari style aja kayak gini lah, kayak gitu loh. Orang udah dengan genre yang lain, misalkan ya tanpa mengecilkan ya, kalau kita bicara genrenya saya sekarang gitu loh, orang dengan style kayak gini juga udah nebak kok gitu loh. Nah itu udah jadi rasanya jadi privilege banget gitu loh, tanpa harus bekerja keras untuk mengakui diri saya ini penyanyi rock gitu loh. Jadi lebih ke lifestyle juga, rock itu gak sekedar genre kalau buat saya.
3: Ternyata genrenya Mas Ariel udah menjadi, bisa aku bilang, sangat jatuh untuk kehidupan.
4: Menjiwai banget.
3: Menjiwai ya, banget. Ini Mas, terkait masalah karakter ya. Ciri khas dan karakter kita, misalkan posisi Masnya sebagai musik production. Itu kan ketika lagi ngulik lagu, ngulik aransemen. Itu kan yang paling ditonjolkan tuh ciri khas dan karakter.
4: Ya, betul.
3: Itu untuk menjaga ciri khas dan karakter itu bagaimana sih Mas di era digital sekarang nih?
4: Referensi itu tetap perlu ya. Cuman kadang ya itu tadi, digitalisasi ini seperti pisau bermata dua.
3: Iya.
4: Salah penggunaan, overdosis, kita kebawa dan hilang. Tapi kalau penggunaannya tepat, akhirnya kita bisa jadi perbandingan, jadi apa ya, bisa dibilang untuk kita study tour juga lah. Ini, oh musik begini ternyata kalau diginiin lagi enak ya gitu loh. Jadi segala referensi itu sebenarnya buat nambah wawasan dan keilmuan kita, bukan malah bikin kita tuh jadi malas di saat dapat referensi udah menjiplak atau meniru itu. Jadi kalau bicara ngejaga karakternya sendiri sih, tetap kita harus dengan apa ya, on point kita apa sih gitu loh. Kita udah apa ya, mendeklarasikan diri kita tuh sebagai seniman yang mengarah kemana sih gitu loh. Terlepas itu, makanya kayak sekarang tuh kan banyak banget kalau orang bicara genre, kayak misalkan pop rock, pop Melayu, dasarnya dari mana? Pop misalkan gitu loh. Kayak rock kan ada yang hard rock, ada slow rock, klasik rock segala macam, dasarnya mana? Rock. Jadi kalau kita bicara genre sebenarnya nggak sebanyak itu kok. Itu orang-orang penikmat, bahkan pelakunya sendiri aja yang akhirnya memperluas genre itu. Karena contohnya kayak gini aja nih, kayak orang kok bisa bilang rock Melayu, secara nggak langsung kan dia tuh udah sebenarnya mau nggak mau harus ngakuin, kayak yang Mas bilang tadi, kok ada gitu loh sekarang tapi enak lagu rock diiniin sama Melayu dangdut. Melayu. Buktinya mereka aja di TV segala macam kadang kan bilang, rock Melayu, pop Melayu, itu kan dua genre yang disatukan gitu loh, tanpa sadar loh. Tapi kadang ya itu tadi apa, uniknya sih saya bilang seniman ini kadang apa yang dikeluarkan itu, yang keluar dari ucapannya itu gak sesuai dengan di hatinya gitu loh. Lebih kengeles kalau saya pribadi ya. Jadi bicara itu, dulu tuh juga saya tuh bisa dibilang anti banget sama musik rock.
3: Dulu tapi ya Mas.
4: Dulu. Bukan anti karena gak suka sebenarnya, karena saya tuh lebih ke ngeles, saya gak bisa lagu rock. Jadi seolah-olah saya tuh gak suka dengan musik rock. Di saat sudah mendalami, sudah mengerti seluk-beluk seperti apa, udah gitu loh. Sama kayak dangdut, sorry bukan mengecilkan anak-anak muda sekarang, gengsinya kan gede banget. Puterin aja lagi tongkrongan lagu dangdut, apaan sih lu bawain lagu-lagu begini yang diputar. Padahal apa coba, dangdut tuh identitas musik Indonesia loh.
3: Ciri khas ya Mas, sebenarnya. Yang aku tahu itu dangdut adalah ciri khas Indonesia.
4: Terus susah banget nyanyi dangdut itu. Kalau saya kenapa gak pernah mau bawain lagu dangdut, karena susah, gak bisa. Dangdut itu punya khas yang luar biasa gitu. Kalau dangdut pure ya, bukan dangdut-dangdutan kayak sekarang remix segala macam tuh, itu udah bukan masuk kategorinya gitu loh. Kayak koplo segala macam itu tadi apa, perluasan tadi, kayak misalnya kayak pop rock, pop Melayu. Tapi kalau bicara dangdut murni, saya rasa juga teman-teman yang mungkin merasa dirinya dangdut nih misalkan ya, sekarang suka nyanyi lagu-lagu yang remix segala macam, luar biasa sulitnya kalau kita bicara dangdut yang klasik.
3: Betul sih Mas. Aku punya teman juga yang emang di dangdut. katanya apa yang aku nyanyiin ini sebenarnya bukan 100% dangdut. Nah. Ada campuran sedikit sentuhan Melayu, popnya juga. Karena emang kalau dangdut pure
4: susah loh.
3: Sedangkan di Indonesia kita masih menemui satu orang laki-laki yang emang dangdut pure, yaitu Bang Haji Roma Irama, yang menjadi tumpuan referensi utama anak muda. Terkecuali kalau dia mau nyanyi remix, bisa ke penyanyi dangdut-dangdut yang lagi tren sekarang lah. Oke, okay, Mas, ini kan berbicara tentang music production ya. Ada tips gak sih Mas untuk para musisi muda ya, khususnya Palangkaraya, yang lagi mau belajar untuk menulis sebuah lagunya sendiri? Tips nih atau langkah-langkahnya nih Mas?
4: Apa ya, lagu itu kan sebenarnya curahan hati atau sebuah pemikiran. Ada yang berupa intuisi, ada yang dari pengalaman historical sendiri, ada melihat orang sekitar, bahkan yang cuma di hayalan gitu loh.
3: Oh iya,
4: dasarnya kan banyak gitu loh.
3: Banyak.
4: Nah, jadi sebenarnya aku tuh nggak pernah berani bilang lagu tuh jelek atau bagus. Karena apa? Selama kosakata yang ditulis itu benar dan gak menyalahi khususnya Indonesia kan KBBI ya.
3: Iya.
4: Itu gak ada yang salah. Makanya terlepas kita bilang jelek dan bagus, sebenarnya lari ke selera sih. Gitu loh. Cuman teman-teman tuh kalau misalkan hobi nulis nih, apalagi kalau orang sastra loh. Contohnya saya spill aja salah satunya, Ariel Noah. Kenapa liriknya itu kalau kita satu persatu penggal itu, kata-katanya itu bukan kata-kata yang sering kita pakai di keseharian gitu loh. Dari judul lagu aja, di atas normal, bintang di surga. Mungkin nanti, terus apa, highland tingkat tinggi, taman langit. Itu kan kata-kata orang yang memang apa ya, bisa dibilang sastranya lumayan kuat, karena memang basicnya Ariel kan di situ. Zaman sekolahnya di Antapani dulu, waktu di Bandung. Nah, saya bilang di saat kita tuh apalagi penulis basicnya ya, kayak penulis puisi segala macam, bisa kok berkolaborasi. Misalkan dia bagus nih nulis, bikin kata-kata manis mutiara, cuman dia lemah misalkan di untuk notasi atau nada. Kita punya teman nih misalkan yang dia jago banget dibikin aransemen lagu, bahasa awamnya itu bersenandung, misalkan cuma nah, itu kan senandung ya.
3: Iya, senandung.
4: Nah, tapi dia gak pintar nulis, kolaborasi jadi kok. Gak ada yang salah, itu malah memperluas apa ya. Makanya saya bilang tadi, musik itu indah kok. Kadang yang merusak keindahannya itu pelakunya sendiri. Di saat kayak musik teatrikal segala macam, itu kan kolaborasi antara musisi musik sendiri dengan anak-anak teater segala macam. Itu loh asik kan gitu loh. Kita bisa tetap ujungnya kan dalam satu koridor seni lah namanya. Gitu loh. Kalau mau bikin lagu segala macam ya, hobi nulis, tulis. Apalagi punya band misalkan, gak mungkin dalam satu band tuh gak ada yang jago bikin chord, misalkan notasinya seperti apa. Terlepas orang itu bilang jelek atau bagus, kalau kita mikirin itu
3: gak jadi-jadi,
4: gak bakal kita bisa berkarya.
3: Gak jadi-jadi.

0: Yang penting kita belajar nulis dulu, ngulik lagu dulu dari chord dan aransemen yang lain-lain, itu bisa disatukan kita bersama. Betul. Untuk menciptakan sebuah karya.
1: Betul.
0: Pertanyaan terakhir nih Mas, tapi mohon maaf ya, lebih susah nulis lagu atau ngulik aransemen?
1: Sebenarnya itu sih jadi satu kesatuan ya. Cuman kalau saya pribadi, di saat mempersatukan kata atau lirik itu ke musik itu yang
0: susah.
1: Kadang akhirnya misalkan kita bikin, kadang tuh saya tuh tergantung mood. Ada yang bikin senandungnya dulu, misalkan cuma nana dulu, terus satu bikin chord genjrengan gitarnya dulu. Ada juga yang kadang bikin liriknya dulu. Tapi di tengah perjalanannya itu pasti ada yang namanya revisi. Gak mungkin bisa langsung jadi. Misalkan kayak tulis, kita misalkan nulis saat aku melihatmu di sudut sempit, pas kita iringin dengan musik grand piano atau gitar, kok canggung ya. Saat aku melihatmu, akunya bisa jadi saatku akhirnya dipotong di sudut sisi, misalkan di sudut itu atau di sudut cukup sampai di situ. Kadang kalau orang nanya tips and triknya gimana sih bikin lagu, lirik dulu kah, aransemen dulu kah, chord dulu atau seperti apa, kalau saya pribadi sih tergantung mood dan tergantung kebutuhan gitu loh. Kalau itu tergantung balik ke selera dan pemahaman teman-teman masing-masing gitu loh.
0: Oke nih Mas, ada pertanyaan ya dari teman Pro 2 di luar sana, yaitu ada dari Mas Theo dari Magelang, Jawa Tengah.
1: Wah,
0: mau ya tanya nih, bagaimana cara mengatasi writer block atau kebuntuan ide di tengah penggarapan sebuah proyek musik?
1: Nah jadi gini, kita lihat dulu nih, proyek musiknya ini komersil atau seperti apa. Di saat sudah komersil dan ada nilai ekonomi di situ, apalagi kita menggandeng salah satu brand misalkan atau ada sponsorship, harusnya kita sebelum deal untuk mengerjakan job itu, kita harus ada persiapan. Tapi perihal nih misalkan ya, kadang ada persiapan pun kan ya, itu tadi ngeblank di tengah perjalanan segala macam. Kalau aku jujur, gak bisa yang namanya musik itu, apalagi recording ya, recording itu kan orang cuman ngelihatnya, ngedengarnya 3-4 menit kok. Prosesnya kan kita tahu sendiri, berhari-hari, berminggu-minggu,
0: berbulan-bulan bahkan.
1: Nah karena revisi berkali-kali, jadi di saat memang kebuntuan itu, kadang kan kok gini banget ya, itu udah mulai tuh merusak mood tuh. Coba lagi, ah kok makin gak enak ya. Kalau aku sudah sampai ketiga kali, 4 kali bahkan, udah stop, cut dulu, break beberapa jam atau besok lagi. Jangan pernah dipaksain. Kalaupun ada tuntutan apa, tuntutan deadline misalkan dari partner kita untuk pembuatan jingle misalkan atau musik apapun dari corporate segala macam, cobalah didiskusikan gitu loh. Karena pertanggung jawabannya besar banget loh gitu loh. Saat ngeblank itu tadi, kalau aku pribadi gak bakal bisa dipaksain untuk diterusin. Kecuali ya tingkat blanknya itu yang memang apa ya, masih minim banget gitu loh. Dan itu masih bisa dimaklumi oleh partnernya kita. Itu masih aman kalau buat aku pribadi.
0: Oke, itu dia jawaban dari Mas Arya Nazmi ya, untuk Mas Theo dari Magelang, Jawa Tengah.
1: Semoga terpuaskan dengan jawaban yang seadanya.
0: Oke, Mas, kita main game sebentar.
1: Boleh, siap.
0: Oke, ini pertanyaannya jawab cepat ya Mas.
1: Oke.
0: Oke, siap?
1: Siap.
0: Nyanyi sendiri atau duet?
1: Sendiri.
0: Nulis lagu atau produksi lagu?
1: Produksi.
0: Gitar atau piano?
1: Gitar.
0: Dengerin lagu atau bikin lagu?
1: Bikin lagu.
0: Bikin lagu tengah malam atau pagi hari?
1: Bikin lagu tengah malam.
0: Lagu galau atau lagu cinta?
1: Lagu cinta.
0: Pilih aku apa istri Mas?
1: Istri.
0: Terakhir bercanda ya Mas. Karena kita harus bercanda nih. Siap. Dari tadi serius terus masalahnya. Oke, untuk closing statement hari ini ya Mas. Mungkin Mas ada pesan bagi band-band lokal, rock ataupun genre yang lain, atau musisi muda khususnya Palangkaraya yang lagi nulis musik atau ngulik aransemen. Boleh tuh Mas.
1: Oke, ini cuman sekedar sharing berdasarkan pengalaman ya. Bukan, mohon maaf, tanpa mengecilkan atau apapun, tanpa niat menggurui juga ya sebelumnya. Jadi teman-teman apalagi yang baru

0: mulai untuk berkarya, baru terjun nih untuk pengen masuk ke era digital atau industri musik. Jangan pernah apa ya, terlalu banyak termakan omongan miring dari kiri kanan. Itu pasti banget, apalagi kita orang baru nih. Anggaplah bahasa orang-orang kadang tuh dibilang anak-anak junior lah, bahasa kasarnya seperti itu. Kalau aku pribadi gak pernah mau dengerin apapun itu, karena apa ya, kalau kita terlalu banyak mikir, terlalu banyak mendengarkan hal yang mengganggu itu, kita gak bakal bisa jalan dan sesuatu gak bakal bisa terjadi. Terus untuk teman-teman yang mungkin punya keterbatasan, ini berdasarkan pengalaman pribadi saya sendiri, keterbatasan finansial khususnya untuk bikin lagu kan gak kayak orang dengar yang enak banget lagunya ya, gak sejadi dan secepat itu gitu loh. Ada finance yang harus dikeluarkan di situ, ada waktu, ada proses segala macam, praproduksi dan lain-lain. Sekarang gini, itu tadi yang saya bilang, jangan terlalu meninggikan levelmu sendiri gitu loh. Saya aja jujur pribadi bikin lagu itu mungkin bisa dibilang dengan budget yang minimalis banget, tapi alhamdulillah bisa rilis. Nah, kalau teman-teman tapi ekspektasinya terlalu tinggi, akhirnya kan wonder kalau naik harus jadi begini ya, terharus viewersnya harus segini ya, berarti kan kalian juga harus spending yang besar kan gitu loh. Jadi manfaatin apapun yang ada sekarang. Kalian bisa bikin panggung sendiri, bisa publish sendiri tanpa istilahnya support orang lain dengan keterbatasan tadi, bukan jadi alasan. Saya pun jujur, saya tuh bisa dibilang kasarnya saya jadi kulinya di situ, saya jadi artisnya di situ sendiri, saya jadi bosnya sendiri di situ juga, bahkan saya jadi pelayan gitu loh. Jadi saya ngerjain semuanya sendiri, bukan karena ngerasa mampu, enggak, dimampu-mampuin karena kita nyadar keterbatasan kita tuh apa. Tapi jangan sampai alasan, loh kok lu kan bagus nih bermusik, kok enggak punya lagu. Ini soalnya recording mahal, terus enggak ada waktu segala macam. Lihatlah, maksa itulah, kadang kita tuh perlu melihat ke bawah gitu loh. Banyak kok orang-orang yang top dari apa ya, dari hasil output audio rekaman yang mungkin biasa banget gitu loh. Kalau memang rezekinya udah nyampe, orang dengar lagu itu enak, karya itu luar biasa, apapun itu bakal diterima kok. Yang terpenting jangan pernah berkecil hati, apalagi ada apa ya, sampai di judge teman, ah ngapain lu rekaman jelek. Jangan sampai. Terus berkarya teman-teman, khususnya di Palangkaraya ini, media untuk berkarya itu sudah banyak banget, referensi banyak banget. Kalian bisa jadi publisher sendiri juga, jadi gak ada alasan lagi yang namanya mahal dan lain-lain. Turunin levelmu sendiri untuk tetap berkarya dan terus bermusik sampai tua.
1: Oke Mas Arya, ada yang mau lagi disampaikan?
0: Udah cukup.
1: Oke, terima kasih untuk Mas Arya. Jadi untuk teman-teman Pro 2 di luar sana juga ya, jangan pernah takut ya untuk memulai berkarya. Betul. Dan menulis lagu sendiri dari hal-hal sederhana yang ada di sekitar. Betul. Kita terus konsisten mengasah skill baik dalam bernyanyi, menulis maupun memproduksi musik, karena proses tidak akan pernah mengkhianati hasil. Oke Mas Arya, terima kasih untuk waktunya. Sama-sama. Malam ini telah datang di studio kami. Semoga ini bukan yang terakhir.
0: Ini kayak pulang kampung kalau kesini, lama gak main kesini.
1: Betul. Semoga ini bukan yang terakhir Mas.
0: Ya,
1: kami pasti selalu panggil sih. Siapa lagi
0: saya
1: sih?
0: Saya juga kalau udah jadi kayak rumah kedua lah di RRI ini.
1: Pokoknya Mas Arya the best malam ini. Oke, okay, semoga Mas Arya selalu sehat, selalu semangat, selalu bersemangat untuk hari-harinya. Semoga single terbarunya cepat lirik.
0: Nanti bakal dipasarin di sini pasti juga.
1: Oke. Okay. Kita bakal support selalu Mas. Oke, okay, Mas Arya terima kasih. Selamat malam dan sampai jumpa.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat di Flow 2 FM, teman terbaik kamu.

Perubahan cuaca yang tak menentu belakangan ini, panas terik di pagi hari lalu hujan deras di sore hari, bisa berdampak langsung pada kesehatan, keselamatan, dan aktivitas harian kita. Ketika perubahan cuaca terjadi secara ekstrim, penting untuk bersiap agar tetap aman dan nyaman dalam beraktivitas. Berikut ini adalah beberapa tips darurat yang bisa kamu terapkan. Yang pertama, bawa perlengkapan cuaca kemanapun. Saat cuaca sulit diprediksi, perlengkapan pribadi seperti payung lipat, jas hujan ringan, topi, dan kacamata hitam menjadi keharusan. Jangan lupa membawa botol air minum sendiri agar tubuh tetap terhidrasi saat cuaca panas menyerang. Yang kedua, gunakan pakaian yang fleksibel. Pilih pakaian dengan bahan yang menyerap keringat dan cepat kering. Teknik berpakaian berlapis atau layering bisa sangat membantu karena kamu bisa menyesuaikan dengan perubahan suhu. Selalu siapkan jaket ringan atau jaket tahan air di dalam tas. Ketiga, pantau informasi cuaca. Periksa perkiraan cuaca setiap pagi sebelum keluar rumah agar kamu bisa menyesuaikan pakaian dan rencana perjalanan. Dan yang terakhir, lindungi barang elektronik dan dokumen. Cuaca yang tidak menentu bukan hanya soal kenyamanan, tapi juga bisa menjadi ancaman keselamatan jika tidak diantisipasi. Dengan perlengkapan yang tepat, informasi yang cukup, dan sikap waspada, kamu bisa tetap aman dan produktif di tengah ketidakpastian cuaca. Selalu ingat, lebih baik berjaga-jaga daripada menyesal kemudian.

Hai hai teman Pro 2, balik lagi bareng aku Ruspan di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Kita tadi telah mendengarkan ya lagu Aktif, yaitu akselerasi kreatif musik dari The Box dengan judulnya Tadulako. Ternyata musik Aktif ini ya itu berasal dari Kementerian Ekonomi Kreatif atau EKRAP melalui program Aktif Akselerasi Kreatif Musik resmi memfasilitasi produksi video musik berkualitas industri bagi talenta asal Palu, Sulawesi Tengah, Rival Himran, dan The Box. Langkah ini merupakan bagian dari strategi Deputi Bidang Kreativitas Muda untuk mengangkat kreativitas lokal Tanah Kaili agar memiliki daya saing komersil dan identitas kuat di pasar musik nasional maupun internasional. Dua musisi yang terpilih yaitu Rival Himran dan The Box Band, yang tadi lagunya yang berjudul Tadulako, mempresentasikan dua sisi kekuatan musik Sulawesi Tengah, kedalaman budaya dan semangat kepahlawanan modern. Itu dia review dari aku Ruspan terhadap lagu Aktif, yaitu akselerasi kreatif musik. Oke teman-teman Pro 2, seperti biasa ya, di malam hari pukul 21 waktu Indonesia Barat hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat nanti kita akan ada request lagu dan cerita cinta. Jadi tetap stay tune di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.

0: saat trotoar terang benderang dan transportasi umum bebas dari pelecehan. Saat itulah perempuan bisa berpartisipasi penuh dalam ekonomi dan sosial tanpa hambatan.
1: Benar, tapi realitanya kenyamanan di jalanan seringkali masih memiliki perbedaan bagi laki-laki dan perempuan.
0: Seharusnya ruang publik menjadi tempat yang nyaman dan aman. Tempat kita berkarya, mengejar mimpi tanpa harus menoleh ke belakang karena rasa takut dilecehkan.
1: Dan tugas kami sebagai laki-laki bukan hanya menjadi pelindung, tapi menjadi rekan-rekan yang menghormati batasan yang ikut bersuara jika melihat tidak keadilan di depan mata.
0: Mari kita ciptakan ruang publik yang ramah untuk semua.
1: Saling jaga,
0: saling menghargai.

Hai hai teman Pro 2, kembali lagi bareng aku Rusman di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Ya, kita sedang berada di program request lagu dan cerita cinta. Jadi bagi teman-teman Pro 2 yang ingin request lagu, bisa di TikTok kami, di komen TikTok kami, karena kami sedang live TikTok di Pro 2 RRI Palangkaraya. Dan bisa di WhatsApp kami di 08119235239124. Jadi bagi teman-teman yang ingin request, bisa tuh di Kak mau request lagu Fatin tidur siang. Oke, kita bakal cariin lagunya ya. Jadi bagi teman-teman yang ingin request juga atau cerita cinta, boleh banget. Nanti Ruspan bakal bacain dan bakal cariin lagu kalian. Jadi tetap stay tune di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat di Flow 2 FM, teman terbaik kamu.

Di tengah kehidupan masyarakat Indonesia, ada satu bunyi sederhana yang begitu akrab terdengar, bunyi kentongan. Sejak dulu, kentongan digunakan sebagai penanda untuk memberi kabar, mengingatkan warga, hingga mengumpulkan masyarakat dalam situasi tertentu. Di salah satu daerah, bunyi kentongan bahkan memiliki arti yang berbeda. Ketukan satu kali menandakan kabar duka. Ketukan dua kali menjadi tanda adanya pencurian. Ketukan tiga kali peringatan adanya kebakaran. Ketukan empat kali pertanda bencana alam. Ketukan lima kali menjadi tanda adanya pencurian hewan. Ketukan enam kali menandakan situasi aman atau kondisi yang terkendali. Jadi, jangan salah mengenal bunyi kentongan ya.

Hai hai teman Pro 2, kembali lagi bareng aku Ruspan di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Kita masih di request lagu dan cerita cinta ya teman-teman Pro 2. Tadi sudah ada beberapa teman-teman Pro 2 yang komen di TikTok untuk request lagunya. Ada dari Kak Jairin, Ilong Akustik, dan Kak siapa tadi ya? Dan Kak Rahana, ada juga ada Baby Nadir, dan ada Kak Kyung Neil nih yang sudah request lagu malam ini. Kali ini setelah ini kita akan mendengarkan requestan lagu dari Kak Jairin, yaitu pesan terakhir dari Leondra. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita dengarkan bersama-sama untuk lagu requestan kakaknya.

Pendidikan hari ini bukan lagi soal seberapa banyak rumus yang dihafal anak, melainkan seberapa siap mereka menghadapi dunia yang terus berubah. Anak-anak membutuhkan lingkungan belajar yang sehat, tempat di mana rasa ingin tahu dihargai, kreativitas didukung, dan nilai-nilai karakter dibentuk sejak dini. Di Sekolah Garuda, integrasi kurikulum berbasis teknologi dan pembentukan karakter kepemimpinan dijalankan secara seimbang untuk mencetak generasi yang cerdas sekaligus berempati. Karena sejatinya, investasi terbaik orang tua adalah memberikan ruang tumbuh yang tepat agar anak dapat berkembang secara utuh, baik secara akademis maupun mental. Mari bersama wujudkan masa depan anak yang berkarakter dan siap bersaing. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Hai hai teman Pro 2, kembali lagi bareng aku Ruspan di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Aku Pro 2, aku dibilang ganteng nih teman-teman Pro 2. Masih ganteng rek lagu dong Setiap Bonar Cinta Terakhir. Oke, jadi bagi teman-teman yang ingin request lagu, bisa di live TikTok kami atau di WhatsApp kami di 0811523924. Boleh di chat kami untuk lagu yang ingin kalian requestkan. Atau bagi teman-teman Pro 2 yang ingin juga cerita cintanya, boleh tuh diceritain di live TikTok kami atau di WhatsApp kami. Jadi bagi teman-teman, di langsung saja yang mau lagu apapun kita akan carikan. Atau termasuk lagu Indonesia ya teman-teman Pro 2. Ini ada Kak Jairin lagi yang mau ingin request lagu Tak Ingin Usai dari Kesha Lefronka. Oke, Lefronka, Kesha Lefronka. Kita akan carikan juga ya, dan sekaligus kita akan puterin juga. Ini ada lagu Cinta Terakhir dari Setia Bonar. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita dengarkan musiknya bersama-sama.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Hai hai teman Pro 2, kembali lagi bareng aku Ruspan di program request lagu dan cerita cinta. Tadi kita telah mendengarkan lagu Tak Ingin Usai dari Kesha Levkaronka. Dan banyak banget nih yang like-like dan tap-tap layar di TikTok kita ya. Tapi masih sedikit yang request lagu. Jadi bagi teman-teman yang ingin request lagu, kita masih bisa untuk request lagu, ataupun yang ingin cerita cintanya bisa di komen di TikTok kami atau di WhatsApp kami di 08 1152 3924. Boleh langsung saja. Oke, setelah ini akan ada lagu berkasih denganmu dengan dari suara Harun Alra. Jadi inilah lagunya.

Hai hai teman Pro 2, balik lagi bareng aku Rusman di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Tak terasa ya, sudah 1 jam berlalu hingga di pukul 22 lewat 1 waktu Indonesia Barat. Kita sudah berada di penghujung program request lagu dan cerita cinta. Tapi ada beberapa lagu requestan teman-teman Pro 2 yang belum sempat kita puterin, tapi tetap kita puterin ya. Karena di jam 22 waktu Indonesia Barat kita ada di program Sleep Call, yaitu dengan nemenin overthinking kamu sebelum tidur. Jadi mungkin lagu requestan teman-teman tadi akan tetap kita putar ya. Jadi tetap stay tune di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.

Indonesia sebagai salah satu negara dengan pertumbuhan pesat menghadapi tantangan serius terkait polusi udara. Data terbaru menunjukkan bahwa tingkat polusi udara di berbagai kota besar di Indonesia seperti Jakarta mencapai level yang mengkhawatirkan dalam sebulan. Terdapat lebih dari 10.000 kematian yang terkait dengan polusi udara, 5.000 kasus rawat inap untuk penyakit kardio pernapasan, dan juga 7.000 kasus kesehatan yang terpengaruh pada anak-anak. Polusi udara memiliki dampak serius pada kesehatan masyarakat, terutama pada ibu hamil dan balita. Dampaknya sangat terasa. Beberapa masalah kesehatan yang terkait dengan polusi udara meliputi kelahiran prematur, berat badan bayi rendah, stunting, asma, dan infeksi saluran pernapasan akut, keterlambatan perkembangan kognitif pada anak, stroke, kanker paru-paru, hipertensi, serangan jantung, Alzheimer, dan juga demensia. Beberapa penelitian ilmiah telah mengungkapkan fakta mengenai dampak polusi udara di Indonesia. Studi-studi dari Institut Polusi Udara dan juga Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia menunjukkan bahwa polusi udara secara signifikan meningkatkan risiko penyakit pernapasan dan juga kardiovaskular.

resensi buku dengan judul Maaf Tuhan, Aku Hampir Menyerah, karya Alfiel Gajali. Dalam hidup, setiap manusia akan melewati suatu fase di mana ia akan merasa sendirian, gagal, kemudian kesepian. Emosi ini akan muncul secara alami dikarenakan oleh banyaknya hal yang terjadi dalam hidup. Sederhananya, selalu ada lika-liku dalam perjalanannya, tak ada yang sempurna. Kutipan ini mencerminkan tentang arti kehidupan, berdamai dengan takdir, rasa takut akan masa depan, ibadah yang bermakna, ketaatan dalam kesabaran, dan sehingga surga yang menjadi akhir di kehidupan yang terdapat dalam cerita Maaf Tuhan, Aku Hampir Menyerah. Buku dengan judul Maaf Tuhan, Aku Hampir Menyerah, karya Alfiel Gajali, menggambarkan bagaimana kita memaknai arti kata sabar dalam hidup. Rasa sedih dan kesepian di tengah keramaian dunia pada dasarnya adalah salah satu fase hidup yang pernah dirasakan oleh setiap manusia. Perasaan emosi ini biasanya muncul secara alamiah, terutama saat manusia merasa ada hal-hal yang terjadi di luar ekspektasinya selama ini. Dalam kehidupan, akan selalu ada lika-liku yang harus dihadapi. Ada banyak kegagalan yang tidak bisa dihindari. Untuk membuatnya menjadi lebih ringan, kita harus mencoba untuk terus menikmati setiap proses yang ada, walau rasanya sangat melelahkan secara fisik maupun mental. Sayangnya, tidak sedikit orang yang merasa kecewa dan putus asa di tengah prosesnya. Walau hal ini sebenarnya biasa dialami manusia apabila ada hal-hal yang terjadi di luar kendalinya. Tapi, kembali lagi, kita tidak boleh terlalu lama terpuruk dalam kesedihan. Karena pada dasarnya, manusia adalah makhluk yang kuat dan akan selalu berusaha bangkit melewati rintangan apapun yang ada dalam kehidupannya. Melalui buku Maaf Tuhan, Aku Hampir Menyerah, karya Alfiel Gajali ini juga mengajak kita untuk bisa memeluk setiap kesedihan yang kita rasakan, sebelum nantinya kita berhasil menatap dunia dengan lebih berani. Kita diajak untuk menjalani proses kehidupan, mulai dari jatuh sampai kembali bangkit dan mencari jalan keluar dari setiap permasalahan. Perlu disadari bahwa setiap masalah yang kita hadapi sebenarnya merupakan sebuah ujian yang sedang dipersiapkan untuk kita, agar kita bisa menjadi pribadi yang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Selain kebahagiaan, kesedihan juga bisa datang tanpa aba-aba, kemudian menorehkan luka dan menguras pikiran kita. Disinilah kita akan merasa kehilangan arah dan tujuan hidup kita. Tetapi sebagai manusia, kita harus selalu ingat bahwa sesulit apapun keadaan yang kita alami, kita tidak boleh menyerah karena ada Tuhan Yang Maha Esa yang selalu menyertai setiap langkah kita. Perjuangan kita di dunia ini tidak boleh berhenti selama kita masih bisa bernafas. Jadi, setiap kita merasakan kekecewaan, kita hanya perlu bersabar dan terus berdoa sebelum nantinya kebahagiaan menghampiri kita. Saat kita merasakan luka yang teramat dalam, kita juga tidak boleh langsung berasumsi buruk kepada Tuhan, karena pada dasarnya, Ia adalah sebaik-baiknya penolong. Badai kehidupan akan segera berlalu, pelangi akan segera datang, tetapi keimanan dalam diri kita harus selalu dijaga setiap waktu sampai kapanpun. Keberadaan buku ini sangat mampu menguatkan siapa saja yang sedang merasakan kesedihan dan membutuhkan kekuatan untuk kemudian bisa kembali bangkit dan memperbaiki diri. Buku ini sejatinya bersifat universal, bisa dibaca oleh siapa saja, terutama bagi Anda yang sedang membutuhkan motivasi untuk bisa menggapai ridho-Nya. Demikian esensi buku karya Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan judul Maaf Tuhan, Aku Hampir Menyerah, karya Alfiel Gajali. Bersama saya, Supriyani. Sampai jumpa.

0: Hai hai teman Pro 2, balik lagi bareng aku Ruspan. Bagaimana nih teman-teman Pro 2 di keheningan malam ini? Apakah kalian ingin tidur atau ingin jalan-jalan atau bahkan ingin ngopi nih? Kali ini kita berada di program Sleep Call seperti biasa ya, yaitu nemenin overthinking kalian sebelum tidur malam hari ini. Tapi Ruspan tidak sendiri nih malam ini, ada yang nemenin overthinking Ruspan, yaitu ada siapa aja nih?
1: Halo, selamat malam. Waduh.
0: Sepertinya sangat bersemangat sekali ya.
2: Semangat ya.
0: Nah, ada siapa nih? Selamat
2: siapa
0: malamnya.
2: Ya? Siapa ya?
1: Yunus Abidin di sini.
0: Seperti biasa ya.
2: Seperti biasa ya, teman berdua.
0: Dan seperti biasa lagi juga
2: seperti
0: ya.
2: Seperti biasa lagi ya.
0: Ada Kak Jen dan ada Kak Yunus
2: nih. Hai. Hai.
0: Bagaimana kabarnya hari ini?
2: Puji Tuhan.
1: Alhamdulillah.
0: Kita sangat moderasi ya malam ini ya.
2: Aduh ya.
0: Aduh, bagaimana untuk hari ini?
1: Ya
2: gitu deh.
1: Ya gitulah, baiklah.
2: Berjalan seperti biasa.
0: Oh, lah. Berarti tidak ada kemunduran dan tidak ada kemajuan ya.
2: Ya, standar aja deh.
0: Standar aja.
2: Iya nih.
0: Ngomongin soal masa ya.
2: Masa.
0: Terkadang kita ada masa kecil ya, Pak. Masa remaja.
2: Ya.
0: Dan sekarang kita sudah beranjak di tahap masa dewasa.
1: Ya, okay. Masa dewasa.
0: Masa dewasa.
2: Betul.
1: Masa lalu.
0: Masa lalu.
2: Bisa
0: masa
2: aja.
0: Lama. Masa lalu.
1: Masa lalu.
0: Berbicara masa lalu nih Bang.
1: Oh iya.
0: Ada masa lalu itu ada yang namanya masa kecil.
1: Oh iya, betul.
0: Kira-kira apa sih yang kalian rindukan ketika mendengar notis yang namanya masa kecil?
2: Ya, dari Bang Yunus dulu.
1: Oh, yang pasti banyak ya. Terutama apa ya?
0: Makan disuapin gitu ya.
1: Oh, enggak juga. Lebih dibilang itu rindu dengan kasih sayang ibu yang di mana kita waktu sekolah itu dianterin terus dikasih jajan.
0: Kasih jajan.
2: Iya.
0: Kalau Kak Jen bagaimana nih?
2: Ya apa ya, banyak sih sebenarnya, tapi kalau dibilang pilih salah duanya, kalau salah satunya disuapin pasti, karena kalau disuapin orang tua tuh beda dengan makan sendiri.
0: Tadi kan salah satu,
2: salah duanya masih ada.
0: Salah duanya apa nih?
2: Main pas kecil
0: bebas
2: kemana aja. Okay. Terus misalnya kalau jalan ke tempat-tempat, misalnya keluarga nih dikasih uang, itu sih kangen. Iya. Ya gak sih?
1: Sekarang cari sendiri.
0: Terkadang gitu. Ya masa kecil itu emang membuat otak kita bisa refresh kembali.
2: Betul.
0: Bisa fresh kembali untuk mengingat masa lalu dengan tanda kutip positif ya, masa kecil.
1: Betul.
0: Sehingga
1: betul.
0: Kita bisa merasa bersyukur, bisa di tahap, sudah di tahap masa dewasa. Dan jauh sekali ya, terkadang antara masa kecil, masa remaja, dan masa dewasa. Terkadang ini banyak banget tantangannya dan berbeda-beda.
1: Oh pasti itu
2: ya.
0: Apakah kalian merasakan juga?
2: Ya pasti ya, merasakan.
1: Iya dong.
2: Ya kan makin bertambahnya usia, makin ada perubahan dalam diri kita.
1: Ya pasti kan kayak besok apa lagi nih?
2: Ya besok apakah ada sesuatu lagi yang
0: ada
2: lebih wow?
0: Mungkin hari ini kita mendapatkan warning.
2: Iya.
0: Mungkin besok mendapatkan something kan kita tidak
2: waduh,
0: tahu.
1: Bisa jadi
0: hari ini jadi warning kita dan besok menjadi sesuatu yang something.
2: Iya.
0: Dan akhirnya malam ini kita overthinking. Kira-kira besok itu tuh kita dapat warning atau something.
1: Wah, itu rahasia.
2: Itu rahasia.
1: Rahasia.
2: Hanya Tuhan yang
1: betul.
2: Tahu.
1: Betul.
0: Hanya Tuhan. Jadi kita perlu apa untuk malam ini?
1: Mungkin kita bisa ini ya, apa ya? Yang pasti mempersiapkan diri untuk hari esok ya.
2: Iya, betul.
1: Mungkin dengan cara kita istirahat dulu ya kan malam ini ya kan, mengumpulkan energi untuk bertemu orang-orang di hari esok.
2: Beda ya kalau orang udah berpengalaman ya.
0: Kalau Jen bagaimana sih? Misalkan nih ya, besok nih kan kita sudah harus bekerja, harus beraktivitas dan yang lain-lain. Besokan malam udah capek banget.
2: Iya, besok apalagi 17-an ya teman-teman.
1: Besok
2: 2.
1: Besok 17.
0: Besok kita 17-an.
2: Iya.
0: Jadi selamat ulang tahun untuk negara Republik Indonesia ya, kita.
2: Betul.
0: Yang keberapa?
1: Yang
2: 81.
0: Kirain aja enggak? Kirain aja lupa.
1: Oh iya.
2: Ingat dong.
0: Takutnya kan lupa, bahaya nih.
2: Sama negara sendiri masa lupa sih.
0: Oh betul. Kita harus cinta tanah air ya,
2: guys. Betul.
1: betul.
0: Selain cinta tanah air, kita harus cinta juga dengan masa lalu kita.
2: Enggak juga sih.
0: Sepertinya ada perdebatan malam ini.
1: Tapi kalau menurutku masa lalu itu wajib dicintai ya, karena salah satu metode apa ya yang mudah untuk mengikhlaskan sesuatu itu dengan cara cinta ya kan. Jadi ikhlas itu pasti akan tercipta dengan melalui ya kita cintai aja masa lalu yang dulu. Karena tanpa adanya masa lalu kita enggak ada masa kini, guys.
2: Beda ya orang ya, beda, S2. Beda. S2 kalau ngomong beda ya.
0: Beda. Beda. Kalau ya? Jen bagaimana? Sepertinya ada perdebatan ya, antara Bang Antaka Yunus dengan Kak Jen malam ini terkait
2: bukan
0: masalah.
2: Bukan perdebatan. Apa? Maksudnya kan tiap orang beda-beda
1: ya,
2: kan
1: Kak Yunus. Betul, perspektif ya, perspektif.
2: Jadi kayak kalau aku sih tipe orang kalau udah masa lalu ya misalnya kelam nih ada sesuatu hal yang di luar ekspektasi diriku sendiri, aku kulupakan. Misalnya yang ada yang sesuatu yang memang kayak jahat atau misalnya ada masa-masa yang dikekang dan lain sebagainya, itu aku lupakan. Mm-hmm. Mending kita pikir ke depan dulu, pikir ke depan sekarang kan, apalagi Gen Z zaman sekarang kan kalau masa lalu ngapain sih diungkit-ungkit lagi kalau kata orang. Mending kita fokus ke depan gitu, tujuan hidup kamu sekarang apa gitu.
0: Kayak lagu tuh Bang, masa lalu.
2: Iya, biarlah masa lalu.
0: Karena ingat 17-an ya, otomatis adalah lagu dangdut yang biasa diseri.
2: Kayaknya Ruspan yang ingat.
0: Ingat sih, kalau biasanya kalau 17-an itu identik dengan lagu nasional dan lagu-lagu dangdut.
2: Iya.
0: Supaya untuk menghibur kita bergoyang di hari esok.
2: Iya.
0: Besok ya, tapi kira-kira bukan esok sih ya, kalau kita mungkin 2 jam ke depan, di 17 Agustus.
2: Iya, udah 17 Agustus.
0: Berbicara tentang masa lalu ya, terkadang ada orang yang masih terjebak dengan masa lalunya, dan ada juga orang yang bisa menjadikan sebuah pelajaran dari masa lalunya.
1: Oh betul. Itu betul
0: sekali. Dan ada juga orang yang bisa menjadikan masa lalunya itu sebagai cerminan untuk memotivasi masa yang akan datang.
1: Wah, itu dia yang paling benar.
0: Kayaknya semakin malam kata-kataku semakin bagus ya.
2: Iya.
0: Tidak seperti tadi aku salah-salah terus.
2: Mode malam ya.
0: Mode malam. Asal jangan mode senyap aja ya.
1: Oh iya betul.
2: Mode pesawat.
0: Jangan, enggak bisa ngapa-ngapain kalau mode pesawat.
2: Oke. Okay.
0: Bang Yunus.
1: Ah, ya.
0: Kak Yunus, Bang Yunus, Mas Yunus.
1: Oke, boleh.
2: Pak De?
1: Boleh juga.
0: Boleh juga. Untuk ada statement nih Kak Yunus. Ketika kita sedang berperang dengan masa lalu, sebenarnya itu kita sedang mengatur skenario untuk kita menjalani masa depan.
1: Oke.
0: Tanggapan Kak Yunus bagaimana?
1: Oh, aku agak berbeda ya. Agak berbeda sih kalau aku ya. Mungkin kalau dari konsep aku itu apa ya, menghadapi masa lalu ya, yaitu yang pasti dengan cara bagaimana kita bisa menerima apa ya masa lalu itu dengan dengan keadaan sekarang ya. Mungkin baru-baru aja tadi aku kan kayak habis pulang dari tempat abang kan, terus aku keliling-keliling yang mana tempat itu penuh dengan cerita-cerita aku dulu lah gitu kan. Jadi sambil aku dengerin lagu ya kan, Mahal Ini kan, atau enggak Tak Ingin Usai ya kan. Sambil mengenang. Nah, mungkin cara aku tuh masa lalu yang dulunya itu hanya tinggal cerita, tapi bagiku sendiri dengan cara aku mengingat itu, dengan cara aku mengingat momentum-momentum dengan mungkin seseorang atau dengan sahabat atau teman, itu malah membuat diriku tuh semakin menerima bahwa oh sekarang mungkin dia udah gak lagi sama aku, atau oh teman sudah sibuk dengan pekerjaannya masing-masing. Jadi cara aku menerima masa lalu itu dengan cara ya udah aku mengingat kembali dan aku menerima.
2: Iya betul. Ngeri kan?
0: Kayaknya kita harus nulis buku nih gitu.
2: Nulis novel aja lah.
0: Nulis novel terkait pembahasan kita sleep call ini ya. Jadi kita nulis buku yang judulnya itu Sleep Call. Teman yang overthinking kamu sebelum tidur. Jadi isinya pembahasan kita malam ini kita curahkan dalam sebuah tulisan.
2: Bisa tuh.
0: Menjadi sebuah karya yang tidak terduga. Kalau Jen sendiri bagaimana tuh Jen?
2: Kayaknya abis ini aja deh Pan, kita dengerin lagu dulu ya.
0: Boleh.
2: Ada lagu apa nih?
0: Sepertinya mulai tegang ya. Setelah ini akan ada lagu Jagat Rasa dari Samuel Cipta. Mari kita dengarkan bersama-sama ya.

0: keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.
1: Hai hai teman Pro 2, balik lagi bareng aku dan ada siapa aja nih?
2: Janus Abidin di sini.
3: Jen di sini.
1: Seperti biasa ya, mereka ini adalah teman-teman setia Pro 2 yang selalu menemani untuk program sleep call.
2: Wow.
1: Untuk menemani overthinking kita malam hari ini. Tadi Kak Jen belum jawab nih pertanyaan dari aku.
3: Ya, sebenarnya Ruspani nanya-nanya, boleh gak sih kita nanya balik sebenarnya?
1: Boleh banget.
3: Dari tadi nanya kita terus.
1: Boleh.
3: Gimana tanggapan kamu soal statement tadi?
1: Wow. Kalau aku menanggapi hal tersebut ya, emang terkadang kita perlu menilik masa lalu.
3: Mm-mm.
1: Agar masa lalu itu tidak terulang di masa yang akan datang.
2: Mm-hmm.
1: Artinya kita memberikan kita mendapatkan sebuah pelajaran dari apa yang sudah kita jalani di masa lalu. Masa lalu itu bisa dibilang seminggu yang lalu itu bisa dibilang masa lalu enggak?
2: Ya bahkan ya. Satu jam yang lalu
3: udah masa lalu tuh.
1: Ternyata banyak banget ya pembelajaran-pembelajaran yang perlu kita ambil dan perlu kita replay lagi dan perlu mungkin aku bilangnya itu perlu kita modifikasi kembali. Apa yang sudah kita jalani, kita pelajari dan kita pahami dari masa lalu kita dan kita bawa ke masa yang akan datang atau ke masa yang akan kita hadapi sehingga kita semakin siap untuk menghadapi tantangan dunia ini.
2: Oke.
3: Kalau aku ya masa lalu itu gimana ya? Aku nggak kepikiran sih kalau masa lalu itu skenario untuk buat ke masa depan. Enggak sih, aku menurutku enggak. Kenapa? Karena kalau misalnya nih di masa lalu aku makan pakai tangan misalnya. Ya di masa depan aku juga bakal makan pakai tangan kok, maksudnya gak pakai sendok gitu loh. Ya itu cuma umpamaan aja deh, contoh aja gitu. Jadi kayak masa lalu adalah memang menurutku sebagai fondasi utama untuk memang kita berpikir ke jangka panjang ke depannya gitu.
1: Betul.
3: Jadi ya di masa lalu kita mikir, dulu aku misalnya disuapin nih sama mamahku, nah ke depannya masa iya aku disuapin terus? Enggak kan. Jadi kayak itu sebagai apa ya bahasanya, kayak kiasan aja kalau misalnya ya dulu aku masih kecil. Oh, sekarang kan udah besar kan, udah dewasa, udah bisa sendiri dan
2: dulu,
3: memang
2: dulu disuapin ibu, sekarang disuapin ayang gitu.
3: Ya, maksudnya udah
1: modifikasi ya, Bang.
3: Ini kenapa ya, Bang Yunus? Aku punya pacar ya, Bang. Tolong.
1: Nah, bagi siapa yang mau punya pacar.
3: Aku lagi gak mau apa namanya? Berada dalam hubungan percintaan.
1: Betul.
3: Ngapain sih?
1: Betul. Sepertinya kamu sedang ingin
3: apa yuk?
1: Sepertinya kamu ingin memfokuskan sesuatu hal dulu ya.
3: Iya.
2: Oh betul.
3: Sebenarnya boleh aja punya pasangan kan? Kenapa jadi cerita cinta lah?
1: Kok jauh banget ya?
3: Nyambung aja sih sebenarnya.
1: Betul.
3: Iya, sebenarnya aku lebih fokuskan ke diri sendiri dan memang aku anak bungsu cewek satu-satunya yang memang harus bekerja keras demi ya masa depan keluarga dan lain sebagainya. Karena aku tipe orang lebih sreknya sama family, lebih mementingkan family kebanding ada hubungan-hubungan di luar itu.
2: Betul. Berarti ya, untuk sekarang ini ya pikirannya setidaknya tidak merepotkan orang di rumah gitu ya.
3: Apalagi aku suku Batak kan, biasanya Batak itu kuat. Jadi apalagi perempuan anak terakhir, satu-satunya cewek ya, biasanya ya tumpuannya memang sekarang orang tua dan aku memang salah satu anak yang bisa diharapin lah di keluarga gitu, kebanding yang kemarin kakakku lah, jadi akulah yang menjadi harapan orang tua satu-satunya. Jangan sampai berada di jalan yang salah, dan jangan dulu dengan apa, jangan dulu menjalankan hubungan percintaan, fokus dulu sama masa depan, pekerjaan, dan pengalaman-pengalaman hidup.
2: Wah, setuju sekali itu, setuju sekali.
3: Begitu ya Ruspan.
1: Setuju, aku setuju.
2: Setuju.
1: Tapi yang sudah terlanjur ya biarkanlah.
3: Iya, yang sudah biarkanlah.
1: Artinya tetap bertanggung jawab.
3: Iya, bertanggung jawab.
1: Dengan apa yang sudah dia lakukan. Karena ya resiko bermain perasaan itu resikonya sangat tinggi.
3: Betul.
1: Karena kita tidak bisa mempermainkan hati seseorang.
2: Wah, iya, mantap Ruspan.
1: Memilikinya aja susah. Ketika kita memiliki, masa harus kita mempermainkan perasaan, ya sih? Kan enggak adil.
3: Betul-betul.
1: Sepertinya mau ada yang dibicarakan nih, Bang Anoka Yunus dari tadi.
2: Apa nih? Aku setuju-setuju aja dari tadi.
1: Setuju. Terkait untuk menjajal ya, menjajal kehidupan yang akan datang. Mm-hmm. Kadang kita harus memprepare diri kita sendiri.
2: Betul. Yeah.
1: Itu salah satunya bisa diambil pelajaran dari masa lalu.
2: Iya, yeah, betul.
1: Itu adalah salah satunya. Yeah. Dan salah duanya tadi apa ya? Aku lupa.
3: Apa? Aku.
1: Iya.
3: Oh. Ya. Salah duanya, bener apalah tadi, aku juga lupa kan.
2: Salah dua.
3: Apa sih tadi Pan, aku juga lupa kan.
1: Salah satunya kita tetap menjadikan sebuah masa lalu itu sebagai pondasi.
3: Ya.
1: Dan yang kedua kita harus, apa tadi ya?
3: Aku juga lupa lagi, apa ya tadi. Jadikan
2: jadikan ya gitulah, lebih baik pokoknya.
1: Pokoknya
3: jadi lupa ya kita ya.
1: Pokoknya apapun yang sudah terjadi di masa lalu, jadikan pembelajaran yang paling berharga di diri kita dan untuk kehidupan kita selanjutnya.
2: Iya,
3: mantap. Apa betul sih gitu.
1: Kita bikin buku habis ini ya.
3: Ikam jadikan
1: buku puisi mungkin ya.
2: Waduh.
1: Aku mau nanya nih ya. Kan di antara kita yang paling tua nih Bang Yunus. Yang paling banyak pengalaman.
3: Iya, pengalaman hidup nih kayaknya Kak Yunus ya.
1: Kan kalau bahasa sepak bola itu kan, itu menit bermainnya jauh.
2: Waduh.
1: Lebih banyak Bang Yunus.
2: Waduh.
1: Terkait masa depan nih Bang Yunus.
2: Ya.
1: Apa ekspektasi tertinggi? Bukan maksudku untuk ekspektasi tertinggi ya. Harapan.
2: Oke.
1: Diri ini mau dibawa sampai mana sih?
2: Wah, itu agak sulit dijawab ya. Tapi kalau dibilang apakah mempunyai ekspektasi dan harapan, jelas pasti ada ya. Mungkin setiap orang dan mungkin kawan-kawan yang di sini pasti juga mempunyai harapan dan ekspektasi yang tinggi ya. Ya kan yang namanya harapan tuh kan jangan nanggung-nanggung ya. Tapi kan masalah tercapai atau tidak kan itu masalah belakangan kan. Setidaknya kan untuk sekarang ya kita berusaha aja dulu. Tapi kalau aku boleh cerita ya, dengan apa yang aku harapan, yang pasti aku harus bisa menggapai cita-cita aku sih. Itu.
3: Emang cita-citanya apa?
1: Nah, barengan tuh.
2: Ya masa gak ngerti, udah tahu S2 masa gak
3: ngerti. Waduh, ngeri.
1: Selesai studi S2 ya.
2: Iya dong.
1: Setelah itu mau kemana, ke Turki?
2: Waduh, terlalu berat ya itu ya.
3: S3 Turki.
2: Enggak, mungkin ini aja, mengabdi di
1: masyarakat
2: aja, mengabdi terus menulis, terus membantu guru-guru aku yang di kampus mungkin.
1: Aku ada pekerjaan yang cocok tuh Bang Yunus.
2: Aduh, apalagi nih?
1: Jadi RT.
3: Cocok sih. Kalau dilihat-lihat cocok sih.
1: Tapi kalau Jen nih gimana? Ada impian atau bagaimana? Impian yang aku harus, kayaknya aku mau sampai sini deh. Aku membawa diriku sampai sini.
3: Aku ingin jadi istri pejabat. Enggak, bercanda.
1: Agak serem ya.
3: Jadi CEO.
1: CEO apa nih?
3: CEO tambang emas.
1: Amin.
2: Ya amin.
1: Siapa tahu kan kita ya Bang ya. Bisa ada jangkitannya ya, gitu.
3: Boleh, nanti 2045 aku jadi CEO.
2: Amin.
1: Mudah-mudahan kita semua panjang umur ya.
3: Iya, panjang
1: dan selalu sehat. Kalau berbicara harapan aku ya, kalian ini tidak ada yang mau bertanya sama aku.
2: Oh ya, mungkin harapan Ruspan tuh seperti
3: iya,
2: apa?
3: Ruspan dari tadi nanya terus soalnya enggak ada jeda nih nanya balik.
1: Padahal tadi aku bilang aku yang mau curhat.
3: Boleh curhat.
1: Mungkin untuk seseorang yang di luar sana. Teman-teman Pro 2 maksudnya. Jadi ya, aku membawa diri ini, menempatkan posisi diri aku untuk kedepannya itu sama sih. Aku ingin menjadi seseorang yang bisa berguna untuk keluarga, teman-teman, tetangga, dan bahkan orang yang tidak aku kenal. Aku punya cita-cita seperti itu.
3: Wow.
1: Entah background aku nanti CEO ataupun yang lain-lain.
2: Aha.
1: Intinya aku mau di posisi diriku seperti itu.
2: Mm-hmm.
1: Yang pasti bukan relawan. Dan aku mau jadi relawan.
2: Oh.
1: Karena aku belajar banyak banget ya dari teman-teman relawan itu.
2: Mm-hmm.
1: Relawan itu kan tanpa disuruh mereka yang bergerak dulu.
2: Iya, relawan itu kan ya tanpa pamrih ya sudah, suka rela kan. Nah,
1: aku mau memposisikan diriku ketika aku sudah sukses itu seperti itu.
2: Wow, berat ya.
1: Berat. Yang pasti aku sedang belajar ya, bagaimana aku memposisikan diriku belajar jadi seorang kepala keluarga.
3: Wah.
1: Tapi aduh, dari lingkungan rumah aduh aja. Belajar.
3: Bentar, kok aku nge-buffering ya? Bentar.
1: Enggak. Ini kan cuma.
3: Kenapa ya Kak Yunus ketawa?
2: Kepala cuman keluarga ya.
3: Kepala
2: ya,
3: keluarga. Oke. Paham.
1: Belajar.
2: Iya, betul.
3: Betul.
2: Ya kan setiap laki-laki harus belajar, betul. Harus
3: yes.
2: Belajar. Tapi kan kita harus tahu kan kepala keluarga itu tidak mudah.
1: Tidak mudah.
2: Ya kan? Harus ada kesiapan mental dan modal.
1: Mental dan modal.
2: Iya kan?
1: Karena ujung-ujungnya sama L ini agak gini gimana gitu ya Bang.
2: Iya kan, modal dan mental tuh betul pasti harus menjadi modal utama dalam apa ya, kepala keluarga ya. Kalau itu memang harapan Rusvan.
1: Jadi tidak bisa hanya sekedar mindset pemikiran sendiri.
2: Yes, betul.
1: Ya.
2: Betul.
1: Karena kita terkadang pun kita sebagai laki-laki ya Bang, mempunyai mindset pemikiran diri kita sendiri, akan tetapi ketika sudah berkumpul dengan orang banyak ya, kita berbicara umum ya, kita tidak bisa memakai mindset kita itu 100%.
2: Oke.
1: Akan tetapi kita bisa menyampaikan mindset kita itu secara keseluruhan.
2: Ah, betul.
1: Akan itu karena kita adalah makhluk sosial.
2: Betul.
1: Yang
2: betul.
1: Emang satu sama yang lain itu adalah saling membantu.
2: Ya, dan saling
1: bukan saling memusuhi.
2: Saling melengkapi. Saling menerima.
3: Saling memiliki.
1: Ujung-ujungnya saling memiliki ya. Maksudnya memiliki sama-sama memiliki rasa tanggung jawab.
2: Sehingga menumbuhkan rasa kebersamaan.
1: Wah. Yang kuat. Karena kita mau bahas besok 17-an kita nih. Jadi harus semangat. Kita harus excited dengan yang namanya kebersamaan.
3: Betul.
1: Karena kita harus memiliki rasa memiliki Indonesia.
2: Mungkin bisa dibilang memiliki rasa semangat juang
1: kan? Nasionalisme.
2: Betul, yang sudah dicontohkan oleh pahlawan-pahlawan kita ya kan.
1: Jadi kita tiru ya.
2: Iya boleh ya dong.
1: Intinya apapun itu ya teman-teman Pro 2, semoga di setiap bertambahnya umur kita, di setiap bertambahnya umur negara kita, ada harapan yang pasti dilantunkan bagi setiap orang, yaitu semoga hari besok adalah hari yang lebih baik daripada hari ini.
3: Betul ya. Kenapa ketawa kayak?
2: Ya betul. Aku cuma berdoa ya semoga Indonesia lebih baik lagi.
3: Iya, setuju.
1: Dan mungkin kitanya juga yang lebih baik lagi.
3: Iya, setuju juga.
1: Itu sangat komplit ya.
3: Iya, komplit banget.
2: Kalau masyarakatnya baik kan pasti negara baik juga.
1: Berarti harus mulainya dari kita dulu ya, Pak.
2: Betul, dari manusianya dulu nih.
1: Oke, setelah ini akan ada lagu Boleh Juga dari Salma Salsabila. Okay. Mari kita dengarkan bersama ya.

Indonesia adalah mozaik, ribuan warna, ratusan bahasa, dan beragam keyakinan. Di sini, perbedaan bukanlah pemisah, tapi jati diri yang tak terelakkan. Apa itu moderasi beragama? Ini bukan soal mengubah agama, tapi mengatur cara kita beragama, mengambil jalan tengah. Tidak ekstrem kanan yang kaku, tidak ekstrem kiri yang abai. Kuncinya ada empat: setia pada bangsa, toleran pada sesama, anti kekerasan, dan menghargai budaya lokal. Itulah napas asli masyarakat kita sejak dulu. Menjadi moderat berarti beragama dengan akal sehat dan hati yang jernih. Mari jadi jembatan, bukan dinding. Karena damai itu indah, dan Indonesia itu milik kita bersama.

0: Hai hai teman bro dua, balik lagi bareng aku dan Ruspan, dan masih ditemani dua teman kita malam ini nih. Halo.
1: Halo.
0: Semoga kalian selalu sehat ya.
2: Amin.
0: Dan selalu bisa menemani teman-teman pro dua di program Sleep Call.
2: Ya.
0: Yeah. Apa harapan kalian untuk hari esok?
2: Semoga hari esok gak ada masalah. Tapi pasti ada masalah gak sih tiap hari itu?
0: Bisa jadi.
2: Iya kan. Ya harapannya sih semoga besok ya kan, karena kita 17-an nih, jadi kita harus bawa enjoy lah, bawa happy, jangan
0: harus
2: ada
0: euforia.
2: Sampai iya harus euforia satu hari aja. Dan ya kedepannya seterusnya lah ya, bukan buat besok juga ya, kalau buat diri sendiri ya semoga makin lebih baik lah. Mungkin di sebelum-sebelumnya ada suatu-suatu hal yang tidak apa ya, tidak ekspektasi bakal datang gitu. Masalah kan kadang datang tiba-tiba, ya gak sih Kak Yunus?
1: Betul.
2: Iya, kita mengharapkan hari ini tuh baik-baik aja, tapi ada di tengah-tengah biasanya ya masalah itu muncul dari beberapa pihak. Tapi ya,
1: betul.
2: Ya gimana nih kalau Kak Yunus?
1: Ya harapannya semoga yang pertama rezeki nomplok ya.
2: Nomplok.
1: Semoga kita semua bisa mendapatkan rezeki. Kemudian yang ini ya, untuk apa kawan-kawan yang masih berjuang, aku akan berdoa untuk kalian semua, semoga lancar selalu apapun masalah kalian, terutama iya, masalah diriku sendiri ya.
2: Iya, masalah diri sendiri ya banyak ya.
1: Iya, banyak.
2: Masalah diri sendiri sebenernya ini banyak memang.
1: Ya, semoga kita semua bisa melewati ini semua sampai akhirnya kita bisa menemukan titik tenang gitu.
2: Titik tenang atau titik terang?
1: Titik tenang sih.
2: Oh, tenang. Oke.
1: Okay. Kalau udah tenang udah pasti terang.
2: S2 ngeri ya.
0: Ngeri sekali.
2: Kalau Ruspan harapannya apa nih?
0: Iya. Apapun itu ya aku selalu bersyukur.
2: Oke.
0: Yang berhasil aku lewati hari ini, sekecil apapun aku sudah berusaha untuk melakukan yang terbaik di hari ini.
2: Betul.
0: Dan semoga yang pastinya hari esok aku menantikan pembelajaran yang baru. Dan hari ini aku menjadikan sebuah pembelajaran yang aku dapat hari ini akan ku bawa ke hari esok sebagai modal. Modal untuk
2: modal
0: menjalani
2: depan
0: dan menantang hari besok supaya lebih baik lagi.
2: Ngeri.
1: Maju loh sini hari esok, maju.
2: Maju cepat.
0: Itu sebenarnya pemancing.
1: Oh, iya.
0: Pemancing,
1: oh,
0: iya. Sehingga kita bisa menemui hari besok.
1: Oh iya.
0: Bisa melihat alam semesta ini, bisa melihat dunia yang indah ini kembali. Itu
1: bisa
0: harapan terbesar.
1: Melihat
2: alam semesta ya.
1: Iya, bisa
2: sih
1: melihat.
2: Kamu bisa lihat alam semesta berarti.
0: Sebenarnya alam semesta itu kiasan apa yang kita jalani kiasan hari ini.
2: Ngeri.
0: Karena kan kita hidup di alam semesta.
2: Enggak salah sih sebenarnya.
0: Nah, ya, itu sih.
1: Dia alam semestaku gitu ya, Pan.
0: Oke, teman-teman pro 2, apapun itu, syukuri apapun yang berhasil kamu lewati hari ini, sekecil apapun itu kamu sudah melakukan yang terbaik. Malam bukan berarti akhir dari segalanya ya.
2: Betul.
0: Melainkan jeda yang tenang untuk membiarkan tubuh beristirahat dan berpikir untuk menemukan kembali kedamaian.
2: Yes.
0: Kadang keheningan malam adalah salah satu cara terbaik untuk mendengar isi hati sendiri dan lebih jujur.
1: Iya, iya, betul.
0: Betul sekali. Oke, terima kasih untuk Kak Yunus dan Kak Jen.
1: Sama-sama.
0: Telah
1: sama-sama
0: menemani teman-teman Pro 2 di program Sleep Call malam ini. Aku selalu mendoakan kalian selalu sehat.
1: Amin.
0: Jasmani dan rohani kalian selalu sehat.
2: Oh, pasti.
1: Amin.
0: Dan yang pastinya aku selalu mendoakan dan memotivasi kalian agar selalu bersemangat untuk menjalani aktivitas hari-harinya.
1: Oke,
0: teman-teman Pro 2, kita sudah di akhir segmen ya, akhir program dari Sleep Call. Tapi di jam 23 waktu Indonesia Barat nanti akan ada jazz musik yang akan menemani tidur kalian. Sekaligus juga Ruspan pamit undur diri untuk malam hari ini. Dan semoga kalian selalu sehat. Apapun yang terjadi pokoknya harus sehat, karena kesehatan itu mahal.
2: Betul.
0: Dan yang pasti apapun tantangannya hari besok, kalian harus menjalani itu dengan semangat dan jiwa juang yang kuat. Oke, teman-teman Pro 2, tetap stay tune di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Kami pamit undur.

0: Bahasa merupakan jendela dunia. Dari sanalah kita mengenal budaya, identitas, dan masa depan. Namun, sudahkah kita mengenalkan bahasa sejak dini pada generasi muda kita?
1: Steve, kamu sadar nggak sih? Sekarang jarang banget anak muda yang bisa bahasa daerahnya sendiri.
2: Iya juga, padahal bahasa daerah itu identitas asli kita. Aku sudah diajarkan sejak kecil, sehingga masih terpakai jika ngobrol dengan keluarga di rumah. Itu juga perlu pembiasaan.
1: Bener, sama kayak bahasa asing. Karena mulai bangku sekolah dasar sudah diajarkan dan sekarang aku jadi lebih percaya diri ngomong pakai bahasa Inggris, apalagi buat pendidikan lanjutan masa depan.
2: Ternyata belajar bahasa sejak dini itu penting ya, Luis. Pertama, buat menjaga warisan budaya. Kedua, buat membuka peluang di dunia luar. Ketiga, kita memiliki nilai tambah di lingkungan sosial.
0: Mari dukung generasi muda belajar bahasa daerah dan bahasa asing sejak dini. Raih masa depan lebih maju tanpa melupakan warisan budaya lokal. Bahasa hari ini, bekal masa depan nanti.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu, Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatan. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat di Flow 2 FM, teman terbaik kamu.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

teman Produa RRI Palangkaraya, tibalah saatnya bagi kami mengundurkan diri dari udara setelah mengantarkan acara siaran pada hari Minggu 16 Agustus 2026. Saya Ruspan mewakili segenap kerabat kerja Radio Republik Indonesia mengucapkan selamat berpisah, sampai jumpa esok pagi pada frekuensi yang sama. Terimalah salam kami, sekali di udara, tetap di udara, merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya.

Salam bahagia teman Pro 2, dimanapun siaran kami dapat kamu terima. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya Program 2, teman terbaik kamu. Kembali di udara melalui frekuensi FM 92,4 MHz dan aplikasi RRI Digital. Membawakan berbagai acara siaran pada hari ini, Senin tanggal 17 Agustus tahun 2026. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

Selamat pagi teman-teman Pro2, gimana kabarnya? By the way, teman Pro2, ini adalah hari yang ditunggu-tunggu ya, dan ini adalah hari pestanya rakyat Indonesia. Karena setiap tanggal 17 Agustus kita memperingati hari momentum kemerdekaan Republik Indonesia, dan tahun ini kita memperingati ke-81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. By the way, teman Pro2, tadi yang malah di jalan on the way menuju ke sini gitu ya. Ini kemarin minggu pagi kan dinas pagi juga ya kan. Ramai tuh, biasanya ada orang-orang mau jogging, ada orang mau buka Car Free Day, udah buka lapaknya apa segala macam, bukan lapaknya sih, dorong-dorong gerobak maksudnya. Nah, kali ini tuh ramai lagi teman Pro2, dan orang-orang pada pakai seragam. Jadi yang hektik di pagi hari ini udah dengan pakaian seragamnya, ada yang pakai baju korpri, ada yang pakai baju, tadi lebih banyak pakai baju hitam putih sih teman Pro2, itu lagi ospek atau apa ya, persiapan upacara kali ya. Dalamannya bajunya hitam putih gitu ya. Pokoknya teman-teman Pro2, buat kamu yang lagi mempersiapkan diri hari ini jadi petugas upacara, jadi MC kayak Amal, ada yang jadi paskibraka, ada yang jadi pemimpin upacara, pembina upacara, atau bahkan atau apapun itu, semangat ya teman Pro2 ya. Perjuangan kita hari ini tuh enggak sebanding dengan perjuangan para pahlawan kita di zaman dulu untuk memperebutkan kemerdekaan. Jadi jangan lupa rayakan kemerdekaan dengan hikmat ya. Benderanya kalau udah selesai nih perayaannya, jangan dibuang, disimpan lagi, ditaruh ya. Itu susah banget mendapatkan dan memperebutkan itu teman Pro2. So, tetap semangat hari Senin, jangan lupa afirmasi positif ya. Kalau umat muslim biasanya subuhan ya, teman-teman lain mungkin juga bisa nih dengerin renungan pagi. Tapi by the way, Senin hari ini tuh kita ada renungan pagi Islam. Dan sebelum itu kita hadirkan dulu ada lagu Tanah Air.

Dalam Islam, perempuan itu dijaga banget, teman-teman. Kalau laki-laki itu gak perlu dijaga, kenapa? Kurang berharga. Cowok itu emang gak kurang berharga sih. Cowok itu tergeletak di jalan gak ada yang mau. Kalau cewek dari ujung rambut sampai ujung kakinya, semuanya berharga. Makanya Islam tuh menjaga banget perempuan. Kalau kita kelihatan rambut, biasa aja. Kita kelihatan lengan, biasa aja. Kita kelihatan kaki, biasa aja. Bahkan sebagian riwayat mengatakan kelihatan paha masih boleh. Sebagian riwayat mengatakan paha itu aurat, sebagian yang lain mengatakan dia tidak aurat. Aurat itu adalah antara lutut dengan perut. Antara, bukan semua bagiannya, hanya satu bagian. Tapi itu adalah mazhab lah, kita hargai setiap pendapat. Tapi dia memang agak kurang diminati. Cowok itu mau dia gak pakai baju, biasa aja. Tapi cewek, kelihatan rambut aja, itu sesuatu banget. Makanya syariat Islam itu bukan membatasi perempuan, tetapi menjaga perempuan. Makanya ayatnya, ketika Allah bicara tentang perempuan solihah, fasolihat, perempuan yang solihah. Kalau bahasa sekarang, cewek.

menjaga dia. Jadi dalam Islam, syariat tentang perempuan itu bukan batasan, bukan mengungkung, tetapi menjaga. Itu adalah misi utamanya, menjaga perempuan. Sehingga kalau misalnya kita disuruh menutup aurat, itu Allah bukan mau membatas-batasi ruang gerak kita, Allah pengen jagain kita. Ustaz, kita buka aurat aja gak laku-laku, apalagi nutup aurat. Salah. Kalau kita membuka aurat belum punya pasangan, kita tutup aurat, bisa jadi pasangan yang Allah akan datangkan dan siapkan untuk kita itu, dia hanya tertarik dengan kita ketika kita sudah tutup aurat. Kenapa kita gak nikah-nikah? Mungkin kita belum menarik buat dia. Lebih mending mana? Cowoknya tertarik karena kesolehan kita atau karena fisik? Yang mana? A apa B? Pilihan A, calon suami tertarik sama kita gara-gara ngelihat fisik kita cantik, seksi, dan seterusnya. Pilihan B, dia tertarik gara-gara ngelihat kita itu taat, solehah. Mana? Jadi kita sendiri secara fitrah tahu jawabannya. Kita gak mau cowok itu tertarik sama kita gara-gara fisik, walaupun itu boleh. Kok boleh sih Ustaz? Karena Nabi mengatakan, tungkahul mar'ah, nikahilah cewek karena empat hal. Salah satunya yang nomor pertama apa? Lijamaliha, karena kecantikannya. Tetapi yang keempat, dan itulah yang paling penting, lidiniha, karena kesolehannya, ketaatannya. Sehingga dalam Islam, cewek itu moralnya dijaga dengan syariat, tutup aurat. Tutup aurat ini ada dua, ada yang pakai jilbab, ada yang pakai cadar, dan dua-duanya mazhab, dua-duanya baik. Terserah mana yang nyaman. Ustaz, saya nyamannya pakai cadar. Apa? Biar gak ada yang kenal saya, soalnya saya followersnya banyak. Mangga. Dan saya juga pakai masker, kadang-kadang udah pakai masker, terus pas dibuka tetap gak ada yang kenal, ternyata saya kegeeran. Boleh mau pakai cadar atau pakai jilbab doang, boleh juga. Saya mengambil mazhab jilbab, tapi saya respect sama yang pakai cadar. Kemarin anak saya di pesantren ngirim foto, Aisyah, kelas 1 SMP, dia ngirim foto pakai cadar. Baba, ini foto aku. Ini siapa sih? Ini Aisyah. Oh Aisyah, astagfirullahaladzim. Bukan alhamdulillah, malah astagfirullah gitu. Kurang soleh bapaknya. Aisyah, kok pakai cadar? Enggak, ini di pesantren doang. Tapi kalau lagi jalan sama baba, jangan pakai cadar ya. Ya bah, dia tahu. Saya kan senang nongkrong, senang jalan. Jadi saya tetap respect. Cuman kalau mazhab saya adalah pakai jilbab. Ini hanyalah pendapat fikih. Dua-duanya punya dalil, dua-duanya dari para ulama, dua-duanya dicontohkan oleh sahabiat atau sahabat perempuannya Nabi SAW. Kalau istri Nabi, cadaran. Sahabat Nabi, ada yang cadaran, ada yang tidak cadaran. Artinya, ini semuanya baik. Kenapa? Yang penting menutup aurat. Ini menunjukkan bahwa apa teman-teman? Bahwa Islam itu menjaga perempuan. Tapi jangan juga udah cadaran, fotonya little love. Nah ini berarti kan dia kayak setengah-setengah gitu kan. Atau jilbaban, make up. Jadi sebelum dia posting, editnya 3 kali. Pertama ngeditnya pakai make up, udah bersih, bening banget. Ini dikerik abis, terus dilurusin. Ternyata agak kurang simetris. Sebelah sini lurus, ini agak bengkok. Jadi gimana nih? Agak kurang simetris. Terus pakai celak segala macam. Udah edit pertama. Edit kedua pakai kamera depan, karena kamera depan itu paling glowing ya. Udah beres pakai kamera depan, sebelum posting edit pakai aplikasi gratisan. 3 kali ngedit baru posting. Jangan. Kenapa? Akhlak. Cewek kalau foto jangan selfie jarak dekat. Kalau mau selfie boleh, tapi 100 meter okelah. Pakai tongsisnya, tongsis yang jarak jauh ya, kayak galah gitu. 100 meter boleh. Kalau mau jarak dekat boleh, tetapi jangan terlalu bergaya. Udah aja kayak foto KTP lah. Boleh. Jangan terlalu disenyumin, jangan apalah gaya-gaya jari, gak usah, biasa aja, lempeng lah ya. Jadi wajahnya bangetnya lempeng, oke, itu mah gak ada fitnah. Apalagi cewek, nah sekarang kan lagi ngetren tuh pakai bumerang ya. Ada gak ayat bumerang di Al-Quran? Ada di surat An-Nur. Wahai perempuan yang beriman, janganlah kalian menghentakkan kaki kalian, karena itu akan memperlihatkan lekuk tubuh kalian. Itu ayat bumerang. Gimana caranya kok jadi ayat bumerang Ustaz? Cewek itu kadang kalau bumerang kan gini kan. Kalau sekali sih gak masalah. Masalahnya kalau diposting jadi berkali-kali kan. Akhirnya dia ngedance. Dan ayatnya, janganlah kalian menghentakkan kaki kalian saat berjalan, sehingga memperlihatkan lekuk tubuh kalian. Itu ayat bumerang. Terus gimana dong Ustaz? Sayang aplikasi bumerangnya. Boleh. Bumerang rame-rame duduk. Gini nih, tutorial bumerang syariah.
bumerang kan? Satu, dua, tiga. Udah beres. Pas diposting gimana? Kan aman ya, gak ada fitnah. Yang digoyang cuma tangan doang. Boleh. Saya gak mau melarang sesuatu tanpa solusi. Ada solusinya yang kayak gitu. Bumerang, selfie, apalagi emoticon, kalau kirim ke sebelah hati-hati. Kalau belum muhrim, cuman temen doang, walaupun dekat, jangan kirim emoticon. Kalau chat, emoticon yang boleh dikirim sama cewek cuman satu. Udah itu doang. Bilang kalau mau bilang makasih, makasih. Udah, kalau mau agak sopan dikit, hatur nuhun. Udah, mau lebih sopan lagi, hatur nuhun. Boleh lah, U-nya aja dipanjangin. Tapi tetap aja emoticonnya satu. Gini, jangan makacih ya. Apa sih gitu kan? Emotikonnya love-love, berderai-derai. Yang lebih intimate lagi apa? Air mata menggenang di sini gak jatuh-jatuh gitu kan? Jangan. Kenapa? Itu akhlaknya tidak syariah. Udah aja gini. Kalau kalian gregetan pengen ngirimin emotikon, tunggu sampai saya terima nikahnya fulana bintu fulan. Beres itu kirimin semua emotikon. Semua. Udah semuanya. Habisin emotikon. Pagi-pagi ngirim 100 emoticon, jungkir baliklah, loncat sana loncat sini, apa pokoknya bebasin deh. Boleh, tapi kalau belum halal, udah gini aja. Makasih. Kalau mau agak sopan dikit, titik-titik. Makasih, titik-titik-titik. I-nya tetap satu, jangan lebih. Kalau udah lebih, sesuatu. Makasih. Ustadz, saya nggak ada niat apa-apa. Di sini mungkin nggak ada niat, kita nih gampang kegeeran. Yang sebelah sini itu orangnya kayak gimana gitu. Kenapa dia kok ngirim emoticon ini? GR. Akhirnya kasihan. Daripada nanti cari tower, cinta ditolak, nyari tower, bahaya. Udah naik tower gak diloncat, kenapa? Ketinggian. Turun lagi. Artinya ini fitnah. Jadi masalah moral itu berawal dari hal-hal yang sepele loh.

Teman Pro 2, aku Agustin Teddy dari SMA Tergi 1 Palangkaraya mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan tema Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Semoga pada ulang tahun ke-81 ini Indonesia semakin maju, masyarakatnya semakin sejahtera, serta generasi muda terus berkarya dan berprestasi untuk kemajuan bangsa. Dan jangan lupa terus dengarkan RRI Pro 2 Palangkaraya di PM 92,4 MHz atau melalui RRI Digital. Pro 2, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia Merdeka.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah, sholat adalah lebih besar keutamaannya. Quran Surah Al-Ankabut ayat 45. Artinya, sholat menjaga kita dari keburukan dan mendekatkan diri.

0: Sampah yang dibuang sembarangan dapat menyumbat saluran air dan memicu banjir. Selain itu, sampah juga menjadi sarang penyakit yang berbahaya bagi kesehatan.
1: Mulai dari diri sendiri, kurangi penggunaan plastik dan biasakan membuang sampah pada tempatnya.
0: Lingkungan bersih, hidup pun lebih aman.
1: Siaga bencana dimulai dari hal sederhana.

besar yang tersebar dari desa hingga kota. Namun, kekayaan itu tidak cukup hanya dimiliki, ia harus dikelola, dimanfaatkan, dan diolah dengan baik agar memberi nilai, agar membeli nilai lebih bagi kehidupan masyarakat. Ketika hasil alam tidak hanya berhenti sebagai bahan mentah, tetapi mampu menjadi produk yang lebih bernilai, maka manfaatnya akan semakin luas. Dari proses itulah, peluang usaha dapat tumbuh, lapangan kerja semakin terbuka, dan perekonomian daerah ikut bergerak maju. Ini bukan hanya tentang memanfaatkan kekayaan alam, tetapi juga tentang bagaimana potensi negeri bisa membawa kesejahteraan bagi rakyatnya sendiri. Karena alam Indonesia yang melimpah seharusnya mampu menjadi kekuatan, bukan hanya untuk hari ini,

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia, baik di kalangan rakyat maupun pejabat, yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, kesatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusatan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen efektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini, dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pintal. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

tundukkan wajahmu dari manusia karena sombong, dan janganlah engkau berjalan di bumi dengan angkuh. Sungguh, Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Quran Surah Luqman ayat 18.

Info Pro 2 hari Senin tanggal 17 Agustus tahun 2020 pukul 6 waktu Indonesia Barat. Tahun Pro 2, selamat pagi. Info Pro 2 pertama datang dari Disney yang kembali membawa sejumlah kabar terbaru dari proyek film animasi dalam ajang D23 Disney Entertainment Showcase. Acara ini akan menjadi kesempatan bagi Disney dan juga Pixar untuk memperkenalkan sejumlah film yang akan hadir dalam beberapa tahun mendatang. Jadi dikabarkan teman Pro 2 ada sejumlah film animasi populer dari Disney dan juga Pixar yang akan kembali tayang. Yang pertama ada Frozen 3, Coco 2, dan Incredibles 3 serta sejumlah film animasi original yang nantinya akan dijadwalkan tayang di tahun 2027 sampai dengan 2029. Tahun Pro 2 kita beralih ke Marvel Studios mengumumkan pemeran utama film X-Men MCU pada acara D23 Expo 2026 yang diselenggarakan di Jakarta hari Sabtu kemarin. Sadie Sink akan memerankan Jean Grey dan juga Kit Connor sebagai Kilops, Maya Boyd sebagai Storm, dan juga Indi Navarrete sebagai Rogue dalam film X-Men MCU. Nah, Tahun Pro 2 pengumuman ini juga akan menandai langkah konkret Marvel Studios dalam mengembangkan waralaba X-Men dalam ekosistem Marvel Cinematic Universe. Beralih ke info Pro 2 berikutnya, Spotify merilis One Spotify single yang dibawakan di AX 2017 yang beranggotakan Deka dan Sungkwan sebagai anthem resmi T1. Kolaborasi ini juga menjadi kali pertama Spotify singles menghadirkan lagu khusus untuk sebuah tim e-sport sejak program tersebut diluncurkan tahun 2016. Demikian info Pro 2 pada pagi hari ini, terima kasih dan selamat pagi.

Hai hai hai Spada, selamat pagi teman pro 2. Bareng sama Amala di pagi hari ini udah nemenin kamu dari pukul 5 pagi ya. Tadi kita di program Jazz Music, terus baru aja info pro 2, dan habis ini Amala pengen hadirkan informasi ter up to date. Tapi by the way ya, hari ini cukup hektik nih teman pro 2 Amala ya. Tapi nanti di pukul 6.30 kamu bakal ditemenin sama Jen, sama ada Ajeng juga. Nanti mereka bakal hadirkan informasi ter up to date Semarak HUT ke-81 Republik Indonesia teman pro 2. Tapi nanti ya 6.30 ini masih bareng sama Amala, masih ada 30 menit lagi. Terus nanti di pukul 8 kita juga bakal live siaran langsung ya dari upacara penaikan bendera kemerdekaan langsung dari kantor gubernur provinsi Kalimantan Tengah. Jadi buat kamu tetap stay tune aja ya, karena ini Semarak kemerdekaan tuh lagi nasionalisnya teman-teman. Kita hadirkan dulu ada lagu pop Indonesia, Indonesia rumah kita. Kita

0: FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Pagi membawa bekal, singgah sebentar membeli jamu. Indonesia terus melangkah dengan tekad yang kekal. Dirgahayu negeriku untukmu dan untukku. Hai teman Produa, aku Riki Dwi Soehardi, salah satu pegiat komunitas dan relawan dari Kota Palangkaraya. Aku ingin mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dengan tema Indonesia berdaulat, adil dan makmur, semoga Indonesia semakin maju, sejahtera, dan generasi mudanya terus berani berkarya serta membawa perubahan positif bagi bangsa. Yuk terus semangat mengisi kemerdekaan dengan hal-hal baik dan menjadi bagian dari Indonesia yang lebih berdaulat, adil, dan makmur. Dan jangan lupa, terus dengarkan RRI Pro 2 Palangkaraya di FM 92,4 MHz atau melalui RRI Digital. Pro 2, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia merdeka.

bicara soal jajanan tradisional yang manis dan penuh kenangan, kue berbahan dasar ketan ini punya rasa legit yang khas, lengkap dengan aroma gula merah dan santan yang menggoda. Wajik sudah dikenal sejak lama di berbagai daerah di Indonesia, terutama di Jawa. Nama wajik diambil dari bentuknya yang menyerupai wajik atau belah ketupat. Kalau dulu, wajik sering hadir dalam acara adat, syukuran, sampai pernikahan. Karena bagi masyarakat Jawa, wajik melambangkan hubungan yang erat dan harapan akan kehidupan yang manis. Proses membuat wajik juga tidak instan loh. Beras ketan dimasak perlahan bersama santan dan gula merah hingga teksturnya lengket dan padat. Dari situlah muncul rasa legit yang jadi ciri khas wajik sampai sekarang. Dari sepotong wajik sederhana, tersimpan cerita tentang tradisi, kebersamaan, dan hangatnya suasana keluarga.

Hai teman Pro 2, do you wanna speak English like a pro? Tapi bingung mulai dari mana? Don't worry ya, belajar bahasa Inggris itu bisa seru dan santai. Pro 2 English Corner, setiap hari Selasa, pukul 16 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 2, teman terbaik kamu. Di sini kamu bisa asah skill bahasa Inggris, nambah vocab baru, ngobrol interaktif, dan pastinya bakal ditemani lagu-lagu hits kesukaan kamu. Pro 2 English Corner, speak more, fearless. Bandung Kabupaten FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat pagi. Tadi kamu udah ditemenin sama Kak Amala ya. Tenang aja Jen, bakal nemenin kamu di waktu-waktu yang akan datang ya. Gimana nih pagi harinya yang cukup apa ya, cukup dibilang indah ya, karena kan kita memperingati hari kelahiran Indonesia ya, yang ke-81. Dan teman Pro 2 gimana nih, biasanya paling semangat nih kalau udah ada acara 17-an. Apalagi kalau di Kota Palangkaraya lagi rame-ramainya nih. Jenet juga ada yang pakai baju putih hitam, ada yang pakai baju adat daerahnya gitu ya kan. Mana tahu ada salah satu dari kamu yang Jen lihat di jalan tadi. By the way, teman Pro 2 udah pada sarapan belum nih? Kalau belum jangan lupa sarapan ya, karena biasanya pagi-pagi gini pada ikut upacara gak sih untuk memperingati hari kemerdekaan kita Indonesia yang ke-81. Kalau ngomongin soal kemerdekaan sih, yang paling Jen tunggu adalah lomba-lomba. Dan apalagi kalau misalnya ada acara-acara kayak apa ya, kayak festival, kayak bukan festival sih, lomba-lomba yang memang berbau dengan anak muda. Contohnya kayak vokal, abis itu lomba makan kerupuk, abis itu baca puisi dan lain sebagainya. Soalnya keinget tahun lalu sih, karena Jen dulu KKN ya, tepat setahun yang lalu, dan ada lomba-lomba yang membangun karakteristik anak muda. Tapi kalau ngomongin tentang karakteristik, ada nih apa namanya, dari film Seni Merayu Tuhan, soroti proses pendewasaan anak muda, dimana film ini mengajak penonton muda kayak kita nih melihat proses menjadi pribadi yang lebih baik tanpa harus mengejar perubahan secara instan. Lalu juga film adaptasi buku karya Habib Jafar tersebut menyoroti pencarian arah hidup melalui karakter Hikmah yang diperankan oleh Ari Irham. Keinginan untuk berubah dengan cepat justru membuat perjalanan Hikmah semakin rumit, karena berbagai kebaikan yang dilakukan tanpa memahami maknanya membuat ia kembali mempertanyakan arti menjadi manusia yang lebih baik. Ya, ini katanya sih apa ya, rame banget ya, karena memang karya Habib Jafar itu ya bisa dibilang best seller gak sih ya teman Pro 2? Ya siapa yang gak tahu lah. Kalau ngomongin soal pendewasaan, pasti kita sebagai anak muda apa namanya, perlu menjadi dewasa, walaupun ya dalam proses ya, gak selalu instan. Oke deh teman Pro 2, itu yang bisa Jen sampaikan dulu. Nanti juga Jen bakal hadirkan info-info, nanti juga kita ngobrol-ngobrol bareng ya teman Pro 2. Tapi tetap stay tune terus ya teman Pro 2 di 90,4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

aku Enjang dari Universitas Muhammadiyah Palangkaraya mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Semoga Indonesia terus menjadi tempat di mana setiap rakyatnya bisa hidup dengan bahagia, sejahtera dan mendapatkan kesempatan yang adil. Dan jangan lupa terus dengarkan RRI Pro 2 Palangkaraya di FM 92,4 MHz atau melalui RRI Digital. Pro 2, teman terbaik kamu karena kita Indonesia Merdeka. We'll be right back.

0: 90,4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat pagi lagi ya jennya apa kalian semua. Biasanya jam-jam segini rawan ngantuk ya. Tapi hari ini ngobrol sebentar ya kita berdua. Dan Jen lagi sama siapa nih?
1: Sama Ruspan.
0: Iya. Ya, tidak bosan ya dengan Ruspan. Baru kemarin kita ngobrol ya.
1: Ganti-gantian ya.
0: Ya, ganti-gantian ya. Kemarin Ruspan yang jadi hostnya, sekarang aku. Gimana pagi hari ya Ruspan?
1: Alhamdulillah. Masih bisa bangun.
0: Oh, masih bisa bangun.
1: Dan masih bisa melihat dunia.
0: Waduh, jangan gitu dong. Tapi sehat aja kan?
1: Sehat, selalu sehat.
0: Gimana nih pagi harinya yang ingin tiba-tiba menghadiri upacara?
1: Aku sangat excited ya.
0: Iya, katanya dengar-dengar 3 tahun gak upacara, Ruspan.
1: Kurang lebih dari 3 tahun tidak upacara. Dan hari ini aku upacara kembali di 17 Agustus.
0: Wah, excited ya.
1: Iya.
0: Gimana nih tanggapan kamu buat 17-an tahun ini gitu?
1: Banyak sih ya yang pasti. Untuk tanggapannya aku, kalau aku pribadi, aku selalu bersemangat untuk
0: bersemangat ya,
1: menunggu hari ulang tahun HUT RI yang ke-81 ini. Dan setiap tahunnya pun aku selalu menanti dan menunggu hal ini.
0: Wah.
1: Karena pasti rame banget.
0: Iya, benar.
1: Ada acara dan hal-hal yang lain.
0: Tadi kamu lewat di jalan itu, lihat gak sih ada anak sekolah yang lagi mau siap-siap.
1: Betul.
0: Pakai baju mau paskib kan tiba-tiba.
1: Betul.
0: Kayak inget zaman dulu.
1: Betul, berbagai macam baju hari ini aku lihat.
0: Iya, ada yang baju adat.
1: Betul.
0: Habis itu pakai baju buat paskibra hitam putih, ada yang baju kopri, macam-macam ya hari ini.
1: Dan aku sendiri pun pakai baju hitam putih hari ini.
0: Oh, PNS ya?
1: Bukan, belum.
0: Oh, belum ya.
1: OTW.
0: OTW PNS. Oke. Ruswan lagi nunggu apa nih kalau 17-an? Biasanya kan kalau orang-orang serbu diskon ya hari ini, yeah, promo. Kalau Ruswan nyerbu apa nih?
1: Nyerbu lomba.
0: Oh, serbu lomba. Biasanya lomba apa yang paling diminati gitu?
1: Lomba bernyanyi.
0: Oh,
1: lomba
0: bernyanyi.
1: Karaoke. Biasanya lomba karaoke ini adalah lomba yang paling menghibur di komplek-komplek.
0: Iya sih, betul. Apalagi Ruspan ini spesifikasinya di dangdut.
1: Iya, karena emang mempunyai kualifikasi di situ.
0: Wow, memang keren ya teman-teman berdua. Macam-macam ya hari ini, ada yang ikut lomba, terus habis itu ada yang mungkin ya ikut acara di kantor gubernur. Biasanya rame gak sih Ruspan kalau
1: rame? Aku berangkat tadi pun jalanan tuh macet.
0: Ah, macet.
1: Karena emang antusias masyarakat itu untuk upacara itu sangat luar biasa.
0: Wah, iya betul.
1: Ya, apalagi kan yang P3K, ASN dan yang lain-lain.
0: Betul. Iya sih. Aku juga semangat menghadapi hari ini ya. Walaupun hari ini spesial banget ya. Kita harus serbu promo sih, Ruspan.
1: Ada promo hari ini?
0: Ada. Aku lihat ada di TikTok.
1: Di TikTok. Kayaknya aku emang harus buka keranjang kuningnya abis ini.
0: Keranjang kuning ya, check out.
1: Check out. Siapa tahu kan 81%.
0: Iya bener ya, lumayan gak sih? Iya bener-bener. Oke deh teman Pro 2, abis ini kamu bakal ditemenin lagu ini ya, apa ya hula hoop dengan judul Jaga Jari. Berarti habis ini Ruspan upacara ya?
1: Upacara.
0: Ya, semangat untuk kita semua ya.
1: Semangat terus.
0: Semangat juga buat teman-teman Pro 2 yang lagi menghadapi pagi harinya untuk mempersiapkan segala hal ya. Apalagi aktivitas hari ini pasti rame banget ya Ruspan ya. Rame banget karena ini adalah hari yang spesial untuk kita dan Indonesia. Oke deh, nanti kita ngobrol lagi ya teman Pro 2. Tetap stay tune terus di 90,4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: begini sepi banget di kampung. Padahal kalau di kota jam segini lagi rame-ramenya nongkrong.
1: Siapa bilang sepi? Coba kamu ke pelataran rumah yang di ujung jalan sana. Tetua adat lagi kumpul menceritakan legenda leluhur kita. Seru loh yuk.
0: Ah, dengerin cerita legenda kayak anak kecil aja, Rin. Udah gak zaman.
1: Justru karena sering diabaikan, cerita-cerita kehebatan leluhur kita pelan-pelan hilang, Bay. Cerita rakyat itu bukan cuma dongeng pengantar tidur, tapi cara pendahulu kita mewariskan identitas dan rasa hormat pada alam.
0: Iya juga ya. Kalau yang tua sudah gak ada, siapa lagi yang mau ingat dan melestarikan ceritanya kalau bukan kita?
2: Setiap cerita rakyat dan legenda adalah rekam jejak kearifan Nusantara yang diwariskan dari generasi ke generasi. Jangan biarkan suara kebijaksanaan itu putus dan sunyi di zaman kita.